0: adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU K.H. Yahya Khalil Rakom atau Gus Yahya mengatakan NU harus memberikan kontribusi bagi agenda program pemerintah demi kemaslahatan masyarakat. NU akan terus mendukung berbagai program pemerintah yang dinilai pro-rakyat.
2: Setelah pergulatan sekian lama, perenungan sekian lama, kami sampai pada satu keyakinan bahwa apabila jamaiyah organisasi Nahdlatul Ulama ini sungguh ingin mendatangkan manfaat maslahat yang nyata bagi warganya, tidak ada jalan lain bahwa jamaiyah ini, organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah. Nahdlatul Ulama harus mampu menjadi penyangga yang menyumbang kelancaran penghantaran berbagai macam agenda dan program pemerintah untuk kemaslahatan rakyat agar sungguh-sungguh sampai kepada rakyat.
1: Pada muktamar yang dihadiri oleh ribuan kader NU, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keberhasilan program Koperasi Merah Putih. Presiden mengatakan dalam waktu dekat puluhan ribu unit Kopdas akan segera beroperasi. Presiden Prabowo menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya. Demikian Sugandha Fandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan ini, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Selengkapnya kita simak Rian Suryadi.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Selain Dasko, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal turut menandatangani dokumen yang sama.
2: Fadilat untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mengundurkan diri untuk tetap.
3: Dan waduh bandar kulit pun.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Andre Rosiade menyatakan komitmennya terkait pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Pengesahan RUU tersebut adalah salah satu tuntutan masa aksi 27 Agustus di depan gedung DPR RI Jakarta. Dalam pembahasan yang dilakukan dengan perwakilan masa aksi sebelumnya, DPR mengundang masyarakat memberikan keterangan dan masukan terkait pembahasan RUU perampasan aset bersama Komisi 3 DPR RI.
4: Bahwa waktu yang cepat dengan hasil yang terbaik sesuai dengan aspirasi masyarakat itu selambat-lambatnya Desember. Dan pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 3 sudah sepakat bahwa nanti kawasan Desember 2026 itu paripurna perisam. Dan itu sudah dijamin oleh pimpinan DPR di mana pimpinan DPR sudah pernyataan. Bahwa kalau 15 Desember tidak disahkan, PIKORIAN siap mengundurkan diri baik sebagai pimpinan maupun sebagai anggota. Itu
1: selain penanda tanganan perjanjian, Dasko juga membuka ruang bagi AMPB untuk menyampaikan berbagai masukan terkait substansi RUU perampasan aset, yaitu melalui rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Ia mengatakan RDPU dapat digelar sebelum batas waktu yang telah ditentukan, sehingga masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan RUU tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan DPR RI yang berkomitmen dalam merampungkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Desember 2026. Hal tersebut ditindaklanjuti dari aspirasi masyarakat dalam komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui elaborasi KUHP dan KUHAP baru. Selengkapnya kita akan hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus.
6: Terkait pembahasan RUU perampasan aset koruptor.
7: Penyampaian aspirasi yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB pada Kamis kemarin memberikan angin segar bagi masyarakat. Dari sejumlah tuntutan dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok Pati mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi fokus aspirasi masyarakat yakni terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Dalam audiensi AMPB dan sejumlah kelompok masyarakat sipil bersama DPR RI, Koordinator AMPB Botok Pati mengungkapkan bahwa masyarakat mendorong agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU perampasan aset sesegera mungkin. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Botok Pati menuturkan bahwa jajaran pimpinan DPR harus siap menerima konsekuensi untuk mundur dari jabatannya jika RUU perampasan aset tidak segera rampung di tahun 2026.
8: Dok, Desember kita minta tanggalnya, jadi jelas setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G. Kita minta konsekuensi, tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, maaf atas itu, beliau mengundurkan diri. Pak Sa'am Mustafa juga siap mengundurkan diri. Bapak Cucu juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesempatan tersebut tidak terrealisasi.
7: Sementara itu, menyikapi tuntutan publik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati pengesahan RUU perampasan aset tersebut untuk dapat segera diketok palukan sebagai undang-undang paling lambat pada awal Desember 2026. Dasko bahkan menegaskan bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya sebagai pimpinan DPR RI sebagai bentuk konsekuensi dan komitmennya dalam menghadirkan RU tersebut.
2: Waktu paling lambat untuk pasangan undang-undang perampasan aset itu akan disetok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Dan biasanya kalau rapat paripurna ada berita acara, sudah minta tadi untuk jadi undangan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang berikut kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini di tempat. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundurkan diri untuk ada masalah.
7: Sementara itu sebelumnya Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto satu nafas dengan aspirasi masyarakat terkait pengesahan RUU perampasan aset. Kodari menyatakan Presiden Prabowo telah berulang kali tegas komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi melalui RUU perampasan aset.
5: Kalau undang-undang perampasan aset itu aspirasi presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat dua kali presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada hari buruh, ya beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama. Pak Yahya sebagai ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap presiden terhadap dan dukungan presiden kepada undang-undang perampasan aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari presiden agar ini segera diproses. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.
7: Bahkan lebih lanjut dijelaskan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari dalam perumusan RU tersebut nantinya akan mengacu pada KUHP dan KUHAP yang baru disahkan. Hal ini diungkapkan Kodari untuk menyasar target perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan.
0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terkait komitmen DPR menuntaskan inisiatif rancangan undang-undang RUU perampasan aset? Kami akan hadirkan dalam tanggapan masyarakat berikut ini.
9: Bagi masyarakat, ya senanglah mendengar hasil pertemuan dari warga Pati. Ketemu sama pimpinan DPR. Apalagi dari pertemuan itu, salah satu tuntutan utamanya kayak RUU perampasan aset itu ya, kalau nggak salah. Itu diakomodir oleh DPR. Semoga aja sih emang amanah ngejalanin janjinya untuk segera ngesahin RUU perampasan aset. Jangan sampai tahu-tahu isi undang-undang beda lagi. Jadi harus dikawal ketat ini.
10: Kita masyarakat bisa berbangga ya dengan DPR kita yang menyatakan komitmennya bahwa RUU perampasan aset ini akan selesai di tanggal 15 Desember 2026. Bahkan pimpinan DPR pun, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan siap menanggalkan jabatannya atau melepaskan jabatannya sebagai pimpinan DPR jika RUU ini tidak disahkan. Jadi sikap DPR hari ini yang menyatakan bahwa RUU perampasan aset akan disahkan pada tanggal 15 Desember sebagai undang-undang baru, itu patut kita acungi jempol dan kita dukung dan kita kawal RUU perampasan aset ini sampai selesai.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset dan efek jera bagi koruptor disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Lukmantara.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sudah tepat. Publik sudah lama menunggu aturan yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi, terutama karena masih munculnya kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar. Selama ini, hukuman penjara sering menjadi perhatian utama dalam penindakan korupsi. Padahal bagi pelaku, kehilangan kebebasan belum tentu berarti kehilangan seluruh hasil kejahatannya. Ketika aset hasil korupsi masih dapat disembunyikan, dialihkan, atau dinikmati oleh pihak lain, maka efek jera menjadi tidak maksimal. Kontrasnya, penegakan hukum juga kerap menjadi sorotan publik ketika membandingkan kasus korupsi berskala besar dengan tindak pidana kecil. Kasus Setia Novanto misalnya, menunjukkan bagaimana korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar dapat berlangsung melalui jaringan dan proses hukum yang panjang. Di sisi lain, masyarakat juga pernah dikejutkan dengan kasus penganiayaan terhadap seseorang yang diduga mencuri ayam di Bali. Peristiwa semacam ini memperlihatkan ironi, seseorang yang diduga melakukan pencurian kecil dapat menghadapi kemarahan massa. Sementara pelaku korupsi bernilai besar justru masih memiliki kesempatan untuk menikmati kekayaan dan kehidupan yang relatif nyaman. Disinilah pentingnya RUU perampasan aset. Negara tidak cukup hanya memenjarakan koruptor, tetapi juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada negara. Aset negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah pun berpotensi diselamatkan apabila mekanisme perampasan aset memiliki landasan hukum yang kuat dan diterapkan secara efektif. Publik tentu ingin melihat bahwa korupsi benar-benar tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya. Jangan sampai seseorang melakukan korupsi dalam jumlah besar, menikmati hasilnya selama bertahun-tahun, kemudian hanya menjalani hukuman penjara, sementara sebagian kekayaannya tetap tersimpan atau berpindah tangan. Karena itu, perampasan aset harus menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi. Efek jera yang lebih kuat ketika koruptor mengetahui bahwa bukan hanya kebebasannya yang terancam, tetapi juga seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, percepatan pengesahan RUU perampasan aset tetap harus diikuti dengan aturan yang jelas, transparan, dan menjamin kepastian hukum. Kewenangan merampas aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada mekanisme pembuktian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Kini masyarakat menunggu keseriusan DPR dan pemerintah. Jika RUU perampasan aset memang akan diketok palu pada Desember 2026, jangan sampai momentum ini kembali terlewat. Publik membutuhkan bukti bahwa negara serius memutus mata rantai korupsi, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelakunya. Kita berharap koruptor sadar bahwa korupsi bukan jalan untuk menjadi kaya. Ketika kebebasan hilang dan hasil kejahatan juga dirampas, disitulah hukum benar-benar memberikan efek jera. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Runtuhnya gletser di Nepal yang diduga memicu banjir bandang dan menyebabkan getaran seismik berkekuatan 5,2 magnitudo. Dan awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi yang menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS, diungkapkan pula oleh USGS dalam pernyataannya Rabu lalu, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Namun, analisis lebih lanjut terhadap data menunjukkan bahwa tidak terjadi gempa bumi. Gelombang seismik tersebut disebabkan oleh runtuhnya gletser dan aliran lumpur. Menurut pernyataan tersebut, aliran air yang sangat deras kemudian menerjang sungai Botekosi di wilayah pegunungan Nepal pada hari Rabu. Banjir bandang tersebut sebelumnya dilaporkan disebabkan oleh gempa bumi yang memicu tanah longsor. Menurut Otoritas Pariwisata Nepal, lebih dari 660 wisatawan dilaporkan hilang setelah banjir tersebut terjadi.

Kita ke informasi dari dunia olahraga. Pembalap Spanyol Izan Guevara menjadi rookie ketiga yang dipastikan naik kelas utama MotoGP pada musim 2027 setelah bergabung dengan Prima Pramac Yamaha. Guevara akan mengikuti jejak Daniel Holgado dan Daniel Alonso dan yang lebih dahulu mendapatkan tempat di kelas premier untuk musim depan. Hal tersebut dikatakan Guevara dilansir dari halaman resmi MotoGP pada Jumat hari ini. Guevara juara dunia MotoGP Moto3 2022 dipromosikan telah menunjukkan perkembangan bersama proyek Moto Pramac Yamaha. Pembalap 22 tahun tersebut meraih kemenangan pada seri penutup Moto musim 2025 yang berlangsung di Valencia. Sebelum ia menunjukkan performa kompetitif tahun ini, termasuk kemenangan di Le Mans dan sejumlah podium yang membawanya ke posisi kedua klasemen sementara.

Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan terus menghadirkan beberapa informasi tetap di Warta Berita dan juga program Indonesia Menyapa Pagi.

Ikuti terus informasi dalam portal resmi kami www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Raja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pro 1 playlist.

0: rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai simbol kedaulatan negara, memiliki desain yang melambangkan persatuan Indonesia, melambangkan gambar pahlawan nasional dan lambang negara burung Garuda, serta ornamen Nusantara yang menggambarkan keragaman budaya dan warisan adat Nusantara. Mari sama-sama kita jaga dan rawat rupiah dengan cara 5G. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distaples, jangan diremas, dan jangan dibasahi.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

0: Di persimpangan jalan, biasanya terdapat garis hitam putih tegak lurus atau biasa disebut zebra cross yang merupakan ruang bagi pejalan kaki untuk menyeberang. Awalnya, zebra cross tidak berwarna hitam putih. Inggris adalah negara pertama yang memperkenalkan zebra cross pada tahun 1951 dan resmi dipakai sebagai jalur penyeberangan pejalan kaki di Slough, Inggris. Saat itu, zebra cross berwarna biru kuning. Namun, warna itu sulit terlihat pengendara di jalan dan justru menjadi penyebab kecelakaan. Para pakar kemudian mencari warna yang dianggap cocok dan dipilih warna hitam putih. Pola garis-garis itu sengaja dibuat membentang dan melintasi lebar jalan. Zebra cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Zebra cross semakin populer setelah foto keempat personel The Beatles melintas di zebra cross Abbey Road. Zebra cross merupakan pengembangan dari sistem penyeberangan pejalan kaki di tahun 1930-an. Saat itu, penyeberangan pejalan kaki menggunakan semacam lonceng di sisi jalan. Pemerintah Inggris kemudian bereksperimen dengan berbagai tanda cat yang berbeda untuk membantu meningkatkan keselamatan sampai akhirnya tercipta zebra cross.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga.

0: nggak? Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ewah-ewah, bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi, dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
2: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
1: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
2: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
1: Oh, macam tu ke Kak Leha?
2: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
2: Hah? Sewa?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, beredar unggahan di media sosial Facebook dengan narasi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengumumkan penyaluran bantuan dana untuk masyarakat. Bantuan dapat diperoleh dengan mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp. Faktanya, klaim video Purbaya meminta masyarakat menghubungi nomor WhatsApp tertentu untuk mendapatkan bantuan dana yang beredar di Facebook adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, video Purbaya mengumumkan penyaluran bantuan dana tersebut tidak ditemukan di laman media sosial resmi Menteri Keuangan @menqri. Suara Menteri Keuangan Menq Purbaya Yudi Sadewa dalam konten tersebut hasil rekayasa AI. Jadi Kemenq telah menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap penipuan yang mencatut nama Purbaya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja

0: bumi adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: terlewatkan Halo RRI. Mari kita simak lagi.
1: Halo RRI, adanya prihatin karena adanya banyak siswa yang belum bisa membaca.
2: Halo RRI, ini membuang sampah sembarangan, bisa maklum dan tidak membuang sampah di got itu.
3: Kenyataanlah di Corona dibatalkan, terus sekarang mau Corona nggak bisa, gimana solusinya?
0: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, dan informasi melalui line telepon 0362 24644.

0: atau WhatsApp 0811-399-9790 dan media sosial RRI Singaraja.
1: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya.
0: Bersama Halo RRI.

97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Seperti biasa hari Jumat kali ini kita di program acara Halo RRI. Jadi buat pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada yang ingin bergabung bersama kami di Halo RRI untuk pagi hari ini Jumat 28 Agustus 2026, silakan atensi Anda semuanya ini tunggu di 0362-246-44 atau Anda juga bisa bergabung bersama kami di WhatsApp kami ya, WhatsApp call atau via chat juga bisa di 0811-399-9790. Silakan pendengar Pro 1 yang pengin bergabung di Halo RRI. Jadi Halo RRI ini bertujuan untuk memberikan ruang kepada masyarakat luas terkait dengan laporan maupun keluhan publik terkait layanan kebutuhan masyarakat yang nantinya laporan-laporan tersebut akan diterima dan akan ditindaklanjuti bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.

Jadi program Halo RRI dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan jawaban atas masalah yang dihadapi. Jadi dengan mendengarkan dan mencari solusi bersama stakeholder, program ini memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan laporan dan keluhan mengenai layanan kebutuhan masyarakat. Jadi laporan dan keluhan tersebut selanjutnya akan diterima dan ditindaklanjuti bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Jadi dengan adanya penjelasan dari pihak terkait, tentu masyarakat dengan mudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang mereka alami melalui program Halo RRI. Jadi silakan pendengar Pro 1 yang ingin bergabung di Halo RRI, Anda bisa bergabung di 0362 24644 atau di WhatsApp kami di 0811 399 9790. Jadi atensi Anda semuanya, ini tunggu ya di program Halo RRI. Silakan pendengar, jika Anda mungkin mengalami permasalahan ya terkait pelayanan publik, jadi mungkin petugasnya agak jutek, terus menjelaskannya kurang detail atau dan sebagainya, permasalahan apapun itu terkait dengan pelayanan publik, bisa Anda sampaikan melalui program Halo RRI ini. Jadi nanti sebisa mungkin kita akan carikan ya tanggapan ke pihak-pihak terkait atau stakeholder terkait. Jadi terkait dengan laporan dari pendengar Pro 1 di program Halo RRI. Jadi silakan pendengar, Eni sudah buka ya line telepon 0362 24644, atau Anda juga bisa bergabung di WhatsApp kami di 0811 399 9790. Jadi silakan pendengar Pro 1 yang ingin bergabung bersama kami, kita sudah buka line telepon ya. Jadi buruan bergabung bersama kami di 0362 24644, atau Anda juga bisa bergabung di WhatsApp kami di 0811 399 9790. Jadi pendengar Pro 1, kalau belum ada yang bergabung, ini bakal berbagi informasi-informasi menarik untuk Anda semuanya yang ini kutip dari laman rri.co.id. Jadi kali ini kita ke informasi yang pertama dulu ya. Jadi pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kali ini informasi pertama terkait dengan program Desa Binaan atau PDB Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa kembali menunjukkan dampak nyata dalam pengembangan masyarakat dan desa wisata melalui kegiatan kolaborasi lintas perguruan tinggi di Desa Wisata Panji, Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng. Jadi kegiatan ini berlangsung selama 3 hari dari tanggal 18 hingga 20 Agustus 2026 dengan konsep 2 malam 3 hari. Ini menghadirkan sekitar 215 mahasiswa dan juga dosen dari Universitas Negeri Yogyakarta. Kehadiran rombongan tersebut menjadi salah satu bentuk nyata keberhasilan pendampingan Undiksa dalam mendorong Desa Panji tidak hanya berkembang sebagai desa wisata, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran, interaksi budaya, dan kolaborasi antar lembaga pendidikan. Jadi program ini merupakan bagian dari pengembangan Desa Wisata Panji yang telah mendapatkan pendampingan Undiksa secara intensif. Dalam kurun waktu sekitar 2 bulan, berbagai paket wisata berbasis potensi lokal mulai dikembangkan dan diperkenalkan kepada wisatawan. Hasilnya, tercatat sekitar 798 wisatawan lokal Nusantara dan mancanegara telah berkunjung ke Desa Panji dan mengikuti berbagai aktivitas wisata yang dikembangkan bersama masyarakat. Sudah pasti kehadiran wisatawan tersebut menunjukkan bahwa pendampingan perguruan tinggi ini dapat memberikan dampak langsung terhadap penguatan aktivitas pariwisata di masyarakat. Jadi potensi desa yang sebelumnya lebih banyak menjadi aset lokal mulai dikemas menjadi pengalaman wisata yang memiliki nilai edukasi, budaya, lingkungan, dan ekonomi. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Dr. Nyoman Dini Andiani SST-PAR, M-PAR, dosen Undiksa sekaligus pendamping Desa Wisata Panji turut ya menjadi narasumber dalam sesi pemaparan mengenai pengembangan desa wisata berbasis masyarakat. Wah, ini program yang luar biasa ya. Semoga bisa memajukan desa-desa yang lain dengan program-program seperti yang dilakukan di Desa Panji oleh Undiksa. Jadi ini program yang luar biasa ya. Karena apalagi Bali itu kan terkenal ya dengan beraneka ragam objek wisata yang patut kita kembangkan,
patut kita perkenalkan ya ke masyarakat luas, baik ke apa namanya wisatawan mancanegara atau wisatawan domestik. Itu perlu banget ya kita mengembangkan segala potensi-potensi yang ada di desa, kemudian adat istiadat, kebudayaan, serta objek-objek wisata yang menarik yang ada di desa masing-masing. Ini patut banget kita kemas ya untuk kita kembangkan kepada para wisatawan. Jadi apalagi sekarang udah dunia digitali ya, dunia digitalisasi, jadi dengan promo di media sosial aja itu bisa dibaca oleh seluruh warga negara baik Indonesia ataupun warga negara manca. Karena dengan media sosial kita bisa terkoneksi ya dengan orang-orang dari beraneka ragam budaya, suku, negara pun gitu ya. Jadi mungkin memang sudah saatnya ya kita memanfaatkan teknologi mungkin dengan dikemas ya untuk promosi-promosi wisata yang ada di daerah kita masing-masing, khususnya di Pulau Bali tercinta.

0: cuplikannya.
1: Kemudian ada pertanyaan dari Pak Astawa di Bungkulan juga Ibu. Karena dulu beliau punya pengalaman, jadi punya sertifikat hilang, datang ke BPN dibilang datanya tidak ada. Tetapi ketika beliau coba-coba ingin membayar pajak tanahnya, datanglah ke mall layanan publik. Ternyata di sana datanya masih ada. Pertanyaan kenapa tidak balance antara di data di mall layanan publik dengan yang ada di kantor BPN.
2: Baik, terima kasih Pak Astawa dari Bungkulan. Perlu dipertegas nih ke sertifikatnya terbit tahun berapa dulu. Jika di bawah tahun 2000, maka tentunya data di kita belum ada kalau tidak pernah dilakukan pembaruan data pertanahan. Namun, apabila sertifikat itu terbit di atas tahun 2000 pasca terbakar, maka permohonan dapat ditempuh dengan permohonan sertifikat pengganti karena hilang.
0: Dengerin Singaraja pagi ini jam 5 sampai jam 10 pagi.

Pendengar Rapro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada, masih bersama Eni. Pagi hari ini kita masih di program Halo RRI. Jadi silakan buat Anda semuanya pendengar Rapro 1 dimanapun Anda berada yang ingin bergabung bersama kami di program Halo RRI, ya, sudah kami buka line telepon. Jangan sampai kita sudah closing, sudah pamit, jadi pendengar baru pada WA, baru ingin bergabung. Jadi kita sudah kasih wadah, kasih kesempatan, ya, 1 jam lamanya. Jadi silakan gunakan sebaik-baiknya waktu yang sudah kita sediakan untuk mendengar Pro 1. Jadi untuk mendengar dari keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan publik yang ada di Buleleng gitu ya. Siapa tahu mungkin yang rutin melakukan pengobatan atau pendengar itu mengurus perizinan atau yang lain sebagainya terkait dengan pelayanan publik dirasa kurang memuaskan gitu ya. Silakan Anda bisa ceritakan di program Halo RRI. Nanti keluhan atau permasalahan yang Anda hadapi sebisa mungkin kita akan berkonsultasi kenten nggih ataupun mencarikan solusi ke pihak-pihak terkait atau stakeholder terkait. Jadi terkait dengan keluhan atau aduan dari masyarakat dalam program acara Halo RRI. Jadi pendengar ingat ya, program Halo RRI setiap minggunya hadir itu 3 kali dalam seminggu. Jadi kita hadir Halo RRI setiap hari Senin, hari Rabu, dan juga hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jadi ingat dan dicatat ya. Jadi jangan sampai nanti hari Selasa atau hari Kamis malah nanya, program Halo RRI kapan? Nah, jadi kembali kita wanti-wanti informasikan untuk pendengar bahwasanya program Halo RRI hadir 3 kali setiap minggu. Ini udah seperti minum obat 3 kali 1 ya. Kalau minum obat mungkin 3 kali 1 hari, tapi kalau Halo RRI 3 kali seminggu, 3 kali 1 minggu. Jadi hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat itu pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jadi ingat dicatat ya pendengar Pro 1 semuanya. Dan nah, pendengar masih Eni tunggu atensi Anda semuanya, silakan bergabung di program Halo RRI. Jadi Halo RRI ini wadah untuk Anda semuanya menyampaikan segala keluhan atau permasalahan terkait pelayanan publik. Silakan bisa sampaikan di 0362 24644 atau di WhatsApp kami di 0811 399 9790. Iya, kali ini selamat pagi. Ini buat siapa ini? Ibu Lo Suwini ya. Oke, baik, terima kasih. Oh, Ibu Kartika. Jadi namanya kenapa jadi Ibu Suwini jadi Ibu Kartika? Mungkin bingung ya. Penyiarnya juga bingung. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu sudah bergabung. Khusus ya untuk hari ini kita program Halo RRI. Nanti ini ya balas aja di Japri nanti Bu ya. Terima kasih banyak. Dan pendengar, kita masih tunggu atensi Anda semuanya. Silakan yang mau bergabung kalau belum ada, kembali ini bakal kasih satu informasi yang masih ini kutip ya dari laman rri.co.id. Ini terkait edukasi gizi. Jadi edukasi gizi yang edukasi gizi digital maksudnya, dorong siswa SMP Negeri 2 Tegal Alang cerdas memilih pangan sehat. Jadi pendengar Pro 1, program Udayana Mengabdi atau PUM bertajuk Edukasi Terjas Nutrition Facts ini berbasis aplikasi digital sebagai upaya peningkatan literasi gizi dan konsumsi pangan sehat pada generasi alfa. Ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Tegal Alang Kabupaten Gianyar pada Sabtu 8 Agustus 2026. Kegiatan tersebut memberikan edukasi kepada 116 peserta mengenai pentingnya informasi nilai gizi pada makanan kemasan dan membiasakan memilih pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Kepala SMP Negeri 2 Tegal Alang Iketut Seraya Adnyana SPD-MPD menyambut baik kegiatan tersebut sekaligus membuka acara. Kegiatan turut didampingi Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Iwan Gunawan STMPD, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Dr. Randus Imadi Tirte, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana Iwayan Nike SPD, serta Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat 5D Artini SPD. Jadi Ketua Tim Pengabdian Profesor Insinyur 5D Ari Esta Dewi Wirastuti ST MSC PhD IPU
Ini mengatakan literasi gizi penting dikenalkan sejak usia sekolah karena makanan kemasan semakin mudah ditemukan dan menjadi bagian dari pilihan konsumsi anak dan remaja. Jadi benar banget ya. Sekarang itu memang banyak banget ya ada makanan-makanan kemasan, snack-snack kemasan yang ada di warung-warung. Ini biasanya menjadi serbuan anak-anak ya, baik anak-anak SD, anak-anak SMP. Tidak menutup kemungkinan orang dewasa juga kadang mengkonsumsikan ya. Nah, jadi mungkin kalau kita diberikan edukasi, apalagi dengan sekarang adanya program MBG, sebenarnya ini bagus banget ya. Yang penting asal tepat sasaran aja, kan gitu konsepnya. Jadi sebenarnya bagus banget memperkenalkan gizi memang itu sejak usia dini. Jadi agar anak-anak tersebut paham ya, mana sih makanan bergizi dan mana makanan yang enak disantap tapi tidak ada gizinya, kan gitu. Jadi memang selain orang tua di sekolah, edukasi juga perlu ya dilakukan, mungkin diperkenalkan terhadap anak-anak dari tingkat PAUD, TK, SD. Itu penting banget ya mengetahui makanan-makanan mana sih yang mengandung gizi tinggi, kemudian makanan-makanan siap saji mana sih yang enak dimakan tapi tidak mengandung gizi. Nah, jadi kalau memang diberikan edukasi dari kecil, ini rasa pasti anak-anak akan mulai paham ya, dan mulai bisa memilih kira-kira makanan mana yang memang layak untuk dia konsumsi, untuk menjaga kesehatan tubuh, untuk menambah IQ-nya biar lebih pintar lagi gitu ya. Jadi mana makanan-makanan yang memang enak dimakan tetapi tidak ada gizi yang tidak harus dikonsumsi, kan gitu istilahnya. Jadi memang ini bagus banget ya sebenarnya kita mengenalkan gizi-gizi seimbang. Karena sebenarnya dari kecil kita sudah sering kan dikasih tahu sama orang tua atau guru di sekolah, pasti ada pelajaran 4 sehat 5 sempurna. Jadi makanan apa-apa saja yang bisa kita konsumsi, ada makanan, kemudian ada nasi putih, kemudian ada susu, lauk pauk, terus ada buahnya juga agar ada kandungan serat juga kan ya. Jadi ini penting banget sih sebenarnya diedukasikan ya untuk anak-anak sejak usia dini.

0: Gantol RRI. Mari kita simak lagi.
1: Terkait dengan penerbitan sertifikat, Ibu, jadi ada keluhan masyarakat yang katanya ini pengurusan sertifikat masih menggunakan calo. Gimana tanggapannya dari pihak BPN, Ibu?
2: Pada dasarnya kalau di kantor pertanahan, kami pasti mendukung sekali terkait dengan pemohon langsung. Jadi kita ada membedakan di loket itu ada loket prioritas. Kita memberikan eksklusivitas kepada masyarakat yang mau datang langsung ke kantor pertanahan. Itu namanya pemohon langsung tanpa calo. Itu pasti akan kita layani dengan eksklusif. Namun, apabila masyarakat yang menggunakan, kalau ibaratnya dengan kuasa ya, menggunakan kata calo tapi dengan kuasa, otomatis perlakuannya akan berkas itu harus lengkap. Jadi kami harapkan kepada masyarakat yang akan melakukan layanan pertanahan di kantor pertanahan, langsung saja datang ke kantor pertanahan tanpa menggunakan kuasa, langsung pada loket prioritas pemohon langsung.
0: Udah jelas kan? Makanya ikutan program Halo RRI setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Pro 1 RRI Singaraja.
3: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, masih bersama ini ya. Untuk pagi hari ini kita masih di program Halo RRI. Silakan pendengar Pro 1 yang ingin bergabung bersama kami bisa di 0362 24644, atau Anda juga bisa bergabung bersama kami di WhatsApp Pro 1 ya, di 0811 399 9790. Jadi atensi Anda semuanya, masih ditunggu ya, kita masih punya waktu beberapa menit saja. Jadi silakan pendengar yang ingin bergabung di program Halo RRI yang punya permasalahan ya terkait dengan pelayanan publik. Jadi silakan bisa Anda sampaikan di program Halo RRI, nanti sebisa mungkin kita akan carikan solusi ya atau jawaban atas keluhan yang disampaikan oleh pendengar Pro 1. Silakan untuk Anda semuanya yang mau bergabung, kita sapa dulu, sudah ada yang mau bergabung di 24644 Halo RRI. Selamat pagi.
1: Selamat pagi RRI, selamat pagi Mbak Yeni.
0: Iya, selamat pagi Mbak Yeni di Tiga Wase.
1: Ini saya mau nanya sedikit ini Mbak.
0: Iya, mau nanya apa?
1: Tentang penyertifikatan.
0: Tentang?
1: Apakah tahun-tahun depan ada penyertifikatan Prona gitu?
0: Mbak Yeni bertanya, apakah untuk kedepannya itu akan ada lagi Prona, kenten ya dari BPN? Program ya, Prona ya?
1: Ya, untuk ke daerah Tiga Wase gitu.
0: Berarti program Prona gratis maksudnya nggih?
1: Ya ya Mak, karena dulu saya pernah juga nyari.
0: Alhamdulillah
1: syukurlah sudah keluar gitu.
0: Oke. Okay. Ya,
1: makanya untuk berikutnya saya mau nyari lagi gitu, karena belum semuanya itu sertifikat baru gitu.
0: Iya, memang nah, beberapa tahun kebelakangan ini memang program Prona itu belum ada Bu nggih. Tapi ya, mungkin kita berharap next kedepannya semoga program Prona ini ada kembali kenten nggih.
1: Ya, mudah-mudahan saja gitu.
0: Iya.
1: Karena sertifikatnya yang saya yang ada di rumah di bawah tahun 2000 gitu.
0: Di bawah tahun 2000 tapi sertifikatnya masih ada.
1: Ya masih, Mak.
0: Masih. Terus ini berarti Mbak Yeni masih ada tanah yang belum tersertifikat begitu?
1: Ya. Mungkin saya mau memperbaharui gitu.
0: Oh, mau memperbaharui. Berarti kan sudah punya sertifikat, tinggal memperbaharui aja kenten.
1: Ya, ya gitu dah.
0: Kalau setahu ini kalau cuma mau perbaharui kan bisa langsung aja datang ke BPN.
1: Ya.
0: Ya Mbak Yeni ya.
1: Terima kasih, Mbak.
0: Oke, terima kasih kembali.
1: Mudah-mudahan bisa saya sempat ke BPN gitu.
0: Siap, nggih. Nanti mampir ke RRI sekalian nggih.
1: Ya.
0: Oke. Oke, siap, ditunggu.
1: Mau ke RRI karena udah lama
0: nggak
1: pernah.
0: Oke, ayo kesini ke RRI, nanti kita ada jalan santainya juga.
1: Ya mau ikut jalan santai Mak.
0: Oke, siap, nanti daftar dulu ya.
1: Ya.
0: Oke deh.
1: Tolong beritahu nanti tanggal berapa.
0: Oke, nanti ya, nanti Eni japri nggih.
1: Ya, iya Mak.
0: Baik.
1: Selamat bertugas Mak Eni. Sehat selalu, semoga sukses. Bye bye.
0: Iya, bye bye. Terima kasih Mbak Yeni yang ada di kawasan Tiga Wase sana. Jadi izin bertanya katanya, apakah program Prona sertifikat gratis akan ada lagi ke depannya, karena dulu jadi Mbak Yeni bikin sertifikat tanah itu melalui program Prona gratis kenten nggih. Baik, terima kasih Mbak Yeni. Mungkin next ya di Halo RRI ke depannya nanti bakal kita mintain tanggapan dari BPN nggih. Terima kasih banyak sebagai penelpon pertama dan juga sekaligus penelpon terakhir ya dalam program RRI Pro 1 Singaraja. Terima kasih banyak, karena ini harus pamit. Yang punya kursi panas sudah hadir ini di studio Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih buat Anda semuanya yang sudah setia bersama ini ya selama 5 jam kebelakang tadi. Mohon maaf kalau ada salah kata. Ini pamit karena nanti ada Mbak Tris menemani Anda semuanya di Singaraja siang ini. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Singa Raja siang ini.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Swastiastu. Inggih Ratu Dedani para pamirsa siaran Radio RRI Singaraja. Sane subagye ring galah puniki titiang angge Widisaba Kabupaten Buleleng jaga muali-mali ngaturang penguacanan-penguacanan inggih punika ka pertama male jebos jaga wacan titiang pustaka suci Bhagavad Gita. Kantung lanturang adaya 4 male jebos luka kaping 15 punika jaga kewacan aris kelanturang penguacanan kekawin suta suma mangkin ketiba ring pesalin kaping selikur Indra Wangsa. Inggih sederung titiang sarang-sarang jangan aturang penguacanan ini sarang-sarang aturang bakti dumun majang ringi desang yang Haji Saraswati. Inggih nulis Om Awi Kenam Mastu Namo Sidam Om Saraswati Gumelar Yenama Swaha. Ingi jaga kawitang pengwacanan pustaka suci Bhagavad Gita nuna sering ibu ketut kertewirya pun kisah ning wacan aris titiang sampun sarine kesin durus.
1: Ingi suksmu antuk gala Om Swastiastu Om Awi Kenamastu Namo Sidang.

0: kidan mangkane kramaning wong ringuni purwa.
1: Inggih. Yen sampun uning anaki buke dewa kadia sapunike paridamdam jadmane ring dukirihin.
0: Songkeng kerde kerdia ngusi mokse.
1: Inggih punike melantaran puput ring sejeruning ngelarang karma ngulakti punike nuju ke moksan, nuju ke lepasan. Nah.
0: Ya, matang nia ringku, magawayate kita.
1: Punike mawinan adin beli dewa, lautang dewa, nangun karma.
0: Kadil wirning kinarieng uang ringuni purwa.
1: Sekadi kewentenan asane kelaksanayang oleh anake utawi jadmane dukirihin rihin. Nah, inggih seksemua aturan titiang ring ibu ketut kertewiryeng. Sloka kaping 15 adiaya 4 pagawat kita sampun kewacen. Iki ngelanturang daging seluka sani sampun kewacen dumun ngipunike seluka 14 ye. Ide betara kresna nyinahang kewentenan idani ritat kala nyeresti ngadakang jagat puniki ide jati-jati dan punike kebandu oleh karma dan kebandu oleh buah-buah karma. Jadi ide makarya, makarma sakewanten, karma-karma puniki, pekaryani deten, jaga ngeletehin, utawi jaga menodai, utawi jaga mengikat pikiran-pikiran, kesadaran beliau. Kenten jantuk ide, ngaryanang termasuk punike catur warna, jagat puniki ke seresti keadakan oleh ide, melantaran karma sakewanten dideten keikat oleh karma-karma punike talar dinenten ngarsayang buah-buah pekaryani dani. Nah, dari sing sloka 15 ke sinahang akeh punike para orang-orang suci zaman dumun sampun persida ngelaksanakan tapi melaksanayang karma yoga niki kanggen sarane nuju kelepasan reka moksan. Niki mawinan mang deidi sang Arjuna mangkin puniki ide nulat kewentenan para brahmana ngeten orang-orang suci zaman dahulu sane sampun persida ngelaksanayang karma yoga puniki anggen nuju kelepasan reka moksan. Para pamirsa kadiasa punike minap daging seloka puniki, ngiring jaga lanturang titiang, pengwacanan kakawin sutu somo nge, pesalin kaping selikur, wiraman nyanin derwangse, lunas ring ibu Madi Widiyati pun kesaneng wacen, durus tigang pada sampun, durus sangi.
2: Inggih, suksema antuk galah,

Iat ne iat nain lantas namlang pesan mirengang seluir bebawos bebawos kaki angin.

Nani maluan sesampuni de Sang Prabu Yudhistira pemekas Ratun Pandawani.

Rita kali dimantuk nuju jagat swargan muali merage niskale.

Heraris metungilan ering jagat sunia erian tukana jerih ering kewentenan pemargan kaliyuga nih.

jaum sahema kulit besi pemurtian peragayan kaliugeuh.

0: Kabinawa aeng pisan mewasde punikai raksasa suci lume. Inggih semua aturang dengan Ibu Madi Widiyati ini. Sani sampun wacen wiramu Indrawangsa. Perpamiarsa niki nyeritayang ditatkala ide sang suci, ide sang sutesoma ini. Ritat kala tangkil ring pasaraman kakyang idaning ipun ke ide begawan Sumitra. Laris ide begawan Sumitra nyeritayang kewentenan raksasa suci lume sani ngusak asik jagat dukirihin genten. Para pamirsa jaga lanturang kantun wiramu Indrawangsa nuna sering Ibu Ketut Kertawirya pun kesaning wacen. Inggih durus.
1: Inggih suksmu.

raksasa suci lume tenenan gumane misadie memocehang sekancan sanewedan rincagat tiga.

Kewentenanipun diraksa sesuci lome dan pendah sekadi sangyang iswara ritat kale memurti menado sangyang kale.

0: ngeraris ide tedun ke jagati menados dewagung putre riantukan kapiwelasan ring jagat puniki ye.
1: Kia.

Diglis raris ide sang Sri Agre Kumare ngenyatin punika iraksasa agung suci lome saninga gaukin punika.

Gaung suara nyani punike mangelur menyerit duaning ide tan perside ke kelesang ke pasahanga.

0: Dan pendah sekadi gunung Sumeru sane abot pesan punike sane nedah dewek ipune. Inggih sik semua aturang ditiang ring Ibu Madi Widiyati. Ampun. Inggih sik semua aturang ditiang ring Ibu Ketut Kertewirye punike sane wawung wacen Wirama Indrawangsa. Araris niki de pegawan Sumitre nyeritayang kewentenan raksasa suci lume punika sane musak asik jaga tigane raris tedun ide sang yang jine raris menados di wagung putre Sri Agri Kumare utawi Sri Agri Sesu Kumare gitu nih Sri Agri Kumare gitu nih penadosani dani raris kekalahang ring pasiatan punika sang suci lume puniki kegelut nggih. Ketek kakang pisan tan preside ngelesang dewek nggih. Lanturang para pamirsa Kantor Wirama Indrawangsa Unas ing Ibu Madi Widiyati pun kesaning wacan durus.
1: Inggih suksema antuk galah

ibuk paling sahebak-bakan pun iki raksasa agung duanding tan perside makalisikan. Nah,

Oleh de Dewa Agung Putra Sri Agra Kumara sane kelintang-lintang sakti serta temulih ring jagat ieu.

Ngaturang bakti saheup panglanduh pekayunan duan yang ajrih ering cokorideu Sanghyang Mahajineuh.

inggih mami tang lugre Ratu Sesunan napi sane ngawinang palungguh cokori dewe menang nyadin dewek didiangah.

Urian tukan palunggu cokori dewe kantun meyu seal alit durung pantes meperagayan utamaning utama.

kesaktian Palungguhi Ratu Mautama pisan. Raris Dewa Tesanin Cien, Sani Nyusupin, Palungguh Cokori Ratu.

Inggih kadiasa punika atur iraksase suci lume natasang ring kewentenan pragayani dani sanisata temenang.

Inggih kalepunika raris ieu raksasa agung ngelungsur swecan ide sang Greu Kumareu.

yen syarat kekantenang oleh sang sani kantun memanah sani memuangkare sahe memadi-madi.

Inggih punika saning awinang raris iraksase wusan ngutamayang memati-mati sanigalak pesanan.

Maliha punika manggah deg-deg landuh punika dan presiden malih punika ngemanggahang keraksasana.

Ingih ring sampun padem miraksase suci lumering pasraman malih raris ide Dewa Agung Putra Sri Agre Kumare punika mantuk.

mantukra riside kesuargan metungilan malihring ide sang jinendre sang marage jine utama inggih sik semua orang titiang ring ibu ketut ketuwiri inggih para pamiarseur yang tukang galah sampun telas ampura yang pisan rahuriki demun titiang persedengat turang wacanan titiang dokter ketut wenten sani nabda bacara puniki banget ngusur sinampura pasti ke kata aturan titiang sanitan ngeledangin pekayunan. Ini makin jaga sinap di desanya ngaji Saraswati dari seputang riantuk para mesanti. Ini tulis. Om Saraswati kumereb inama suah. Om Santi, Santi, Santi.

merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk upacara yatnya dan sebagai ungkapan rasa syukur, rasa bakti dan terima kasih kehadapan Hyang Widi dengan segala prabawanya atas anugerah yang diberikannya. Nah, kenapa umat Hindu mempersembahkan buah-buahan? Persembahan ini berkaitan erat dengan historis agama Hindu, khususnya di Bali yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Karakter petani, khususnya yang beragama Hindu, adalah petani yang religius. Karena setiap tindakannya dalam usaha menggarap lahan pertanian selalu dimulai dengan melakukan persembahan. Buah yang paling sering digunakan dalam upacara yatnya di Bali adalah buah kelapa, padi atau beras, tingkih, pangi, pinang, jenis kacang-kacangan, dan semua jenis buah-buahan yang boleh dimakan dan dipergunakan untuk upakara. Buah pisang selalu digunakan dalam setiap upakara semua yatnya. Buah pisang menjadi buah pokok dalam pembuatan sesajen atau banten. Buah-buah yang lain hanya menjadi buah pelengkap dalam upakara. Alasan kenapa buah pisang menjadi buah pokok dalam pembuatan banten adalah karena buah pisang merupakan buah lokal yang mudah tumbuh dan berkembang baik di mana saja serta tidak mengenal musim. Hampir seluruh daerah di Bali mudah menjumpai tanaman pisang ini. Terlebih lagi, buah pisang banyak jenisnya. Hal ini memudahkan masyarakat atau umat menggunakan buah pisang sebagai bahan pokok dalam pembuatan banten atau sesajen.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pak, lagi sibuk ya?
2: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
1: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
2: Oh, emang cocok?
1: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
2: Wah, lengkap ya?
1: Lengkap dong. Dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
2: Kalau mau sewa?
1: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, berada di media sosial YouTube yang menampilkan klaim jika Indonesia telah memutuskan keluar dari anggota World Bank dan unggahan yang disertai narasi Indonesia resmi keluar dari sistem perbankan World Bank dan IMF, Menko robek perjanjian kerjasama IMF. Nah, faktanya setelah dilakukan penelusuran dalam video tersebut, tidak ada pembahasan yang sesuai dengan apa yang dinarasikan dalam judul dan thumbnail unggahan. Kemudian isi video hanya berisi tentang pidato Presiden Prabowo mengenai antek asing dan potongan video wawancara tanggapan Purbaya terkait prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari World Bank yang meleset. Tidak ada pernyataan dari Presiden maupun Purbaya jika Indonesia keluar dari World Bank. Selain itu, jika berdasarkan dari situs resmi worldbank.org, Indonesia secara tertulis masih tercatat sebagai bagian dari keanggotaan World Bank.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

Rabies adalah penyakit menular akut yang disebabkan oleh virus rabies. Penyakit ini akan menyerang susunan saraf pusat pada manusia dan hewan berdarah panas yang ditularkan melalui saliva, yaitu anjing, kucing, dan juga kera yang terkena rabies melalui jalan gigitan atau luka terbuka. Di Indonesia, rabies atau yang dikenal dengan penyakit anjing gila masih menjadi salah satu masalah yang mengancam kesehatan masyarakat. Kasus kematian akibat rabies didominasi oleh masyarakat yang tidak melakukan pertolongan pertama pada saat mendapatkan gigitan oleh hewan penular rabies, karena dianggap sebagai gigitan yang kecil dan tidak berdarah. Selain itu, kematian juga disebabkan oleh masyarakat yang tidak segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat sesaat setelah menerima gigitan. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

0: Itu suaramu tadi?
1: Iya emang.
0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa gak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Di websitenya udah lengkap mulai dari syarat peserta, lagu-lagu pilihan, timeline kegiatan, semuanya udah lengkap. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat.
1: Wah, gampang juga ya.
0: Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
0: Bagus dong, siapa tahu tahun ini kamu yang jadi wakil RRI Singaraja di panggung nasional.

0: disiarkan dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Ya, selamat siang pendengar Persatu RRI Singaraja. Dan senang sekali Tris menemani Anda ya di lintas di Singaraja siang ini ya untuk edisi hari Jumat 28 Agustus 2026. Baik pendengar, siang hari ini kembali kami ajak Anda untuk mengikuti acara Indonesia Sehat. Dan apa yang akan kita bahas ya, kita sudah bersama seorang narasumber yang akan kita ajak berbincang siang hari ini. Dan pendengar, berbicara mengenai persalinan, nah ini biasanya menjadi sebuah momen penting yang besar begitu, khususnya bagi ibu ya, ada rasa bahagia dan juga bercampur dengan rasa cemas begitu ya, membayangkan berbagai kemungkinan yang bisa terjadi selama persalinan. Nah, apa saja begitu persiapan untuk menghadapi persalinan yang minim trauma ya, kita akan membahas topik tersebut bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1. Langsung saja ada Ibu Bidan Titin Nova Yanti DMKeb ya. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, Ibu Bidan. Iya. Iya, senang sekali. Terima kasih tentunya sudah hadir bersama kita ya. Pendengar, beliau juga merupakan dosen prodi kebidanan Undiksa ya. Dan topik kita siang hari ini adalah mewujudkan persalinan minim trauma, mengenal birth planning untuk ibu hamil. Nah, langsung saja tentunya yang khususnya mungkin untuk Anda pendengar yang saat ini lagi sedang hamil ya, dan bersiap-siap begitu untuk persalinan, mungkin dialog ini bisa bermanfaat begitu ya. Yang akan kita bahas siang hari ini tentunya Bidan Titin, banyak sekali mungkin di antara ibu hamil yang merasa lebih besar cemasnya nih daripada rasa mungkin bahagia, iya ya, menantikan buah hati ya, tapi ada rasa cemas kemudian takut di sana ya ketika akan menghadapi sebuah persalinan. Nah, apakah mungkin persalinan itu biasanya juga perlu banyak dukungan ya, tidak hanya untuk ibu hamil aja ya Bu Bidan ya, kita akan bahas itu. Sebenarnya apa sih yang merupakan hal penting ya yang harus dipersiapkan, atau mungkin apa sih sebenarnya planning itu atau rencana persalinan begitu ya bidannya, kita awali dulu dengan pertanyaan tersebut ya. Baik pendengar, kita langsung saja ya bahas topik kita siang hari ini. Baik, silakan Ibu Bidan.
1: Okay, thank you untuk kesempatannya. Jadi sebenarnya kita kalau bicara terkait dengan persalinan itu kayaknya kesannya deg-degan ya, deg-degan, cemas, menanti-nantikan. Tapi sebenarnya itu semua bisa dikurangin atau bahkan mungkin dihilangkan kecemasan itu. Nah, salah satu caranya adalah gimana kita merencanakannya, gitu ya. Bukan cuma birth plan, apapun sebenarnya yang kita rencanakan dalam hidup, kalau kita rencanakan matang, itu biasanya khawatirnya lebih berkurang atau cemasnya lebih berkurang. Nah, birth plan ini itu salah satunya adalah apa ya, wadah gitu ya, wadah untuk ibu-ibu atau calon ibu-ibu yang akan menghadapi persalinan itu bisa mencatat keinginan atau harapannya. Jadi birth plan itu sifatnya fleksibel ya, tidak kaku, sebuah catatan atau harapan semacam diary mungkin atau journaling. Harapan ibu persalinannya nantinya pengennya kayak gimana gitu. Nah, selama menyusun birth plan ini sebaiknya memang didampingi oleh tenaga kesehatan, biasanya juga ada bidan atau dokter. Jadi lebih terkonsep gitu, mau merencanakan apa. Nah, birth plan ini meliputi dari awal identitas ibu, gimana nanti proses persalinan yang diinginkan, siapa nanti yang mau dampingin, kalau ada keadaan-keadaan darurat nanti siapa yang ngambil keputusan, kalau gimana-gimana nanti pendonor darahnya siapa, terus gimana cara merawat bayinya setelah lahir dan sebagainya gitu.
0: Jadi, detail ya.
1: Iya, detail. Jadi template-nya beda-beda sih gitu, tapi biasanya pokok-pokok atau prinsip-prinsipnya itu pasti selalu ada dalam template-nya.
0: Oke. Baik, karena biasanya kalau yang namanya persalinan, biasanya ibu-ibu cuman mikirnya nyiapin baju bayi, kebutuhan bayi ya.
1: Benar.
0: Iya kan? Ternyata sedetail itu ya Bu Bidan ya, untuk persiapannya. Nah, kemudian sejak kapan kita apa namanya ibu hamil itu harus mempersiapkan birth plan ini?
1: Ya, jadi kalau ibu hamil itu idealnya di trimester 2 atau di bulan ke-4 sampai ke akhir kehamilannya gitu. Hmm. Jadi udah mulai tuh ngancang-ngancang. Biasanya ibu hamilnya periksa kemana mungkin, atau sukanya ke bidan siapa atau ke dokter siapa. Mm-mm. Itu salah satunya pengennya ditolong berarti sama petugas kesehatan tersebut gitu. Kemudian nanti mau melahirkannya di mana gitu. Oh, saya mau melahirkan misalnya di Denpasar, walaupun dia tinggal di Singaraja gitu. Kalau di Denpasar lebih spesifik lagi, di mana, rumah sakit kah, TPMB kah, puskesmas kah gitu. Kemudian nanti kalau ada keadaan-keadaan darurat, suami saya standby nggak, atau suaminya mungkin nggak standby pada saat persalinan, siapa yang tentuin? Nah, itu semua kita catat dan akan didiskusikan sama tenaga kesehatan atau bidan atau dokter yang mendampingi selama proses pemeriksaan kehamilan gitu. Nanti kita akan pandu gitu, yang mana kira-kira kemungkinan-kemungkinan akan berubah di tengah jalan pada saat persalinan, ya kan, yang mana kira-kira bisa di apa diwujudkan gitu pada saat proses persalinan nanti.
0: Oke, apakah ini juga birth plan ini termasuk kita membuat planning A, B, C begitu ya Bu Bidan? Karena kemungkinan selalu ada ya, tidak sesuai dengan plan yang kita rencanakan. Misalnya yang maunya normal ternyata tidak sesuai dengan harapan ibu hamil. Jadi seperti itukah Bu Bidan menyiapkan planningnya?
1: Iya, jadi kan untuk birth plan ini awalnya yang planning itu ibunya. Gitu ya. Jadi ibunya cuma punya tugas plan A aja, nggak ada plan B, nggak ada plan C. Plan B dan plan C itu biasanya sesuai dengan keadaan darurat, biasanya di tengah persalinan gitu, dan itu sudah tindakannya sudah sesuai dengan wewenang medis gitu. Jadi nggak bisa lagi biasanya diintervensi sama ibu.
0: Apakah sebelum membuat birth plan ini tadi berdiskusi dengan tenaga medis, kemudian keluarga perlukah suami itu
1: sangat,
0: untuk
1: sangat perlu,
0: menyusun ini
1: sangat perlu supaya suaminya juga tahu oh yang diinginkan istrinya kayak gimana. Ternyata istri saya ingin nanti melahirkannya di ruangan yang sunyi misalnya, yang tenang gitu, sehingga memilih juga tempat persalinannya yang mengakomodir itu gitu. Jadi misalnya kita pengennya bersalin yang tenang gitu ya, yang adem buat kita. Kita nggak suka yang ribut atau mungkin digabung nanti sama ibu-ibu yang lain. Nah, berarti kita juga harus sesuaikan tempat persalinan yang kita inginkan, yang kira-kira bisa memenuhi atau mewujudkan itu gitu.
0: Kemudian sejauh mana planning itu dibuat Bu Bidan? Apakah hanya dari selama proses persalinan aja, atau juga termasuk bagaimana tadi sudah disebutkan merawat bayi, apakah termasuh menyusui juga, atau pola asuh atau sebagainya begitu?
1: Oke, kalau sampai sejauh ke pola asuh itu tidak. Jadi kalau birth plan khusus untuk pada saat melahirkan aja. Sejauh mananya itu pada saat bayinya lahir. Jadi misalnya bayinya lahir mau langsung IMD, mau langsung rawat gabung, nah itu bisa. Jadi perencanaannya sampai sebatas itu aja. Tapi kalau gimana nanti hari-hari berikutnya setelah masa nifas, nah itu lain lagi dia planningnya.
0: Tidak termasuk birth plan ya. Kemudian apakah ini birth plan ini hanya dibutuhkan untuk ibu yang baru pertama kali melahirkan, atau yang sudah pernah melahirkan sekalipun ini penting?
1: Iya, tentu tidak ya. Semua ibu hamil harusnya merencanakan, karena kita paham bahwa walaupun ini hamil kedua atau hamil ketiga, biasanya berbeda-beda. Experience-nya itu berbeda-beda, pengalamannya berbeda-beda. Nah, yang kita harapkan adalah ketika kita merencanakan persalinan nanti itu adalah hal yang menyenangkan dan berkesan gitu. Jadi tidak menyimpan trauma ya, atau pengalaman-pengalaman yang menakutkan, sehingga tidak menambah kecemasan di persalinan-persalinan berikutnya. Itu sebenarnya yang kita harapkan. Jadi mau ini hamil pertama atau hamil kedua atau hamil ketiga dan seterusnya, sebaiknya direncanakan gitu.
0: Nah, Bu Bidan, apa biasanya yang membuat seorang ibu ya saat proses melahirkan kan menjadi trauma, itu biasanya apa saja yang bisa membuat trauma?
1: Iya, jadi yang pertama itu kenapa tadi judulnya minim trauma mm-hmm. ya. Jadi trauma itu bukan hanya sekedar psikologi. Jadi misalnya trauma itu misal gini, kita melahirkan, terus kita pengennya sebenarnya IMD dulu gitu ya. Inisiasi menyusui dini mm-hmm. ya, bagi yang belum tahu. Jadi mau IMD, tapi mungkin bidannya karena kurang komunikasi atau dokternya kurang komunikasi sama ibunya gitu ya, melihat ibunya capek, lelah, langsung mungkin memisahkan bayi dengan ibunya gitu. Nah itu sebenarnya akhirnya komunikasinya nggak ini kan, nggak kena gitu. Padahal sebenarnya ibunya nggak apa-apa, saya capek, saya lelah gitu, saya pengen langsung meluk bayi saya. Nah kalau nggak ada birth plan itu agak susah komunikasinya, apalagi kalau di hari H ya, misalnya sudah hari persalinan udah kesakitan lah, udah ribet lah, ruah kesana kemari, boro-boro deh mau pikirkan atau mau komunikasikan itu ya, palingan cuma teriak-teriak atau gimana caranya relaksasi gitu. Jadi birth plan itu juga salah satu alat untuk apa ya, menyalurkan apa yang kita inginkan supaya komunikasi kita juga lancar. Jadi bidannya tuh udah tahu sebelum kita melahirkan, itu bidannya sudah tahu, oh ibunya ternyata suka tenang, dia ternyata sukanya itu didampingi sama suami yang nggak suka kalau mertuanya yang dampingi misalnya, atau lebih suka mungkin didampingi sama ibunya dibanding suaminya gitu kan. Setiap orang kan beda-beda, nah itu yang perlu dikomunikasikan.
0: Oke, gitu catatan ya, jembatan kita komunikasi ya.
1: Benar, jembatan.
0: Kadang iya benar kalau kata Bu Bidan tadi, saat persalinan itu mikirnya udah kemana-mana jadi lupa ya. Jadi kalau birth plan maunya apa dari ibu, tenaga medisnya tahu begitu ya, lebih dini. Oke. Nah kemudian dokter Bu Bidan.
1: It's okay.
0: Ya Bu Bidan, kalau ngomong tentang, berbicara tentang kecemasan begitu ya, seberapa besar begitu ketika ibu hamil ini merasa cemas gitu saat melakukan persalinan, apa saja yang bisa berpengaruh nih? Biasanya meskipun kadang udah di planning ya, tidak bisa dipungkiri pasti aja ada kecemasan begitu ya. Seberapa besar itu kecemasan itu berpengaruh terhadap proses persalinan?
1: Iya, betul ya. Jadi kecemasan maupun kita sudah planning sematang-matang mungkin, tetap kecemasan itu ada. Cuman orang yang cemas dengan embel-embel tidak tahu apa-apa, dengan cemas tapi tahu dengan kondisinya itu beda gitu. Jadi ketika dia cemas tapi dia ngerti nih harus apa yang dia lakukan, nah itu pasti akan sangat membantu. Seberapa besar cemas mempengaruhi proses persalinan? Sangat besar. Kenapa? Dengan ibu yang cemas, pertama powernya bisa hilang. Jadi pada saat seharusnya dia tidak berkuat, iya kan, tapi karena kecemasan dan kesakitan yang luar biasa dan tidak bisa mengatasi kecemasan itu, kekuatannya udah habis. Jadi sampai akhirnya dia yang harusnya mengedan, gak bisa mengedan. Terus yang kedua juga, ketika kita mengasuh pada saat persalinan, bidan yang mengasuh pada saat persalinan, memberikan edukasi dan segala macam gitu ya, masukan atau nasihat-nasihat, gak akan masuk ke otaknya karena lagi cemas gitu. Apa ini gitu kan, nggak akan masuk. Akhirnya apa, asuhannya nggak berhasil, asuhan yang diberikan nggak berhasil. Terus yang ketiga, ketika asuhan itu nggak berhasil, otomatis misal nih bu, cara mengedan yang benar itu kayak gini misalnya, pada saat prosesnya dia udah cemas, kesakitan, minta ampun, nggak tahu apa ya, panik gitu ya, nggak fokus ya, pas momennya dia mengedan ya udah nggak benar cara mengedannya, itu bisa berakibat fatal, misalnya robekannya yang besar dan akhirnya bisa lokasinya patologi gitu ya, nggak fisiologi atau nggak normal lokasi robekannya gitu. Itu kan impactnya bukan cuma pada hari itu ya, tapi bisa dia bawa sampai masa nifas atau setelah itu gitu. Jadi lama lagi penyembuhannya, jadi banyak sih faktor sebenarnya.
0: Berarti di saat birth plan itu sudah dikomunikasikan dengan tenaga medis ya, kecemasan-kecemasan itu. Sudah di konsultasikan begitu ya pendengar. Dan menarik sekali, kita akan berbincang lebih lanjut ya terkait dengan topik kita pendengar, wujudkan persalinan minim trauma, mengenal birth planning untuk ibu hamil. Sesaat lagi ya, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Singaraja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1 RRI Singaraja.
4: Ya, pendengar, kembali kita di acara Indonesia Sehat ya, masih bersama Bu Bidan Titin ya, dengan topiknya wujudkan persalinan minim trauma mengenal birth planning untuk ibu hamil. Untuk Anda pendengar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami begitu ya, kita tadi sudah membahas apa itu birth planning ya, atau rencana persalinan untuk ibu hamil ya, apa saja yang harus dipersiapkan gitu. Nah, kami sudah buka line telepon 24644 ataupun melalui WhatsApp Pro 1. Silakan untuk Anda yang mungkin ingin berkonsultasi, ingin sharing ya bersama narasumber kita siang hari ini, silakan ya, kami sudah persiapkan, sudah persilahkan begitu. Nah, kemudian kita akan kembali berbincang ya, Bu Bidan ya. Kemudian sejauh mana nih cara, mungkin kalau kita lihat saat ini begitu ya, banyak sekali beredar ya segala informasi yang gampang banget bisa kita dapetin ya di sosial media, terutama di berbagai platform sosial media. Dan itu juga banyak sekali edukasi-edukasi yang bisa kita terima begitu. Nah, kalau dari kacamata Ibu Bidan sendiri nih, seperti apa nih pengaruhnya? Kita bisa nggak mengcopy atau seperti apa mengadopsi yeah, gitu birth planning dari orang lain atau begitu? Atau haruskah sama tenaga medis begitu?
5: Ya, yeah, thank you. Jadi kalau menurut saya sekarang informasi itu bisa dengan gampang kita dapatkan, mm-hmm, ya. Itu nggak salah. Itu harus kita manfaatkan internet, terus sumber informasi ada di mana-mana. Cuman mungkin di sini yang perlu saya sampaikan bahwa kebijakan. Jadi kita bijak untuk menerima informasi itu. Jadi ibu-ibu juga, ibu-ibu hamil atau calon ibu-ibu, ini siapapun ya yang mendengar, misalnya remaja-remaja juga, mereka semua adalah calon ibu-ibu ya, lebih bijak aja sih memfilter informasi. Jadi harus tahu sumbernya benar-benar dengan matang, apakah valid atau tidak. Kalaupun mau mengadopsi, it's okay, gak apa-apa. Kembali lagi, ujung-ujungnya kan nanti akan diskusi sama tenaga kesehatan. Jadi gak apa-apa, misalnya bidan ini saya dapat loh di internet gitu ya, ini ada template birth plan atau ada aplikasi mungkin ya, sekarang saya belum pernah cek, tapi siapa tahu ada aplikasi yang sudah merencanakan persalinanku gitu ya di aplikasinya, kita ini gak apa-apa, kita isi, kita adopsi, kemudian nanti kita konsultasikan pada saat pemeriksaan kehamilan. Mm-hmm. Jadi tetap akan terfilter sama tenaga profesional sih.
4: Iya, berarti endingnya tetap harus di bawah pengawasan tenaga medis ya. Oke, termasuk ketika kita berkonsultasi pun lebih baik tidak boleh, tidak usah ganti-ganti dokter atau bidan ya.
5: Sebaiknya, karena secara tidak langsung juga tenaga medisnya bisa ini mempelajari kita gitu, perkembangan janinnya selama kehamilan, terus nanti juga lebih mengenal secara personal, sudah ada bonding yang terbangun gitu. Jadi memang lebih nyaman dan lebih efektif kalau misalnya kita nggak ganti-ganti gitu. Tapi ya mungkin kalau untuk ibu hamil pertama ya, datang ke tempat pertama tapi nggak srek, mungkin bolehlah ya
4: mengganti,
5: ya mencoba-mencoba gitu. Tapi percayalah bahwa tidak ada manusia yang sempurna.
4: Iya.
5: Selama menurut saya tenaga kesehatannya nyaman untuk diajak obrol, diajak diskusi, dan seharusnya tenaga kesehatan nyaman, ya sangat mau bekerja sama untuk diajak diskusi, seharusnya sih dimanapun bisa.
4: Oke, okay. Nah kemudian kadang ini yang namanya ini kan penting komunikasinya ya, Bu Bidan ya, antara tenaga kesehatan dan juga pasiennya, ibu. Nah bagaimana cara biar bisa nyambung begitu antara kemungkinan saja karena ibunya tidak banyak bertanya, tenaga medis pun juga menganggap okay, ibunya baik-baik saja nih, untuk bisa menyukseskan birthplan ini apa sebaiknya yang harus ditanyakan ibu hamil nih kalau biar lebih aktif lagi begitu ya bertanya.
5: Iya, jadi kalau sebenarnya kita ya dari segi tenaga kesehatannya sebenarnya udah ada program pemerintah. Jadi kalau ibu hamil itu mereka akan diberikan secara gratis buku KIA namanya. Jadi dalam buku KIA itu
4: yang warnanya pink ya.
5: Yes, yang warnanya pink itu sebenarnya sudah ada tuh di dalam perencanaan persalinan gitu. Cuman memang tidak spesifik gitu. Tidak spesifik yang sampai ruangan atau suasana yang kita inginkan dan segala macam. Cuman memang data-data yang penting seperti siapa nanti pengambil keputusan ketika ada keadaan darurat, pendonor darahnya ketika ibu kenapa-kenapa itu sudah ada. Jadi itu memang sudah dicatat. Cuman kalau mau lebih spesifik atau mau lebih lagi, it's okay gitu. Begini, kita mungkin agak PR kita juga ya, jadi agak susah juga ketika kita bertanya ke ibunya, biasanya ibunya yang malas menjawab. Itu pertama. Atau menurut aja deh gitu, apa kata bidan, apa kata dokter misalnya. Yang kedua, ada juga masalah mungkin ketika pasiennya bertanya atau ibunya bertanya, mungkin pada saat itu suasananya lagi hektik banget pelayanan, jadi gak ada waktu untuk sepanjang itu mau kasih konseling atau edukasi. Jadi memang satu sama lain harus punya kesadaran ya, kesadaran penuh. Ibunya gak apa-apa bertanya, gak apa-apa bertanya kalau misalnya, bu saya maunya persalinan saya gini atau gimana ya, nanti persalinan itu menakutkan banget soalnya. Misalnya, it's okay, nanti mungkin akan diarahkan juga ke bagaimana keadaannya, proses fisiologisnya itu gimana, normalnya itu kayak gimana gitu. Jadi gak apa-apa sih. Jadi kalau misalnya dari segi ibu-ibunya yang takut bertanya, tanya aja bu. Biasanya bidan perlu dipancing juga sedikit.
4: Iya benar. Ya biar jalan komunikasinya. Bagi keluhan-keluhan terutama ya bu bidan ya.
5: Selama takut. Ini kan cuma aktif sampaikan keluhan ya.
4: Iya.
5: Sisanya kalau nggak ada keluhan nggak ada.
4: Bagi kalau mungkin dokternya bilang oh udah baik sehat ya sudah ya, berarti tenang ibu hamilnya ya. Oke, kemudian yang namanya persalinan tentunya tidak hanya melibatkan tenaga kesehatan dan ibu hamil saja ya Bu Bidan, tapi juga perlu nih dukungan di luar itu. Nah siapa saja yang berperan ini untuk bisa menyukseskan sebuah persalinan begitu? Dalam proses persalinan silakan.
5: Iya, pastinya pendamping ya, pasangan.
4: Pasangan.
5: Itu sangat penting. Selain pasangan, yang kedua adalah keluarga besar. Jadi keluarga besar entah itu dari pihak ibunya atau dari pihak suami. Mm-hmm. Dukungan sebesar-besarnya mau keluarga besarnya yang sampai lapisan-lapisan sepupu dua kalinya, sepupu tiga kali, it's okay gitu. Karena semakin banyak dukungan, ibunya akan merasa bahwa dia gak sendiri menghadapi persalinan. Oh, ada banyak yang nemenin dia di dalam proses menghadapi persalinan. Jadi ya kalau kita ibaratnya ditemenin banyak teman kita kan, kita gak terlalu takut tuh.
4: Iya.
5: Tapi benar, kadang-kadang kalau kita merasa cuman suami saya nih yang nemenin, atau cuman ibu saya, atau cuman mertua saya, sisanya kayak gak excited. Nah itu memang akan mempengaruhi juga sih kecemasan dan kekhawatiran ibu gitu.
4: Iya. Dukungan apa dong Bu Bidan yang bisa diberikan?
5: Dukungannya bisa dengan cara misalnya tanya kabar, sesimpel tanya kabar. Apa yang kedua ketika ibunya mengeluh aduh sakit pinggang saya, aduh mual muntah, jangan dibalas dengan aduh berlebihan, saya dulu gak muntah-muntah kok, saya dulu gak sakit kok gitu. Jangan gitu, karena kan kita paham bahwa setiap ibu hamil itu beda-beda kondisinya. Mungkin pengalaman lain lancar kehamilannya, atau mungkin dulu mertuanya atau ibunya lancar pada saat hamil, sekarang ya beda gitu. Intinya adalah kita sebagai keluarga memvalidasi perasaan ibunya, termasuk ngidam ya, jangan dibilang aduh itu dibuat-buat aja itu gitu, mentang-mentang hamil gitu banyak maunya. Tidak, itu secara teori itu udah ada. Jadi memang hormon itu karena berubah-ubah gitu ya, akan mempengaruhi juga nafsu makan gitu. Yeah. Jadi kalau ngidam pengen ini pengen itu, giliran datang makanannya cuman nyicipnya seiprit.
4: Iya, betul.
5: Itu enggak disengaja.
4: Wajar.
5: Itu enggak disengaja.
4: Dimaklumi ya.
5: Jangan dimarahin ibu hamilnya gitu. It's okay.
4: Bagi udah susah-susah nyarinya tengah malam pula ya.
5: Percayalah itu enggak disengaja gitu.
4: Okay.
5: Ya. Itu sih salah satu beberapa bentuk dukungan.
4: Simpel tapi sangat diperlukan.
5: Yes, iya benar.
4: Baik, terutama nih suami ya juga penting. Termasuk menemani saat kontrol juga penting ya.
5: Jangan cuma diantar ya, para suami jangan cuma antar istrinya terus ditinggalkan atau nunggunya di luar suaminya.
4: Okay.
5: Yang masuk ke ruangan ibunya sendiri.
4: Nah, jadi suami juga harus tahu ya berplan itu ya, Bu Bidan ya.
5: Harus gitu.
4: Tahu ikut. Kalau bisa mungkin suami lebih aktif lagi bertanya ya.
5: Benar.
4: Iya, jadi untuk bapak-bapak ya yang istrinya lagi hamil, okay, mulai sekarang lebih banyak
5: berperan
4: lagi
5: aktif.
4: Berperan aktif, betul. Nah, kalau ini kita berkejar dengan waktu nih ya, Bu Bidan ya. Nah, kalau bisa memilih begitu ya tiga prioritas atau hal penting nih untuk dimasukkan begitu dalam birth plan. Nah, kalau menurut Bidan Titi, apa saja sebaiknya diprioritaskan?
5: Yang pastinya kalau disuruh memilih, apalagi cuma tiga ya, kayaknya agak susah.
4: Susah.
5: Mungkin paling utama itu identitas yang pasti ya. Identitasnya mulai dari umur, kemudian nama dan umur pendamping. Ya, pokoknya identitas umum lah. Identitas umum,
4: pendamping.
5: Ibu dan pendampingnya.
4: Okay.
5: Kemudian yang kedua adalah tempat bersalinnya. Nah, tempat bersalin itu udah include sama siapa yang akan menolong, dan maunya apa, persalinan normal kah ya, kita harapkan sih persalinan normal ya. Terus yang ketiga data ini deh, data untuk keadaan-keadaan darurat, siapa yang mengambil keputusan, siapa pendonornya, nomor teleponnya dan segala macam. Itu sih kalau mungkin secara garis besar ya.
4: Mm-mm.
5: Walaupun banyak lagi sih yang perlu kita diskusikan.
4: Iya, lebih detail lebih bagus gitu.
5: Iya,
4: benar, ya.
5: Benar.
4: Oke. Nah, mungkin Bu Bidan bisa memberikan apa ya, pesan begitu untuk ibu hamil terutama mengubah perspektif persalinan itu adalah sesuatu yang menakutkan begitu, untuk menjadi sesuatu yang bisa di planning. Oke, silakan Bu Bidan.
5: Iya, oke. Kalau dari saya

0: itu harus sakit. Memang saya mual muntah itu normal. Memang saya sakit belakang itu normal kalau udah besar perutnya gitu. It's okay, semuanya itu adalah normal. Nah, bagaimana kita menghadapi itu yang akan menentukan gitu. Kita cemas berlebih atau enggak. Jadi sekali lagi, cemas itu enggak apa-apa, ya. Cemas berlebih yang tidak boleh.
1: Tidak gitu. Boleh,
0: karena
1: ya.
0: Ketika cemas berlebih terjadi, semuanya panik gitu ya. Akhirnya juga tidak terselesaikan dan tidak mendapatkan solusi untuk masalah yang dihadapi. Gitu. Jadi sekali lagi, saya tetap meng-encourage ya untuk ayo rencanakan gitu, ayo bersuara sesuai dengan ibu-ibu loh yang hamil gitu. Ibu yang akan menghadapi proses sekali seumur hidup gitu ya misalnya, atau momen yang berharga. Ibaratnya kalau ada slogan yang dulu bilang, satu kaki kita di mana di dunia, satu kaki kita di kuburan kalau melahirkan, saking menakutkannya gitu. Tapi saya pengen encourage bahwa tidak semenakutkan itu kalau kita bisa dengan tenang menghadapinya gitu ya, dengan meminimalkan kecemasan kita. Jadi ayo tetap merencanakan, suarakan harapan ibu-ibu, sampaikan gitu ya, keluarkan dengan birth plan, dengan catatan birth plan, supaya orang di sekitar kita tahu bahwa kita menginginkan proses persalinan itu seperti apa.
1: Iya. Nah, terakhir nih Widan, jika ada nih pendengar kita ya yang sedang hamil ya, yang mendengarkan saat ini tapi belum punya birth plan nih, apa nih yang bisa dilakukan mulai hari ini nih?
0: Yang bisa kita lakukan saat ini mungkin kedepannya ya, kalau pergi lagi pemeriksaan kehamilan, ayo tanyakan sama siapapun nih, tenaga kesehatan. Misalnya kalau periksa kehamilan ke dokter, tanyakan ke dokter, dok saya kemarin dengar RRI, siaran RRI tentang birth plan, gimana tuh dok, saya juga mau merencanakan. Pasti akan diarahkan, pasti akan disampaikan, difasilitasi lah palingan. Jadi mulai sekarang sesimpel kita udah tahu nih birth plan, pemeriksaan kehamilan berikutnya tanyakan gitu ya, supaya bisa difasilitasi.
1: Oke, langsung susun ya ibu-ibu ya. Jadi meminimalkan trauma dan juga mempersiapkan persalinan lebih baik ya. Terima kasih Bu Bidan, Titin ya, sudah hadir. Dan mudah-mudahan sudah berkurang sedikit kecemasannya nih ibu-ibu ya, ibu-ibu hamil sudah mendengarkan. Mudah-mudahan nih perbincangan kita ini bisa memberikan sebuah pencerahan begitu ya, pembelajaran juga bahwa mempersiapkan persalinan itu bukan soal mempersiapkan baju bayi saja ya, perlengkapan bayi, tapi lebih dari itu ya, lebih detail lagi ya, perlu juga menyiapkan pengetahuan, kemudian mental, komunikasi, dan termasuk dukungan dari orang terdekat begitu untuk menyukseskan persalinan. Baik pendengar, tidak terasa karena waktu juga ya, kita harus tuntaskan sampai di sini Dialog Indonesia Sehat untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Bidan atas kehadirannya. Terima kasih juga untuk pendengar sudah menjadi bagian dari dialog kita siang hari ini ya. Kita tuntaskan dengan ucapan selamat siang.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea mengamankan tempat di putaran ketiga Carabao Cup usai menaklukkan Luton Town. Hari pertama pengambilan respek Merdekaran berlangsung ramai. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027. Olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan 2-0 atas Athletic Club pada pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Camp Nou Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Rafinha membuka keunggulan Barcelona pada menit ke-37 melalui penyelesaian setelah menerima umpan terobosan Pedri. Barcelona mempertahankan keunggulan 1 gol hingga babak pertama berakhir meski terus mendominasi permainan. Memasuki babak kedua, Fermin Lopez hampir menggandakan keunggulan, tetapi tendangan volinya masih mampu ditepis Unai Simon. Athletic Club nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-75, namun tembakan Oihan Sunset hanya membentur tiang gawang. Barcelona kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-82 setelah Fermin Lopez memanfaatkan kesalahan lini belakang Athletic Club. Laga ini juga menjadi debut Rodri bersama Barcelona setelah masuk menggantikan Rafinha pada menit ke-63. Kemenangan tersebut membawa Barcelona memuncaki klasemen sementara dengan 6 poin, unggul selisih gol atas Real Madrid.

0: Dari Liga Inggris, pendengar, Chelsea mengamankan tempat di putaran ketiga Carabao Cup usai menaklukkan Luton Town di Stamford Bridge dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: With team first time, great ball for Danny Welbeck to get his first Chelsea goal and put the Blues ahead.
2: Chelsea melaju ke putaran ketiga Carabao Cup setelah mengalahkan Luton Town 2 gol tanpa balas. Bermain di Stamford Bridge dini hari tadi, The Blues tampil dominan dan menciptakan sejumlah peluang sejak babak pertama. Cole Palmer dan Reece James nyaris membuka keunggulan, tetapi kiper Luton Josh Kelly tampil gemilang. Tuan rumah akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-50 melalui sundulan Danny Welbeck. Penyerang anyar Chelsea tersebut menyebut umpan silang Malo Gusto dari sisi kanan untuk mencetak gol pada laga debutnya. The Blues kemudian mengadakan keunggulan pada menit ke-78 melalui gol bunuh diri Hakim Odofin. Usai pertandingan, pelatih Chelsea Xabi Alonso mengaku senang berhasil lolos ke putaran berikutnya dan mengapresiasi atmosfer di Stamford Bridge yang membantu selama jalannya laga.
3: We are really pleased to first to go.
4: Pertama-tama, kami sangat senang karena bisa lolos. Terlebih karena kami memainkan pertandingan kompetitif pertama kami di stadion ini. Atmosfernya bagus, kami mendapat dukungan yang baik. Begitu juga dengan penampilan tim yang memberikan banyak hal positif. Sekarang, kami perlu memulihkan diri dan memikirkan pertandingan pada hari Minggu yang akan menjadi ujian bagus di stadion ini.
2: Sementara itu, Luton Town lebih banyak bertahan dan kesulitan mengembangkan permainan. Casey Palmer sempat mengancam melalui tembakan jarak jauh, tetapi bola masih melebar tipis. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Luton Jack Wilshere tetap mengapresiasi performa para pemainnya di lapangan.
5: Yep, a lot of love, respect.
4: Banyak cinta, rasa hormat, dan kebanggaan kepada para pemain. Ini tempat yang sulit untuk didatangi. Kami sudah membicarakan rencana permainan, tetapi para pemain yang harus menjalankannya. Saya pikir kami melakukannya dengan sangat baik pada babak pertama. Kami membuat mereka frustrasi, meski seharusnya bisa memanfaatkan peluang lebih baik. Saya pikir kami lebih berkembang pada babak kedua.
2: Dengan kemenangan ini, Chelsea berhasil memastikan tempat di putaran ketiga Carabao Cup musim 2026-2027. Selanjutnya, The Blues akan menghadapi sesama tim Liga Primer Inggris, Leeds United, yang melaju usai mengalahkan Nottingham Forest pada putaran sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju pendengar, juara dunia kelas bulu putri WBC Tiara Brown akan menghadapi mantan juara sejati kelas super bantam Ellie Skotnik. Pertarungan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 8 November 2026 di College Park Center, Texas, Amerika Serikat. Duel Brown lawan Skotnik menjadi salah satu dari 4 laga perebutan gelar dunia dalam ajang MVPW 07. Brown datang dengan rekor sempurna 21 kemenangan, termasuk 11 kemenangan melalui knockout atau KO. Petinju Amerika Serikat itu merebut sabuk WBC kelas bulu pada Maret 2025 setelah mengalahkan Sky Nicholson. Brown kemudian mempertahankan gelarnya pada Juni 2026 dengan mengalahkan Hannah Rapp melalui keputusan angka. Sementara itu Skotnik sebelumnya menguasai 4 sabuk utama kelas super bantam sebelum naik ke kelas bulu. Pertarungan ini menjadi ujian pertama Skotnik di divisi baru sekaligus peluang meraih gelar dunia pada kelas berbeda.

Dari ring tinju kita ke lapangan basket. FIBA dan NBA memperingati 25 tahun program Basketball Without Borders atau BWB yang berperan mengembangkan talenta muda dunia. Program yang diluncurkan pada 2001 itu berkembang dari satu camp di Eropa menjadi platform pembinaan bertaraf internasional. BWB mempertemukan pemain muda potensial dengan pemain, pelatih, serta pengalaman kompetisi dan pembinaan berstandar global. Hingga akhir 2025, BWB telah menggelar 84 camp di 36 negara dengan melibatkan 4.939 peserta dari 152 federasi nasional. Sebanyak 2.651 peserta kemudian memperkuat tim nasional kelompok umur, sedangkan 1.490 lainnya tampil bersama tim nasional senior. Dari seluruh peserta, 112 pemain berhasil bermain di NBA dan 13 pemain menembus kompetisi WNBA. Selain itu, BWB telah memberikan pelatihan kepada 10.000 pelatih, 500 wasit, serta menggelar 100 kegiatan sosial di berbagai negara. FIBA menilai BWB membantu menemukan talenta sejak dini, meningkatkan kesiapan pemain muda, sekaligus membuka jalur menuju tim nasional senior.

Informasi olahraga nasional kita awali dari lintasan lari. Hari pertama pengambilan respek merdekaran di Wisma Serbaguna GBK Jakarta kemarin berlangsung ramai. Antrean peserta bahkan terlihat sebelum layanan dibuka pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk mengambil perlengkapan lomba. Meski ramai, proses pengambilan respek berlangsung lancar dan tertib tanpa kendala berarti. Jersey berwarna merah dengan gambar Kepulauan Nusantara menjadi salah satu perlengkapan yang menarik perhatian peserta. Sejumlah peserta bahkan langsung mengenakan jersey dan mengabadikan kebersamaan bersama teman maupun komunitas. Panitia juga menghadirkan mini expo yang menyediakan makanan serta berbagai perlengkapan olahraga untuk mendukung persiapan peserta. Layanan pengambilan respek berlangsung hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dan peserta dapat mengunjungi mini expo. Merdekaran dijadwalkan berlangsung besok dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia.

Berikutnya dari Timnas Indonesia. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027 berdasarkan hasil undian di AFC House Kuala Lumpur, Malaysia kemarin. Garuda Asia berada dalam satu grup dengan Myanmar sebagai tuan rumah, Afghanistan, Filipina, dan Kamboja. Indonesia sebelumnya menempati pot 1 bersama Thailand, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, India, dan Iran. Sebanyak 35 negara dibagi ke dalam 7 grup dengan masing-masing grup berisi 5 tim dari pot berbeda. Skuad asuhan David Nascimento kini menjalani persiapan dengan memanggil 24 pemain termasuk melalui laga uji coba internasional. Indonesia telah menghadapi Malaysia pada Juli dan juga Uzbekistan pada Agustus sebagai bagian dari pematangan tim. Kualifikasi menggunakan format single round robin pada 8 hingga 20 November 2026 dengan hanya juara grup yang lolos. Ketujuh juara grup akan bergabung dengan 9 negara yang telah memastikan tiket putaran final Piala Asia U17 2027 di

0: Dari sepak bola Indonesia, pendengar, Yunus Nusi menggantikan Zainuddin Amali sebagai komisaris PT Liga Indonesia Baru untuk musim kompetisi 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ada kebijakan-kebijakan baru, termasuk juga secara quarterly kita melakukan pertemuan-pertemuan owners.
2: Yunus Nusi resmi ditunjuk menjadi

0: sibukannya.
1: Dan satu ex officio representasi dari eksekutif komite atau ke sekjen, itu anggaran dasar kita tertera bahwa komisaris utama adalah ex officio eksekutif komite dalam kurung ketua umum, wakil ketua umum satu maupun dua, dan atau sekretaris jenderal. Nah, atas speech yang disampaikan oleh Pak Prof. Amali, ya, beliau mengundurkan diri karena alasan dan kesibukan beliau. Kemudian PSSI menunjuk Pak Yunus Nusi sebagai komisaris utama.

0: beberapa hal yang waktu itu antara lain bagaimana kami PT Liga Indonesia Baru untuk mengamankan, mempersiapkan tentang supporter tamu yang telah disampaikan oleh Pak Dirut LIB, dan tentu baik di opening ceremony nanti maupun di kegiatan-kegiatan dan atau pertandingan-pertandingan berikutnya, kita akan memperhatikan dan menjadi prioritas utama bagi kami di PT Liga untuk mengamankan pertandingan demi pertandingan.
1: Selain Yunus, Glenn Sugita tetap berada dalam jajaran komisaris PT LIB sebagai perwakilan klub juara Super League. Posisi komisaris independen juga tetap dipercayakan kepada Muhammad Lutfi. Dari menjelaskan, posisi Glenn Sugita sempat dibahas untuk digantikan mewakili Persib sebagai klub juara. Namun keputusan RUPS akhirnya mempertahankan Glenn Sugita sebagai komisaris. Dari Jakarta,

0: Sementara itu pendengar, kesebelasan Isan Mulang Kalteng FC secara resmi diperkenalkan kepada ratusan supporter. Kehadiran Isan Mulang Kalteng FC diyakini akan membawa beragam keuntungan bagi Palangkaraya, terutama dalam menggerakkan berbagai sektor penting seperti UMKM, perhotelan, kafe, dan juga transportasi. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
1: Kesebelasan Isan Mulang Kalteng FC secara resmi dikenalkan kepada ratusan pendukung setia Kalteng Mania dan pasukan khusus di Cafe 808 Jalan Tamrin. Tampak hadir Kapten Tim Ardi dan penyerang makan Konate. Sekretaris Umum Asprop PSSI Kalimantan Tengah Sigit Wido menyatakan bangga atas hadirnya Isan Mulang Kalteng FC sebagai klub profesional yang akan berlaga dan menjadikan Palangkaraya sebagai kandangnya. Kehadiran klub tersebut diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Kalimantan Tengah, sekaligus mempererat sinergi antara asosiasi, klub, pemerintah, masyarakat, sponsor, dan media.

Selain itu, kehadiran klub profesional di Palangkaraya diyakini tidak hanya memberikan dampak terhadap perkembangan olahraga, tetapi juga mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah. Pertandingan kandang dan kedatangan tim-tim besar dari luar daerah diharapkan dapat menggerakkan sektor UMKM, perhotelan, transportasi, serta berbagai sektor usaha lainnya di Palangkaraya. Sementara itu, manajer kesebelasan Eastern Mulang Kalteng FC, Eko Setiawan, berkomitmen membangun sepak bola Kalimantan Tengah secara menyeluruh melalui kerjasama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada prestasi tim utama di kompetisi profesional, tetapi juga menyentuh pembinaan sepak bola usia dini sebagai fondasi untuk mencetak pemain-pemain masa depan.

0: dengan gunung di Palangkaraya. Pengajar dan mungkin anak itu dengan seluruh dipandu dengan orang tua.
1: Selain membangun prestasi, kehadiran Eastern Mulang Kalteng FC juga membawa misi memperkenalkan identitas dan budaya Kalimantan Tengah. Nama Eastern Mulang yang berasal dari falsafah dan semangat masyarakat Kalimantan Tengah diharapkan semakin dikenal, tidak hanya oleh masyarakat lokal, tetapi juga di tingkat nasional hingga internasional melalui dunia sepak bola. Edi Suroso melaporkan.

0: Kabar lainnya pendengar, sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh Rian Suryadi. Rian.
1: Iya, baik pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di lapangan Haki, yaitu lapangan tenis dan juga padel, di mana memang hari ini lembaga penyiaran Republik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI ini telah menggelar turnamen tenis di lapangan ini, yaitu dengan acara bertajuk RRI Tennis Cup 2026, di mana turnamen ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Dan diketahui juga benar bahwa turnamen tenis ini memang telah diikuti oleh 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan juga Badan Usaha Milik Negara ataupun BUMN. Dan pertandingan memang digelar dengan konsep ganda, dan para peserta ini beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Dan memang dari pantauan kami di dalam lapangan ini, pendengar, di lapangan 2, tepatnya itu memang sedang ada pertandingan antara Setjen DPR RI dengan Kementerian Pertanian. Sementara untuk di lapangan 3, ini saatnya sedang berlangsung, yaitu dari BUMN PT Telkom melawan Kementerian Pertahanan. Dan memang tadi pun juga beberapa pertandingan telah dilangsungkan, seperti dari Kementerian KKP, kemudian ada juga dari perwakilan dari RRI sendiri, dan beberapa kementerian lembaga lainnya seperti BKN juga mengikuti kejuaraan ini. Dan tadi juga pendengar kami sempat mewawancarai Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo yang mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga ini telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat tali silaturahmi.
2: Ini kita selenggarakan, tapi intinya adalah bahwa kita ini menjadi tradisi tenis, ini menjadi tradisi kita untuk juga kesehatan olahraga, tapi juga ini sebetulnya juga menjadi sarana harmonisasi kita silaturahmi.
1: Kami juga sempat mewawancarai salah satu peserta dari Setjen DPR RI yang mengapresiasi turnamen tenis yang diselenggarakan oleh LPP RRI kali ini, karena menurutnya kegiatan ini menjadi ajang untuk memperkuat persatuan, persahabatan sekaligus silaturahmi melalui olahraga. Dan nantinya juga memang tidak hanya uang tunai, para peserta ini yang akan menjuarai kejuaraan ini akan diberikan berupa piala yang memang sudah disiapkan oleh LPP RRI, yaitu ada juara 3, juara harapan, juara keempat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini dapat menjadi wadah untuk menemukan bibit-bibit maupun atlet tenis berbakat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari kawasan lapangan Haki Jakarta Selatan dengan Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan sampaikan kabar dari lapangan tenis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dan bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat Traffic Light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part asli Honda.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Kita akan segera menuju Masjid Jami Singaraja untuk mengikuti siaran langsung sholat Jumat.
1: Bila khairin umuri dinihi wa dunyahu. Saudaraku kaum muslimin, sidang jamaah sholat Jumat, rahimakumullah. Di antara nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita hamba-hambanya adalah Dia mengutus seorang Rasul yang punya sifat Al-Amin, menasehati umat dan sayang kepada hamba-hamba Allah. Dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala memilihnya sebagai seorang Rasul untuk manusia sekaligus sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Allah melapangkan dada beliau, mengangkat kedudukannya dan menjadikan hina orang-orang yang menyelisihi risalahnya. Saudaraku, Allah sesungguhnya mewajibkan kita ini untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mencintai Rasul itu juga sama artinya dengan mencintai Allah. Dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sama maknanya dengan mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga aku, kata Rasulullah, lebih dicintai dari orang tua kalian, anak-anak dan manusia-manusia lainnya. Jamaah sekalian, dalam satu kesempatan ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kapan hari kiamat itu tiba. Dan Rasulullah tidak menjawab waktunya, tapi justru beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, apa yang telah engkau persiapkan

bersedekah dalam jumlah yang banyak. Tetapi yang paling aku persiapkan secara sungguh-sungguh adalah aku senantiasa berusaha mencintai Allah dan Rasul-Nya. Maka jamaah sekalian, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta ma'aman ahbabta, kamu nanti akan bersama dengan apa yang paling engkau cintai. Dan sahabat Anas melengkapi kisah ini jamaah sekalian dengan mengatakan, setelah Rasulullah mengatakan anta ma'aman ahbabta ini, maka kami, kata Anas, tidak pernah merasa gembira sebagaimana rasa gembira kami ketika mendengar Rasulullah mengatakan hal yang demikian. Maka mulai dari saat itu para sahabat berlomba untuk mencintai Rasul, mencintai sahabat-sahabat utama Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, serta sahabat-sahabat yang mulia lainnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ketika kita berbicara tentang mencintai Rasulullah, pertanyaan yang sering muncul adalah, dan ini bahkan sering menjadi perdebatan yang tidak berkesudahan sampai dengan saat ini, terlebih ketika kita berada seperti saat ini di bulan Rabiul Awal yang kita kenal sebagai bulan Maulidur Rasul, bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke muka bumi, ke seluruh alam semesta ini. Pertanyaan yang kemudian sering muncul adalah bagaimana cara kita mengekspresikan bahwa kita ini adalah umatnya yang benar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau dengan kata lain jamaah sekalian, kita ini harus mewujudkan apa sehingga kita ini adalah bagian dari umat Rasulullah yang tidak saja mengatakan cinta Rasul, tetapi benar-benar memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hal pertama yang bisa kita tampakkan dan wujudkan dalam kehidupan kita sebagai bentuk ekspresi bahwa kita benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan cara ittiba, mengikuti apa yang menjadi contoh. Apakah itu perkataan, perbuatan, ataupun ikrar-ikrar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat Rasulullah ada di tengah-tengah para sahabatnya. Di surah Ali Imran ayat ke-31 Allah tegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kalian. Saudaraku, Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya mengatakan, ayat yang mulia ini seperti hakim bagi orang-orang yang mengaku mencintai Allah, namun mereka tidak menempuh jalan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang begini model hamba Allah yang mengaku mencintai Allah, kata Ibnu Katsir, tetapi amaliyahnya, akhlaknya jauh dari akhlak dan contoh-contoh Rasulullah, maka

Ibnu Katsir berkesimpulan dusta apa yang dikatakannya itu. Jadi bukti bahwa kita mencintai Allah dan Rasulnya jamaah sekalian adalah fattabi'uni, ittiba kepada apa yang menjadi contoh perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua, jamaah sekalian, di antara tanda cinta yang jujur, yang tulus kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menjaga adab terhadap pribadi, terhadap keluarga, terhadap sahabat-sahabat utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca surah An-Nur ayat ke-63. Allah berfirman, "La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da." Jangan kamu jadikan panggilan Rasul di antara kalian seperti panggilan sebagaimana kalian memanggil teman-teman dan karib kalian. Di surah Al-Hujurat Allah juga berfirman, "La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi." Jangan kamu meninggikan suaramu melebihi suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak ayat-ayat lain jamaah sekalian yang nadanya, spiritnya sama, bahwa kalau kita ingin dikatakan sebagai umat hamba Allah yang mencintai Rasulnya, maka jaga adab kita terhadap pribadi dan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan Rasulullah kita jadikan bahan olok-olok, bahan candaan, atau kita ini berlaku melebihi suara Rasulullah. Para ahli tafsir mengatakan tidak pantas bagi kita yang mengaku pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dari suara kita, dari perilaku kita, lebih banyak mempraktekkan hal-hal yang justru menjadi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah dan Rasulnya sudah menetapkan syariat agama kita ini. Maka dengan tulus dan jujur, jika kita merasa mencintai Rasulullah, taatilah apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya itu, tanpa melebih-lebihkan, tanpa mengarang-ngarang, mengatasnamakan perintah Allah dan Rasul. Berhati-hatilah saudaraku. Dan yang ketiga, ketika kita menyebut diri mencintai Allah dan Rasulnya adalah teruslah mendalamkan pemahaman dan pengetahuan kita tentang apa-apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya, apa-apa yang menjadi syariat agama ini. Jangan sampai kita mengaku menjadi bagian dari barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita ini justru menjadi umat dan orang-orang yang sedikit tahu tentang apa yang menjadi perintah dan larangan agama ini. Tidak ada kata putus dan berhenti, saudaraku yang dimuliakan Allah, untuk terus belajar, untuk terus menggali hikmah dan kedalaman Al-Quran serta hadis Rasulullah. Jangan sampai merasa puas bahwa apa yang sudah kita pelajari ketika masih anak-anak, bahkan remaja, sudah kita anggap cukup untuk berdakwah dan mengembangkan, mensyiarkan agama yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk tidak saja dilimpahkan hidayah
tetapi sekaligus juga taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang diringankan untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.

Alhamdulillah, alhamdulillah ya ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqih wa imtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku yang dimuliakan Allah, melengkapi apa yang sudah dipaparkan dalam pertemuan khutbah pertama tadi, satu hal lain yang menjadi ekspresi kecintaan kita kepada Rasulullah adalah kita banyak menyebut namanya. Kita perbanyak solawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan memperbanyak bacaan solawat. Tidak saja mengantarkan kepada hadirnya syafaat Rasulullah, terutama di akhirat kelak, tetapi Rasulullah menuntunkan memperbanyak solawat utamanya di hari Jumat seperti saat ini. Itu akan membawa fadilah, kebaikan dan keberkahan hidup kita fid dunia wal akhirah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita mengungkasi pertemuan yang mulia ini dengan mengharapkan, memunajatkan, mendoakan apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi keinginan terbesar kita. Mudah-mudahan Allah ijabah setiap amal dan segala doa yang kita panjatkan. Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal haj. Allahumma aizal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa ladzikrullahi akbar. Aqimish shalah.

بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟

صيبا تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية

رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت

0: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

kalau mendengar kata hemat, mungkin yang terbayangkan kita langsung harus mengurangi banyak hal. Padahal, menghemat pengeluaran itu bisa dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang sering luput kita sadari. Misalnya, sebelum belanja, coba buat daftar kebutuhan supaya tidak mudah tergoda membeli barang yang sebenarnya belum diperlukan. Lalu, biasakan membawa tumbler atau botol minum sendiri. Kelihatannya sih sepele, tapi kalau setiap hari tidak perlu membeli minuman di luar, dalam sebulan pengeluarannya bisa berkurang cukup banyak. Selain itu, jangan lupa memanfaatkan promo dengan bijak. Ingat ya, promo itu menguntungkan kalau memang membeli barang yang dibutuhkan, bukan malah jadi alasan untuk belanja lebih banyak. Jadi mulai sekarang, yuk coba ubah kebiasaan kecil dalam keseharian. Karena ternyata, mengurangi pengeluaran tidak harus terasa berat. Sedikit demi sedikit, hasilnya bisa membuat kondisi keuangan jadi lebih sehat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat siang pendengar Sari Berita. Pemkab Buleleng menargetkan perbaikan 25 titik jaringan irigasi pada tahun 2026 untuk memperkuat ketahanan pangan. Sementara itu, dalam rangkaian HUT ke-81 RRI Singaraja menanam pohon di kawasan pemancar Kali Bukbuk sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekaligus upaya merawat aset strategis penyiaran. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Jumat 28 Agustus 2026. Di samping berita lainnya, hasil liputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Tris Januartini. Pendengar, Pemkab Buleleng menargetkan perbaikan 25 titik jaringan irigasi pada tahun 2026 untuk memperkuat ketahanan pangan. Langkah tersebut dilakukan guna menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian sepanjang musim.
1: Jadi kenapa irigasi penting? Emang sangat penting. Dan mereka mendukung program pemerintah pusat, Bapak Presiden, dan mereka ketahanan pangan. Ini penting sekali.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan perbaikan 25 titik jaringan irigasi pada tahun 2026 sebagai upaya mendukung program ketahanan pangan nasional. Perbaikan tersebut dilakukan untuk menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian agar produktivitas petani tetap terjaga sepanjang tahun. Program tersebut menjadi salah satu prioritas Pemkab Buleleng di tengah keterbatasan anggaran daerah. Selain perbaikan infrastruktur jalan, pemerintah juga memfokuskan pembangunan pada jaringan irigasi yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap sektor pertanian. Kepala Dinas PUPR Perkim Buleleng Putu Adipta Eka Putra mengatakan hingga pertengahan tahun ini sebanyak 25 titik jaringan irigasi telah memasuki tahap kontrak dan segera dikerjakan. Menurutnya, keberadaan irigasi yang baik menjadi faktor penting dalam menjaga kontinuitas pasokan air bagi lahan pertanian, terutama saat musim kemarau.
1: Di bidang irigasi, kita ada yang sudah berkontrak 25 titik. Jadi kenapa irigasi penting? Emang sangat penting. Dan mereka mendukung program pemerintah pusat, Bapak Presiden, dalam rangka ketahanan pangan. Ini penting sekali. Bagaimana menjaga kontinuitas air dalam rangka mensupport lahan-lahan kita itu. Ya, sampai lahan kita yang di lahan kering. Kita pertahankan itu. Volumenya, besaran air yang masuk ke lahan pertanian, ya teratur dia. Di musim hujan nggak ada masalah. Tapi bagaimana di musim kering juga mereka dapat air secara merata. Nah, ini penting.
2: Ia menjelaskan perbaikan jaringan irigasi dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian Buleleng. Kolaborasi tersebut bertujuan menentukan saluran irigasi yang menjadi prioritas berdasarkan kebutuhan sawah produktif, lahan perkebunan hingga kawasan pertanian yang perlu dipertahankan sebagai penyangga produksi pangan daerah.
1: Kita support subak kita. Nah, kami dengan teman-teman Dinas Pertanian kolaborasi. Mana ruas-ruas yang harus kita pertahankan, mana sawah-sawah yang kita pertahankan, mana abian-abian atau yang apa namanya kebun-kebun yang kita juga pertahankan. Nah, itu penting sekali. Ada 25 ruas jalan irigasi yang kita perkuat jalan dengan arahan Bapak Presiden.
2: Menurut Adipta, pembangunan irigasi tidak hanya berfungsi mengalirkan air saat musim hujan, tetapi juga memastikan distribusi air tetap stabil ketika musim kemarau. Dengan demikian, petani dapat terus melakukan aktivitas tanam tanpa terganggu kekurangan air yang berpotensi menurunkan hasil panen. Pihaknya berharap perbaikan 25 titik jaringan irigasi tersebut dapat memperkuat ketahanan pangan daerah, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, sekaligus mendukung progres swasembada pangan yang menjadi prioritas pemerintah pusat. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Kementerian Agama Kabupaten Buleleng mendorong penguatan nilai-nilai agama sebagai benteng masyarakat dalam menghadapi pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi.
3: Agama itulah satu fondasi ataupun satu benteng yang memang harus dikedepankan.
4: Kementerian Agama Kabupaten Buleleng mendorong penguatan nilai agama di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng IGD Sumarawan menilai agama menjadi fondasi agar masyarakat mampu menyikapi perubahan secara bijak. Penguatan kehidupan beragama dilakukan melalui pembinaan dan penyuluhan oleh para penyuluh agama dari berbagai latar belakang. Upaya ini juga diarahkan untuk menjaga toleransi dan kerukunan masyarakat Buleleng yang hidup dalam keberagaman. Kepala Kantor Kementerian Agama Sumarawan mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang berkembang serta tetap menjaga sikap saling menghormati. Menurutnya nilai agama penting dikedepankan sebagai benteng dalam menghadapi kemajuan zaman.
3: Seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi serta informasi ya, jadi bagaimana informasi-informasi yang berkembang, kemajuan-kemajuan teknologi yang juga berkembang semakin pesat, ya tentu agama itulah satu fondasi ataupun satu benteng yang memang harus dikedepankan. Nah, kan itu.
4: Ia menambahkan kerukunan umat beragama merupakan tanggung jawab bersama yang tidak hanya dibebankan kepada pemerintah maupun Kementerian Agama. Kesadaran masyarakat untuk menjaga hubungan baik antar umat beragama menjadi faktor penting dalam mempertahankan kondisi Buleleng yang selama ini dinilai kondusif. Kerukunan juga diharapkan mampu menjadi kekuatan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul akibat perubahan zaman. Kementerian Agama Kabupaten Buleleng berharap penguatan kehidupan beragama dapat terus berjalan seiring dengan perkembangan teknologi. Masyarakat diharapkan mampu memanfaatkan kemajuan teknologi secara positif tanpa meninggalkan nilai-nilai agama dan kehidupan sosial yang harmonis. Dengan demikian, perkembangan zaman dapat dihadapi dengan tetap menjaga kerukunan dan kedamaian di tengah keberagaman masyarakat. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
0: Dalam rangkaian HUT ke-81, RRI Singaraja menanam pohon di kawasan pemancar Kali Bukbuk sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekaligus upaya merawat aset strategis penyiaran.
5: Salah satu kegiatan yang kita laksanakan dalam
6: rangkaian HUT ke-81, RRI Singaraja menggelar penanaman pohon di kawasan pemancar Kali Bukbuk pada Jumat 28 Agustus 2026. Kegiatan yang menjadi bagian dari RR Fest 2026 ini menegaskan komitmen RRI untuk tidak hanya menjalankan fungsi penyiaran, tetapi juga mengambil peran dalam menjaga lingkungan. Aksi diawali dengan bersih-bersih lingkungan, kemudian dilanjutkan dengan penanaman pohon di kawasan pemancar RRI Singaraja. Langkah ini menjadi penting karena pemancar merupakan bagian vital dalam memastikan layanan informasi dan siaran publik RRI tetap menjangkau masyarakat. Ketua Panitia RRI Fest 2026, Idewe Gede Sudiarte, mengatakan penanaman pohon merupakan bentuk nyata kepedulian RRI terhadap lingkungan. Menurutnya, komitmen tersebut tidak cukup disampaikan melalui siaran, tetapi harus diwujudkan dalam aksi langsung.
7: Seperti yang kita ketahui, RRI Fest kan memiliki beberapa tema, yakni tentang cinta lingkungan. Nah, cinta lingkungan itu salah satunya yang kita terapkan adalah penanaman pohon dan kegiatan bersih-bersih di pemancar Kali Bukbuk. Adapun tujuan dari kegiatan penanaman pohon ini yakni mengurangi polusi yang berada di sekitar pemancar Kali Bukbuk karena dekat dengan jalan raya, dan selain itu kita juga sebagai pohon perindang.
6: Kepala RRI Singaraja Ani Hasanah Mubarok menegaskan penghijauan kawasan pemancar sekaligus menjadi bagian dari upaya merawat aset strategis lembaga.
5: Ya, jadi memang ini salah satu kegiatan yang kita laksanakan dalam rangka Hari Radio dan juga RRI Fest 2026. Kegiatan ini sangat baik sekali karena kita di sini tadi sudah bersih-bersih. Ini kan pemancar yang mungkin sudah lama kita tidak perhatikan, dan kita hari ini kita mulai dengan melakukan bersih-bersih sampah dan sebagainya. Dan juga saya lihat pohon-pohon yang ada di sini juga kan udah mulai ada yang gugur, ada yang mati. Jadi kayaknya harus ada penanaman kembali gitulah.
6: Menurut Ani, pemancar tidak hanya ditopang perangkat teknologi penyiaran, tetapi juga lingkungan yang terawat. Karena itu penghijauan kawasan pemancar diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, melainkan berkembang menjadi gerakan berkelanjutan yang sejalan dengan tugas RRI sebagai lembaga penyiaran publik. RRI Fest 2026 mengusung tema harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Rangkaian kegiatan akan berlangsung hingga puncak HUT ke-81 RRI pada 11 September 2020. Dengan semangat menjadikan peringatan ulang tahun sebagai momentum menghadirkan aksi nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
0: Universitas Pendidikan Ganesha mengukuhkan 1.180 lulusan dalam wisuda ke-80. Rektor Undiksa Profesor Dr. Iwayan Lasmawan mendorong para lulusan terus mengembangkan ilmu, keterampilan, dan karakter serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.
8: 80 kali kita sudah menggelar wisuda, 80 kali pula kita melepas harapan bangsa ke tengah masyarakat.
9: Universitas Pendidikan Ganesha, Undiksa, mengukuhkan sebanyak 1.180 lulusan dalam wisuda ke-80 yang digelar di Singaraja, Kamis 27 Agustus 2026. Para lulusan dari berbagai jenjang pendidikan itu diharapkan mampu membawa ilmu dan karakter yang diperoleh selama menempuh pendidikan untuk memberikan kontribusi di tengah masyarakat. Rektor Undiksa, Profesor Dr. Iwayan Lasmawan, MPD, mengatakan, wisuda tidak hanya menjadi penanda berakhirnya masa studi, tetapi juga menjadi momentum bagi lulusan untuk memasuki fase baru dalam kehidupan. Menurutnya, setiap lulusan membawa harapan untuk terus berkarya dan memberi manfaat.
8: 80 kali kita sudah menggelar wisuda, 80 kali pula kita melepas harapan bangsa ke tengah masyarakat. Dan hari ini, saudara-saudara adalah bukti bahwa perjuangan tidak pernah mengkhianati hasil. Kita menyadari bahwa wisuda merupakan peristiwa akademik terakhir yang diikuti dalam menempuh suatu jenjang pendidikan. Wisuda merupakan wujud peresmian bahwa saudara telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu.
9: Sebanyak 1.180 lulusan tersebut terdiri atas 17 lulusan diploma 4, 967 lulusan strata 1, 42 lulusan pendidikan profesi dokter, 138 lulusan strata 2, dan 16 lulusan strata 3. Selama menjalani pendidikan, Undiksa berupaya membekali mahasiswa dengan keilmuan, keterampilan, penguasaan teknologi, serta karakter untuk menghadapi tantangan masa depan. Rektor Lasmawan menegaskan, para lulusan kini memiliki tanggung jawab baru sebagai bagian dari masyarakat sekaligus membawa nama alma mater. Ia mengajak para wisudawan untuk terus belajar, menjunjung nilai-nilai Trihita Karana, serta mengabdikan ilmu yang dimiliki untuk kepentingan masyarakat.
8: Pada para wisudawan, saya ingin menyampaikan dan mengingatkan Anda, ingatlah kalian adalah duta Undiksa. Kemanapun kaki kalian melangkah, nama Undiksa akan ikut disebut. Oleh sebab itu, bawalah 3 warisan Undiksa dalam dada kalian. Keilmuan, kedua karakter, dan yang ketiga pengabdian. Jangan pernah lelah dan berhenti mengabdi bagi bangsa dan negara.
9: Dalam kesempatan tersebut, Lasmawan juga menyampaikan apresiasi atas berbagai capaian Undiksa hingga tahun 2026. Menurutnya, prestasi di tingkat nasional maupun internasional merupakan hasil kerja bersama seluruh sivitas akademika serta dukungan masyarakat. Ia optimis semangat kebersamaan dapat terus memperkuat langkah Undiksa dalam mewujudkan visinya menjadi universitas unggul di Asia pada tahun 2045 yang berlandaskan falsafah Trihita Karana. Ita Saputri.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Prajasuara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Pendengar, DPRD Kabupaten Buleleng menekankan kehati-hatian dalam menetapkan target pendapatan asli daerah PAD pada KUA PPAS tahun anggaran 2027 dengan tetap mendorong penggalian potensi daerah untuk memperkuat ruang fiskal.
3: Namun kita harus, apa namanya, ada substansi yang harus kita pegang bahwa
4: DPRD Kabupaten Buleleng menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menetapkan target pendapatan asli daerah atau PAD dalam KUA PPAS hingga APBD tahun anggaran 2027 agar target pendapatan tetap realistis dan sesuai dengan kondisi ekonomi daerah. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Ketut Ngurah Arya SM mengatakan penetapan target PAD harus mengacu pada perkembangan inflasi, pertumbuhan ekonomi serta platform RPJMD. Menurutnya, pembahasan KUA PPAS berlangsung cukup panjang karena DPRD mendorong adanya peningkatan PAD hampir 45 miliar rupiah.
3: Teman-teman ada sikap kehati-hatian karena menginginkan ada proses penambahan PAD kita hampir 45 miliar. Namun kita harus, apa namanya, ada substansi yang harus kita pegang bahwa ketika kita berorientasi bahwa pertumbuhan ekonomi dan inflasi itu menjadi rujukan, tapi kita tetap juga dari mana sumber pendapatan harus kita gali, kan begitu.
4: Ia juga mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan berbagai potensi ekonomi yang dapat meningkatkan ruang fiskal Buleleng. Sejumlah potensi masih menghadapi kendala perizinan dan kewenangan provinsi, sehingga diperlukan sinergi lintas OPD untuk membantu masyarakat dan pelaku usaha memenuhi persyaratan perizinan.
3: Oleh karena itu, kita berdiskusi dengan tim DAPD, termasuk pengampu yang Bapenda terutama dengan keuangan, bahwa opsi-opsi yang kita ajukan memang banyak hal yang terganjal dengan ada SE gubernur, ada perizinan juga kewenangan di provinsi, sehingga memang potensi itu benar-benar ada tetapi belum digali. Cuman kita belum ke teknis, nanti secara teknis nanti kita minta kepada lintas OPD.
4: Dalam kesepakatan KUA PPAS 2027, pendapatan daerah ditetapkan sebesar 2,6 triliun rupiah, naik 5,29 miliar rupiah atau 0,20% dari rancangan awal. Belanja daerah sebesar 2,687 triliun rupiah, turun 129,70 miliar rupiah atau 4,60% dari pengajuan awal. Dengan defisit 85 miliar rupiah yang akan ditutupi melalui pembiayaan daerah. Kesepakatan tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan RAPBD Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2027. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
2: Timpora Buleleng memastikan 124 TKA dan aktivitas WNA di 3 lokasi di Buleleng tertib administrasi serta tidak ditemukan pelanggaran keimigrasian.
5: Tim pengawas orang asing atau Timpora Kabupaten Buleleng bersama kantor imigrasi kelas 2 TPI Singaraja menggelar operasi gabungan dengan menyasar 3 titik strategis di Kabupaten Buleleng. Hasil pemeriksaan memastikan aktivitas warga negara asing atau WNA dan tenaga kerja asing atau TKA berjalan sesuai ketentuan keimigrasian. Operasi yang dilaksanakan pada 20 Agustus 2026 itu melibatkan 14 instansi diantaranya Badan Kesbangpol, Disdukcapil, Kejaksaan Negeri Buleleng, hingga Pasi Intel Kodim 1609 Buleleng. Pengawasan difokuskan di PLTU Culukan Bawang, Villa Bilabong Grogak, dan Singaraja Montessori School di Desa Panjianom. Di PLTU Celukan Bawang, tim gabungan melakukan pemeriksaan administrasi terhadap tenaga kerja asing. Dari hasil verifikasi, tercatat sebanyak 124 TKA pemegang kitas bekerja di berbagai posisi dan seluruh dokumen dinyatakan tertib tanpa ditemukan indikasi pelanggaran keimigrasian. Pemeriksaan kemudian berlanjut ke Villa Bilabong di Kecamatan Grogak. Tim memastikan properti tersebut telah beralih kepemilikan dari warga negara Australia kepada warga negara Indonesia sejak Maret 2025 dan kini difungsikan sebagai hunian pribadi, bukan untuk kegiatan komersial maupun penyewaan. Sementara itu, Singaraja Montessori School juga menjadi bagian dari pengawasan lapangan. Tim mengonfirmasi sekolah yang berada di bawah Yayasan Pendidikan Sekolah Bali Mandiri tersebut tidak mempekerjakan tenaga kerja asing dengan komposisi 70 siswa yang didominasi warga negara Indonesia. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja, Ana Agung Gede Kusuma Putra menegaskan, operasi gabungan menjadi bentuk sinergi lintas instansi dalam menjaga kepatuhan hukum di wilayah Buleleng. Menurutnya, hasil pemeriksaan menunjukkan tingkat kepatuhan administrasi yang patut diapresiasi, meski pengawasan tetap akan diperkuat. Secara keseluruhan, operasi berlangsung aman dan lancar dengan seluruh objek pengawasan dinyatakan memenuhi ketentuan administrasi. Tim Pora Buleleng menyatakan hasil operasi ini akan menjadi dasar evaluasi untuk menentukan sasaran pengawasan berikutnya sekaligus memperkuat pertukaran informasi antar instansi di masa mendatang. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Polres Buleleng mengungkap sejumlah kasus tindak pidana mulai dari penipuan, narkotika, hingga dugaan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak dengan puluhan tersangka berhasil diamankan.
6: Kami berkesempatan untuk melaksanakan press release, yaitu ada beberapa pengungkapan kasus yang dilaksanakan oleh Satreskrim Polres.
5: Satreskrim Polres Buleleng mengungkap kasus penipuan dengan modus challenge TikTok yang merugikan 6 warga di wilayah Kecamatan Buleleng. Pelaku berinisial PS 25 tahun yang diketahui bekerja sebagai guru honorer di salah satu sekolah negeri di Kabupaten Buleleng mengajak korban mengikuti lomba lari berhadiah Rp200.000. Namun challenge tersebut hanya menjadi modus untuk membawa kabur handphone milik korban. Kapolres Buleleng AKBP Rusi Gusman mengatakan kasus tersebut pertama kali diketahui pada 2 Agustus 2026. Setelah laporan pertama diterima, polisi kembali menerima laporan serupa pada tanggal 7, 10, 11, 15, dan 21 Agustus 2026. Dari 6 laporan tersebut, seluruh korban mengalami kerugian 1 unit handphone yang dibawa kabur pelaku. Dalam menjalankan aksinya, pelaku terlebih dahulu mengamati calon korban sebelum menawarkan challenge tersebut. Korban kemudian diminta berlari menuju lokasi tertentu dalam batas waktu yang ditentukan. Sementara handphone korban dipinjam dengan alasan digunakan sebagai timer. Setelah korban mulai berlari, pelaku mengikuti dari belakang menggunakan kendaraan dan melarikan diri ketika korban lengah. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dengan mencocokkan ciri-ciri pelaku dari sejumlah laporan yang masuk. Hasil penyelidikan mengarah kepada PS yang kemudian berhasil ditangkap dan menjalani pemeriksaan. Dalam interogasi, pelaku mengakui telah melakukan aksi serupa di 12 lokasi di wilayah Singaraja. Namun para korban tersebut hingga kini belum membuat laporan polisi.
6: Kepada warga masyarakat yang sekiranya pernah ditipu dengan challenge TikTok ini dan menderita kerugian baik berupa handphone atau barang-barang lainnya, bisa nanti datang ke Polres Buleleng untuk kita buatkan laporan sehingga bisa melakukan penyelidikan tindak lanjut terhadap kerugian barang-barangnya.
5: Kapolres AKBP Rusi Gusman menambahkan 6 handphone milik korban yang dilaporkan telah berhasil diamankan polisi. Barang-barang tersebut sebelumnya digadaikan pelaku di sejumlah tempat dan akan diproses penyitaannya untuk kemudian dikembalikan kepada korban setelah proses penyelidikan selesai. Polisi juga mengungkap bahwa hasil kejahatan tersebut digunakan pelaku untuk judi online. Selain kasus penipuan bermodus challenge TikTok, Polres Buleleng dalam periode 10 Juli hingga 19 Agustus 2026 juga mengungkap kasus tindak pidana narkotika. Sebanyak 23 tersangka laki-laki diamankan dari 19 laporan polisi.
6: Di mana dari total 19 laporan polisi ini, kita mengamankan barang bukti sabu seberat 33,85 gram bruto atau netonya sebesar 27,75. Kemudian juga kita juga mengamankan 3 butir ekstasi.
5: Dari 23 tersangka tersebut, 9 orang dijerat pasal 609 ayat 1 Undang-Undang KUHP dan 11 tersangka dikenakan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Narkotika. Kapolres Buleleng mengatakan pengungkapan sejumlah kasus tersebut merupakan hasil kerja keras jajaran Satreskrim dan Satres Narkoba Polres Buleleng yang didukung informasi dari masyarakat. Polisi juga masih melakukan pendalaman terhadap kasus-kasus lain, termasuk dugaan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak yang turut diungkap dalam rangkaian press release tersebut. Masyarakat diimbau tidak ragu melaporkan apabila menjadi korban tindak pidana agar dapat ditindaklanjuti melalui proses hukum. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
2: Pendengar, mengakhiri warta siang kali ini, kami ajak pendengar untuk mengikuti perakiran cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya langsung dari BMKG Wilayah 3 Denpasar bersama Sudarma. Silakan laporan Anda.
7: Baik, selamat siang para pendengar RRI dimanapun berada. Untuk prediksi cuaca wilayah Bali, hari ini secara umum cerah berawan, di mana arah angin bertiup dari tenggara dengan kecepatan 5 hingga maksimum 40 km per jam. Suhu udara diprediksi 17 hingga 31 derajat Celcius, di mana kelembaban udara antara 60 hingga 90%. Ketinggian gelombang laut di perairan utara Bali maksimum dapat mencapai 1 meter, sedangkan di perairan selatan Bali maksimum dapat mencapai 2 meter. Untuk peringatan dini masih perlu diwaspadai potensi peningkatan angin serta ketinggian gelombang laut mencapai 2 meter, khususnya di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca dari BMKG Wilayah 3 Denpasar. Selanjutnya kembali ke studio RRI Singaraja. Terima kasih.
1: Demikian

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: itu suaramu tadi?
1: Iya emang.
0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Hah? Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Di website

0: Ya udah lengkap, mulai dari syarat peserta, lagu-lagu pilihan, timeline kegiatan, semuanya udah lengkap. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat.
1: Wah, gampang juga ya.
0: Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
0: Bagus dong, siapa tahu tahun ini kamu yang jadi wakil RRI Singaraja di panggung nasional.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja ya. Nampaknya sudah pada menantikan acara Medangdutan siang hari ini. Ia hadir lagi di Pro 1 RRI Singaraja. Medangdutan sampai jam 3 nanti ya bersama Tris yang bertugas. Oke, yang mau request lagu silakan di 24644 ataupun melalui WhatsApp Pro 1 tentunya ya, 0811-399-9790. Silakan, 3 orang penelpon akan tersapa ya untuk sesi yang pertama. Halo, selamat siang Medangdutan.
1: Selamat siang Medangdutan.
0: Nomor 1.
1: Nomor 1.
0: Dapat apa ya?
1: Dapat piring pecah.
0: Piring pecah jangan dong, piring cantik.
1: Piring cantik. Terima kasih.
0: Iya Pak Banu. Sehat ya?
1: Sehat alafiat.
0: Iya.
1: Lagi Mbak Irna.
0: Mbak Tris. Iya. Lagunya apa dulu?
1: Lagunya Maya. Maya.
0: Maya.
1: Ya kalau ada keliru Hamdan
0: Maya. Oh bukan gitu ya.
1: Salamnya itu lagunya untuk Open baru Mbak Maya di Lombok. Nah, itu. Salamnya
0: judulnya Maya ya?
1: Iya, judulnya Maya. Dari Hamdan apa kalau keliru?
0: Oh, tade yang Maya. Kalau penyanyinya Maya ada.
1: Oh, judulnya ada.
0: Judulnya Maya enggak ada, Pak Banu, maaf.
1: Dari Hamdan ada.
0: Iya, enggak ada Hamdan.
1: Ya kan. Siapa lainnya laki-lakinya?
0: Ada Hamdan itu cuman adanya sebelum terlanjur, patah kemudi, dan ada rasa.
1: Enggak masuk berarti.
0: Iya, enggak masuk.
1: Iya. Dari Roma aja. Dari Roma.
0: Roma.
1: Iya.
0: Yang mana?
1: Keramat.
0: Iya. Oke, buat siapa lagunya?
1: Lagunya buat Mbak Maya. Ada Lili Mas Alvin, ada Bang Denny, Kelly, Bunga-Bunga, Jenny, ada Bu Kartini, Kartika, Bu Ari, Bu Janora, Bu Desa, Bu Yuda, Bu Manda, Bu Budi, Bu Resmi, Bu Mini, Acif, Tumlong, ada Sir Mahmud, Wadaeng, ada Pak Sumping, Pak Bipit, Pak Lana, Pak Sujana, Pak Sukrajos, Pak Rimbawa, lagi Warmada, Ramadan, Diwantara, Kak Olala, Kendaro, Papa Dimas, Atuawan.
0: Iya, semuanya lah ya.
1: Semuanya lah. Untuk Mbak Tris.
0: Ya.
1: Kalau pulang hati-hati, jaga kesehatan Mbak Tris.
0: Baik, terima kasih Pak Cip.
1: Terima kasih Mbak Tris.
0: Sama-sama, ditunggu lagunya. Lanjut berikutnya. Halo, selamat siang. Ya. Medangdutan.
2: Halo, selamat siang Medangdutan Mbak Tris.
0: Iya, Medangdutan Mbak Ari, di mana ini?
2: Di rumah ini Mbak Tris, baru datang juga Mbak Tris.
0: Oh iya, baik.
2: Ya. Mau denger siapa itu dipanggil, manggil Sutra aja kok bilang Sutrajos.
0: Sutrajos. Tadi Pak Banu itu Pak Banu.
2: Sutrajos.
0: Itu minuman lagi, beda lagi ya.
2: Ya deh, lagunya dulu Mbak Tris.
0: Boleh.
2: Lagunya Kau Asing di Mataku.
0: Kau Asing di Mataku.
2: Dari Mega Mustika.
0: Oke, Mbak Tris cari dulu ya.
2: Ya, salam-salam dulu ya. Tadi ada Pak Banu, Pak Cip, Pak Bang Anwar juga ya. Mas Alvin. Terus di barat sana ada Mr. Mahmud, Mbak Mini. Terus ada juga Mbak Mini, terus ada Wak Daeng,
0: iya.
2: Wak Daeng, Bu Bunga, Pak Nyoman Dewantara, Bu Ari Banyar Tegal, selamat siang Mbak Eli di Kampung Baru, Nini Jero, terus ada Bu Ketua Tejakula, Bu Manda, Bu Resmi, Pak Petuayang, Pak Lile, Pak Jero Tajun, Pak Gerodak, ada Pak Inggris juga, Pak Jero Maliase, Pak Jero Ribawe, Pak Samong, Pak Samong ada juga beli kadek buras juga ya, selamat siang. Terus ada Pak Agung Ame, Bu Janura, selamat siang semuanya. Pak Pipit yang ada di Pengelatan juga selamat siang, Dek Tambang juga. Sukra aja juga di Cinang Dalam selamat siang. Pokoknya semuanya saja tanpa terkecuali Mbak Tri.
0: Baik.
2: Ya, terima kasih atas waktunya ya Mbak Tri ya.
0: Sama-sama.
2: Kalau pulang hati-hati. Yuk, thank you, bye-bye.
0: Bye, terima kasih Mbak Ri Semeru ya sudah bergabung ya. Satu lagi boleh, halo, selamat siang Medangdutan.
1: Medangdutan, selamat siang kembali Mbak Trisna.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Pak Ijo dari Banyuwangi, Mbak Tri.
0: Oh, Pak Ijo, salam kenal loh.
1: Oh iya, salam udah kenal balik.
0: Baru kayaknya ya ketemu sama Tris nih Pak Ijo. Pak Ijo.
1: Ya.
0: Apanya Pak Merah sama Pak Biru? Salah ya.
1: Gak tahu itu Mbak.
0: Pak Ijo, mau dengerin lagunya siapa dulu nih?
1: Kalau ada saya mau request Satu Malam dari Ica Trisnawati Mbak Tri.
0: Satu Malam, baik.
1: Kalau anu apa itu Mbak Maya, Mbak Maya ya.
0: Gimana?
1: Lagu yang judulnya Maya itu miliknya itu loh Mbak Anu, Mbak Trisna, apa itu? Muhsin Alatas.
0: Oh Muhsin punya. Oh iya coba.
1: Benu selamat siang Pak Benu, salam persahabatan.
0: Iya, udah pada kenal belum ini Pak? Pak Ijo, sudah pada kenal sama
1: ya,
0: Pak Banu?
1: Ya, buat Mbak Tresnanya selamat bertugas, semoga selalu sehat. Ya udah itu aja Mbak Tres, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Pak Ijo ya di Banyuwangi. Bagus ya siaran kita diterima di sana, terima kasih Pak Ijo yang sudah bergabung. Pak Banu, ada Mbak Ari Semeru juga ya di sesi yang pertama. Terus juga untuk yang sudah hadir di live TikTok kita ya di RRI underscore Singaraja, selamat siang. Nanti juga Tris mau bacain yang sudah mengirimkan WhatsAppnya, ditunggu ya. Nanti Tris akan balik lagi untuk menyapa Anda. Tetaplah bersama Pro 1 di acara Medangdutan.

0: Ya, pendengar, persatu dari Singaraja, kita ke penelpon lagi ya, atau tiga orang penelpon boleh. Ya, 24644, Riz mau sapa lagi ya, ada siapa? Halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Selamat siang.
1: Ya, selamat siang.
0: Dengan siapa ini?
1: Aku dengan Ibu Kartini, Linggu.
0: Ibu Kartini, nge, Ibu Kartini. Selamat siang, mau request lagu apa, Ibu?
1: Mau request lagu Kana ya.
0: Kana ya. Oke. Silakan Ibu salamnya buat siapa,
1: ya,
0: Bu?
1: Salam dulu ya. Ada Bu Ari Semeru ya. Selamat siang. Salam juga sama anaknya ya.
0: Iya.
1: Sehat keluarga ya. Dimudahkan rezekinya Bu Ari. Ada juga Bu Ari BC ya. Ada Bu Resmi, ada Bu Mana, Bu Mimi ya. Ada Bu Ketua Jepile, ada Pak Tawan. Ada di Mak Tawan ya, ada Pak Panu, ada Pak Kisti, dan juga Pak Daeng ya. Ya semuanya ada Mbak Arya. Mbak siapa ya?
0: Mbak Tris
1: ya, semuanya ada Mbak ya, selamat bertugas. Terima kasih Mbak.
0: Sama-sama. Iya, ditunggu lagunya Ibu Kartini ya, Bu Kartini ya di Lingga ya. Oke, lanjut. Halo Ibu Janura, selamat siang.
2: Iya, menjelang sore.
0: Sore.
2: Menjelang sore, Mbak Trisku cantik.
0: Apa kabar Ibu Janura?
2: Kabarnya sehat walafiat. Di sini cuaca terang benderang, tidak ada mendung.
0: Iya, syukurlah ya.
2: Ya, itu yang dicari biar tidak hujan terus, kalau hujan terus basah terus tumbuh-tumbuhan sampai gini, tak ada panas, tak ada penguapan air.
0: Yang sedang-sedang aja ya.
2: Ya, nah itulah permintaan kita. Yang sedang-sedang aja, tapi kalau sudah diberikan ya kita terima, sudah bersyukur. Tapi waspada, jaga kalau memang udah hujan lebat sekali, kalau keluar ingat pakai payung gitu. Kan gitu artinya.
0: Iya betul.
2: Kalau ini hujan-hujan katanya jangan membuang sampah sembarangan biar tidak terjadi banjir. Nanti kalau banjir di kendaraan airnya mengalir deras sekali banjir. Ini karena kita membuang sampah yang sembarangan makanya terbenamlah air jadi banjir.
0: Iya benar. Setuju. Ya. Ibu,
2: ya. Lagunya semua laki-laki?
0: Tidak semua laki-laki.
2: Tidak semua laki-laki. Lupa bilang tidak.
0: Tidak semua ya. Nanti kalau dibilang gitu. Semua laki-laki pada demo nanti, Ibu.
2: Ya, di samping demo kalau semua laki-laki tidak terjadi apa-apa, nanti orang jatuh kan? Mana ada perkembangan?
0: Iya baik. Buat siapa lagi salam ini, Bu?
2: Ada bel ini masuk.
0: Nah, siapa itu nyenggol?
2: Mbak Pipit mungkin ya, ada yang tanda. Tadi dapat ngebel juga sedang sibuk-sibuknya reka-reka untuk kiriman besok untuk ke
0: Jombang. Iya benar.
2: Ya tadi sampainya saya tak bisa bantu Mbak Bipe, saya dari sini aja, yang penting sudah persiapannya sudah baik dengan untuk yang akan diserahkan kepada kita sumbangkan kepada Adi Jompo
0: iya,
2: semuanya.
0: Besok.
2: Ya tadi.
0: Doakan lancar semuanya besok ya Bu.
2: Iya, doa biar baik-baik ya. Kadang-kadang untuk tunggu ya, tak. Ya salam semuanya tetap di bel ya, Mbak Kris ya.
0: Oke. Okay.
2: Ya, salam ya.
0: Baik, terima kasih Bu Janura. Pokoknya di bingkisnya buat semuanya ya. Lanjut, satu lagi ya. Halo, selamat siang. Medangdutan.
3: Halo, selamat siang, Medangdutan.
0: Selamat siang. Dengan siapa ini?
3: Ibu Ketut.
0: Ibu Ketut?
3: Iya, Ibu Ketut Tejekule.
0: Ibu Ketut Tejekule, nge. Iya, Ibu Ketut. Mau dengerin lagunya siapa, Bu?
3: Lagunya Asmara Kelapa Muda, ya.
0: Asmara Kelapa Muda, ya. Oh,
3: salam dulu, ya.
0: Silakan Ibu.
3: Ya, salamnya yang tetangga di sini, Pak Nengah Inggris alias Pak London. Ada juga Pak Putu Ngurah Krisna, Pak Jeru Petut Maliarse, dan juga Bu Manda, Bu Resmi. Terus ada juga Pak Depong di Pemarong. Pak Pipit di Pengelatan. Terus ada juga Bu Kartini tadi ya.
0: Ibu Kartini ya,
3: Bu
0: betul.
3: Janura, Bu Komangari, Ari Semeru, Bu Eliana. Terus ada juga Bu Desa, Bu Mini. Ada Bu Bunga. Ya semuanya aja dah. Buat Mbak Tri, selamat tugas. Makasih.
0: Sama-sama Bu Ketut, ditunggu lagunya ya. Udah ada 3 penelpon pendengar. Kita mau ke WhatsApp dulu yang sudah mengirimkan pesannya ya. Terus mau baca dulu satu-satu. Selamat siang, tapi juga yang sudah bergabung ya di live kita di TikTok semuanya. Selamat siang, terima kasih sudah mampir. Oke, lanjut. Terus mau baca dulu yang udah mengirimkan WhatsApp-nya gitu ya. Selamat siang dari Peka Olala di depan Dawe, katanya mau ikutan hadir di Mendangdutan, mau request lagu Hedi Diana ya. Oke, okay. Salamnya buat Celi, Pak Nyoman Astawa, terus Bu Kartini, Jero Puspa Tegal Mawar, Mang Tiwas di Lingga begitu, terus Nyoman Dewantara, Pak Samong, Bu Janura, Bu Madi Jeneng Dalam, Pak Dago, Pak Cip, Bu Bunga Gemini, terus ada siapa nih? Oh, met siang aja, salam manis, kompak selalu katanya. Iya, terima kasih Pak Olala. Terus ada Pak Mualim di Pamekasan, Madura ya. Lagi monitor katanya. Lagu apa? Indah pada waktunya. Dewi Persik ya Pak ya. Oke, salamnya buat semua fans RRI. Terima kasih, kembali kasih. Pak Dago, selamat siang. Lepina katanya, salamnya buat Pak Olala. Terus ada Wak Daeng, Pak Inggris, salam kenal dari Pak Dago katanya ya. Pak Tris kalau pulang hati-hati. Ya, terima kasih Pak Dago. Halo Ibu Komangari, Lastini. Ikut gabung aja katanya, salamnya buat semua grup asik-asik happy. Makasih. Oh, lagi di Karangasem Ibu. Iya, oke. Okay. Salam untuk keluarga yang ada di Karangasem semuanya. Halo juga Guru Brewok ya, siang dari Bali. Bali mana Bapak? Terus ada entar dulu. Sampai mana tadi? Oke, Juru Puspa di Tegal Mawar juga selamat siang. Mau salam buat Pak Banu, Ibu Hari, Pak Ijo, Pak Cip, Ibu Kartini, Ibu Janura, Ibu Ketut Tejukule, Celi. Terus Ibu Desa Radini, Pak Armada, Ibu Yuda Sangket, semua fans RRI katanya semoga sehat kompak selalu. Lagu Ayu Ting Ting si asik katanya ya. Halo juga ada Blima Dedan Mawangsa, Dusun Batu Pulu, Panjianom Singaraja hadir. Ini gak pernah absen ya. Oh, dari Batu Bulan, halo selamat siang Batu Bulan. Terus ada oh Pak Dago, iya terima kasih ya. Ada kan Hajia juga ya. Lagi ikutan live ini di kawasan Banyuning. Terus Bu Resmi, selamat siang menjelang sore ya Bu Resmi. Belum bisa belum bisa ikutan ya Bu ya. Oke, okay. Nanti antre ya. Kalau ada waktu terus akan buka lagi 24644 dan juga WhatsApp Pro 1 ya. Tapi sebelumnya kita ke lagu dulu ya. Kita jeda sejenak pendengar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: aja.
1: Jangan salah. Dengan mendengarkan radio, kita nggak cuma denger lagu, tapi juga bisa tahu berita terupdate. Dan banyak informasi nih yang bisa kita ketahui hanya dengan mendengarkan. Jadi kamu bisa fokus tuh melakukan aktivitas tanpa mengalihkan pandangan.
0: Iya juga ya. Ya udah deh, cari frekuensi RRI Singar aja kalau gitu. Selain program acaranya menarik, informasinya juga terpercaya.
1: Oke deh. 97,9 FM, 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Goyang, goyang, goyang dangdut

Waktunya Tris hadirkan ya untuk Anda semua pecinta ceramah dangdutan siang hari ini ya. Dan waktunya juga Tris harus pamit undur diri. Terima kasih Tris ucapkan untuk kebersamaan Anda yang sudah setia menemani Tris di ceramah dangdutan kali ini ya. Namun nanti tidak lupa ya, Tris juga informasikan bahwa masih ada beragam acara menarik lainnya akan hadir kembali menemani Anda di Singaraja sore ini nanti bareng Mbak Salsa sampai jam 8 malam. Tris yang bertugas mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa.

0: disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Salsa Bil bisa kembali hadir menyapa pendengar Pro 1 di Singaraja sore hari ini di edisi hari Jumat 28 Agustus 2026 yang tentunya Salsa akan menemani sore pendengar hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja memasuki sore hari ini, memasuki sesi Lopinah lagu sore pilihan Anda. Dan tadi juga sudah dibuka oleh lagunya Menunggumu dari Peter Pan feat Chrisye. Dan kemudian buat pendengar Pro 1 yang ingin bergabung bersama Salsa, Salsa putarkan lagu favoritnya bisa di 24644 atau di 0811 399 9790. Dan tentunya di sesi pertama ini Salsa akan menyapa dua penelpon terlebih dahulu ya yang akan bergabung. Mungkin Salsa awali dari 24644. Selamat sore Lopina.
1: Halo, selamat sore Lopina.
0: Selamat sore Bu Bunga. Halo Bu Bunga, Lopina.
1: Bu Bunga dapat pertama.
0: Asik, dapat pertama. Selamat Bu Bunga.
1: Dapat apa dia?
0: Bu Bunga gimana, sehat?
1: Sehat.
0: Astengkara sehat selalu Bu Bunga nge. Mau lagu apa nih? Lagunya apa Bu Bunga?
1: Ya Mbak ada milih.
0: Oh Salsa yang milihin? Oke, siap. Salam-salam ya Pak. Salamnya Bu Bunga.
1: Ya. Nge. Pak Dewan Tari, Bu Kartika, terus Mas Banu ya. Ada Pak Sid, ada Pak Alvin. Terus ada Wadaeng, ada Bu Resmi sama Ibu Manda, Ibu Janura,
0: Nge.
1: Ada Ibu Ketut ya, ada lagi Pak Inggris ya, Ibu Ketut, terus ada Kelly, Pak Aris ada dua ya,
0: Nge.
1: Ibu Mini, siapa lagi, ada siapa Pak? Pak Ujang ya. Ya di Jawa semuanya udah. Ya semuanya Bu Anbar sama Tiba, makasih.
0: Siap Bu Bunga, terima kasih kembali sudah bergabung sore hari ini menyampaikan salamnya, sehat dan bahagia selalu Bu Bunga. Ini lagunya Salsa pilihkan sama kayak Kak Akbar ya Bu Bunga ya. Kebetulan Kak Akbar ini juga dari Sulawesi Barat, request Salsa request lagu Bertahan Satu Cinta. Itu sebenarnya liriknya ya Kak Akbar ya. Jadi Salsa pilihkan yang CINTA dari The Bagindas. Dan itu pun yang dari kesalahan Kak Akbar, Salsa gabung sama Bu Bunga yang tadi penelpon pertama kita. Dan terima kasih Bu Bunga sudah bergabung. Dan Kak Akbar juga terima kasih sudah merequestkan di sore hari ini. Sehat dan bahagia selalu. Baik pendengar, Salsa menuju ke penelpon selanjutnya. Ada Celi, selamat sore Celi.
2: Selamat sore Salsa.
0: Selamat sore Celi, tadi ketemu Celi, Lopina Celi ya. Masih di kantin Celi?
2: Iya, enggak, sudah pulang.
0: Sudah pulang, iya.
2: Sudah pulang Salsa,
0: sudah
2: selesai.
0: Iya Celi, ya Celi mau lagu apa sore hari ini?
2: Lagunya Pilot ya.
0: Pilot, yang judulnya?
2: Sepanjang Hidupku.
0: Pilot sepanjang hidupku. Ada Celi, Salsa siapkan sudah?
2: Ya, kirim salam dulu ya Salsa ya.
0: Silakan Celi.
2: Yang baru ada Bu Bunga ya. Selamat sore, terima kasih sudah menyapa ya. Semoga sehat selalu. Ada juga Bu Ari BT, Bu Ari Semeru. Ada juga Wak Daeng, ada Mbak Mini. Ada Pak Samong juga. Ada Pak Nyoman Dewantara ya. Ada Pak Nyoman Astawa juga. Ada Pak Kak Olala, ada Pak Banu. Ada Pak Cip juga. Ada Pak Jerum Aliarse, ada Pak Komang Armada juga, ada Bang Ramadan, ada Bang Krispati juga, Ken Aro, ada Bli Widimade, ada Mas Wawan juga, ada juga Bu Ketut di Tejekule ya, Pak Putu Wayang, ada Ninik Jero di Sari Mekar, ada juga Pekak Jero di Tajun ya, Pak Gerodak juga, ada Bu Desa Redini, Bu Resmi, Bu Manda, ada juga Bu Jero Puspa, ada juga Bu Yuda di Sangket ya, Bu Nyoman Supartini juga. Salamnya untuk kesemuanya ya Salsa ya.
0: Siap Celi.
2: Selamat tugas, terima kasih Salsa.
0: Siap, dadah. Terima kasih kembali Celi sudah bergabung siang hari ini. Kok siang ya, maaf, sore hari ini. Sehat dan bahagia selalu Celi. Ditunggu lagunya Sepanjang Hidupku dari Pilot sudah Salsa siapkan. Spesial untuk Celi. Baik mendengar, masih dua lagu ya yang masuk di playlistnya Salsa. Salsa akan menyapa satu penelpon lagi nih yang akan merequestkan lagu di Lopina. Selamat sore Lopina.
3: Halo.
0: Halo, selamat sore.
3: Selamat sore Lopina.
0: Selamat sore Lopina, Dek Tambang, gimana kabarnya?
3: Berjumpa lagi. Dari tadi malam.
0: Dari tadi malam bertemu dengan Salsa sore ini ya, Dek Tambang, mau lagu apa ini?
3: Lagunya? Ya lagunya bebas.
0: Lagunya ikutan. Oke, ikutan aja ya. Berarti salam-salamnya Dek Tambang.
3: Yang tadi ada Bu Eli, Bu Bunga Telaga, Bu Aris Meru, Juni Arista, buat kakak Salsa yang cantik. Makasih.
0: Siap Dek Tambang, terima kasih kembali sudah bergabung sore hari ini menyampaikan salam-salamnya, sehat dan bahagia selalu. Dan kemudian setelah tadi ada Dek Tambang, Salsa akan menyapa satu penelpon lagi ya yang akan merequestkan lagunya. Bu Mini, selamat sore Lopina.
4: Lopina, selamat sore Salsa.
0: Selamat sore Bu Mini. Gimana kabarnya Ibu, sehat?
4: Sehat,
0: bersungkara, sehat selalu.
4: Malahnya gak terganggu, serak-serak.
0: Iya Bu Mini, ini mau Salsa puterin lagu apa Bu Mini?
4: Jika,
0: jari?
4: Iya.
0: Jika cinta,
4: ya.
0: Jari siapa? Jika, ada. Jika ada. Cinta dia, Geisah, apa kangen band Jika?
4: Iya, kangen band.
0: Kangen band. Oke, siap Bu Mini. Sudah Salsa siapkan salam-salamnya.
4: Jadi mungkin di acara dangdut banyak ada yang goleng. Makasih banyak ya karena baru dengeri. Bisa ndak Bu Bunga, Ci Eli, Buan Bu Kartika, ya Pak Samo, Pak Ribawe. Ada siapa lagi yang jauh di sana? Ada Pak Cip, Pak Banu, Pak Anwar, Bang Le, Kris Pat. Ya pokoknya kesemuanya deh yang lagi dengerin ya.
0: Siap Bu Mini. Terima kasih kembali Bu Mini sudah bergabung sore hari ini. Sehat dan bahagia selalu Bu Mini. Ditunggu lagunya Jika dari Kangen Band sudah Salsa siapkan spesial untuk Bu Mini sore hari ini. Kemudian dari CLI, salam Salsa, salam balik untuk Dek Tambang. Terima kasih banyak Salsa, terima kasih kembali CLI sudah Salsa mengudarakan salamnya untuk Dek Tambang. Dan pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sudah 3 lagu nih masuk di playlistnya Salsa. Ada CINTA dari The Bagindas, ada Sepanjang Hidupku, sama Jika dari Kangen Band. Dan tadi Salsa juga sudah menyapa 4 penelpon yang bergabung di sore hari ini. Dan tentunya Salsa akan putarkan 3 lagu terlebih dahulu untuk menemani sore pendengar. Dan buat yang belum bisa bergabung, nanti Salsa tunggu di sesi selanjutnya setelah 3 lagu ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, memasuki sesi kedua, Salsa akan menyapa kembali dua penelpon yang akan bergabung di sore hari ini. Salsa langsung saja menyapa Bu Ari Semeru, di kawasan Semeru nih Bu Ari. Gimana kabarnya Bu Ari?
1: Hey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Lagu sore pilihan saya sendiri.
0: Lagu ya, sore pilihannya Bu Ari. Iya Bu Ari.
1: Iya, bagaimana kabarnya di kata ini? Di sini kak, anginnya kenceng banget.
0: Di mana Bu Ari? Di Semeru ya?
1: Di Semeru ini.
0: Aduh,
1: baru kenceng. Datang.
0: Ini di Singaraja terpantau panas tapi tidak panas.
1: Panas dingin. Tapi angin besar,
0: iya.
1: Kenceng juga.
0: Iya. Ya ini ya. Mau request lagu apa Bu Ari?
1: Lagunya dari kota desa saya.
0: Kota judulnya?
1: Yang judulnya Haters.
0: Haters.
1: Haters.
0: Haters. Masih loading nih. Kayaknya ada nih Bu Ari. Salsa carikan terlebih dahulu Bu Ari ya. Sambil salam-salam.
1: Ya, kemarin dapat diputer lagi.
0: Oh ada, ada. Ada, sudah Salsa siapkan nih Bu Ari.
1: Ya, yang tadi udah masuk ada Mbak Mini, Mbak Eli, terus ada Bu Bunga. Terima kasih atas calling-callingannya. Di dangdut tadi sudah semua tak boleh.
0: Gabung-gabungnya
1: yang ada di Gianyar sana.
0: Okay.
1: Di Ubud Gianyar. Terus ada juga siapa yang lagi beritawan juga ya, belum kena callingan. Tadi Dek Tambang udah masuk, terima kasih juga callingannya. Semuanya saja dulu Dek Salsa.
0: Siap Bu Ari.
1: Hati-hati ya Dek Salsa ya. Menjalankan tugas sampai tuntas.
0: Siap.
1: Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ari sudah bergabung sore hari ini. Sehat dan bahagia selalu. Ditunggu lagunya dari Kotak yang judulnya Haters. Sudah Salsa siapkan. Baik pendengar, Salsa akan menyapa satu penelpon lagi di 24644. Selamat sore, Lopina.
2: Selamat sore, Lopina.
0: Selamat sore, Pak Banu. Pak Banu, gimana kabarnya? Sehat?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Sehat selalu, Pak Banu, nge. Mau lagu apa?
2: Ning Caca, sehat juga.
0: Nge, sehat. Sehat juga tentunya, Salsa, Pak Banu.
2: Lagunya...
0: Apa nih?
2: Mario Boro.
0: Mario Boro.
2: Jalannya tadi ada Bu Ari, ada di Tambang masuk. Siapa lagi yang tadi masih lupa ini?
0: Tadi ada Bu Bunga, Dek Tambang, Celi, Bu Mini, Bu Ari Semeru.
2: Bu Ari Meru lagi, Bu Mini kalau anda keliru ada. Ada lagi Beli Widi, Beli Tawan, ada lagi Barmade, Pak. Ramadan, ada lagi Cut Lacur, Pak Mali, Pak Dharma, Pak Tut, Pak Jeru, Bu Jeru, Nini Jeru, Nini Gayatri, lagi Jawati, Bu Marwati, lagi siapa ya, Lali Pacip, ada lagi Pak Ijo, ada lagunya nih
0: Pak Banu. Ini Malia Boro dari siapa penyanyinya? Dul Sumbang ya?
2: Dari Dul Sumbang.
0: Iya, mohon maaf Pak Banu, mohon maaf banget nih ya, lagunya masuknya di Ruang Rindu Pak Banu, jadi belum bisa terputar di Lopina sore ini.
2: Kalau gitu
0: okay.
2: Yang Isana, dari Isana.
0: Isana Syaraswati.
2: Iya, yang nomor
0: 6. Isyana Syaraswati.
2: Belum diputar.
0: Nomor 5 dari atas ya Pak Banu ya.
2: Iya.
0: 1 2 3 4 5 untuk hati. Bentar Pak. 1 2 3 4 5. Ini Isyana Fat Afghan lagu cinta.
2: Cinta ya dah.
0: Oke, siap Pak Banu.
2: Mbak Caca.
0: Nggih.
2: Kapan mau pulang ke Gresik? Caca tunggu di Situbondo.
0: Aduh, iya ngelewatin nih Pak Banu ini ya.
2: Iya, tak kasihan nama saya
0: Pak. Nama Pak Banu gitu, nanti Salsa halu-halu Pak Banu ya.
2: Iya dah. Ayo nduk.
0: Siap.
2: Ya terlalu nih.
0: Nggih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Banu sudah bergabung sore hari ini. Sehat dan bahagia selalu. Baik pendengar, Salsa akan menyapa satu lagi penelpon nggih yang sudah bergabung, ada Bu Janura. Selamat sore, Ibu.
3: Selamat sore. Mau bergabung dengan Non Salsa di RRI Pro 1 kanal informasi.
0: Masih dan inspirasi. Selamat sore Bu Janura, nggih. Gimana kabarnya? Sehat Bu Janura, nggih?
3: sehat walafiat, cuaca terang-benerang, panas terik.
0: Haredang ya Bu Janura ya. Nggih, Bu Janura minta lagu apa sore hari ini?
3: Lagunya Kamu Yang Kutunggu.
0: Kamu yang
3: Afgan.
0: Oh, Afgannya ini udah bareng sama Isyana Saraswati nih Bu Janura. Mau,
3: oh gitu,
0: mau...
3: karena kekasih gelap bisa.
0: Kekasih gelap. Kekasih gelap.
3: Ungu.
0: Ya, oke, siap Bu Janura. Salsa ya, siapkan ya. Sudah.
3: Nggih,
0: silakan.
3: Acara Pak Wanu, Pak Cep juga. Ya, matore Eri, Ari BT Ari Smeru. Ya, matore ya buat Mbak Pipit sedang sibuk-sibuknya sekarang di ruang RRI juga di sana. Untuk acara besoknya ya selamat bersibuk ya, saya tidak bisa, cuma berdoa aja semoga selamat, semoga baik untuk sumbangan kita terkentuk Pak Jumbo ya. Matore Mbak Mini, matore Bu Bunga, matore Bu Artika, Bu Kartini, buat Ribawa, buat Kemat Astawa, Pekak Olala, gimana kabar ya, yang mana yang saya walafiat Pak Blitawa, Pak Tawan gitu ya. Selamat sore ya buat Pak Grodan, Pak Samong juga, yang semua-semuanya para pecinta Lovina, lagu pilihan Anda. Terima kasih Nan Salsa.
0: Siap Bu Janura.
3: Lagunya saya tunggu.
0: Siap Bu Janura. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini Bu Janura nggih. Sehat bahagia selalu nggih. Ditunggu lagunya, sudah Salsa siapkan Kekasih Gelapku dari Ungu. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sudah 3 penelpon Salsa sapa. Beralih ke pesan masuk dari Pak Agung Aji Suta Buahan Tabanan, hadir di sore hari ini. Selamat sore Pak Agung, terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Sehat bahagia selalu. Kemudian ada Ibu Jero Puspa Tegal Mawar. Selamat sore Pak Salsa, semoga sehat selalu. Selamat sore Ibu Jero, semoga sehat selalu juga. Dari Ibu Jero Puspa di Tegal Mawar, salam buat Ibu Bunga Cieli di Tambang, Ibu Mini, Peka Olala, Kenarok, Bliwi Dimade, Blitawan, Pak Inggris, dan semua fans RRI tak terkecuali. Semoga sehat semuanya. Request lagu Cinta Dalam Hati. Terima kasih Mbak Salsa, selamat bertugas. Terima kasih kembali Bu Jero. Bu Jero Puspa Tegal Mawar, Niki, mohon maaf ya, lagunya kan Cinta Dalam Hati dari Ungu. Ini sudah siap mengudara yang direquest oleh Bu Janura tadi, Kekasih Gelapku. Jadi lagunya Salsa gabung ya, sama-sama dari Ungu, dari Ibu Jero, dari Ibu Janura tadi. Terima kasih Bu Jero sudah bergabung menyampaikan salam-salamnya, sehat dan bahagia selalu. Kemudian Pak Dago, Dago hadir sah, penyiarnya Pak Dago request lagunya Naf, Kenanglah Aku. Salam Pak Banu Dewantara, Pak Tawan, Pak Cip, salam sehat untuk semuanya, ditunggu nggih semuanya. Terima kasih kembali Pak Dago. Lagunya nanti Salsa carikan Pak Dago nggih, kalau ada jadinya Salsa masukkan di sesi berikutnya. Terima kasih sudah bergabung, sehat bahagia selalu Pak Dago. Kemudian Pak Nyaman Dewantara, selamat sore Lopina, lagu sore pilihan saya Nyaman Dewantara, Pedawa, kirim salam Bu Jero Puspa, Blitawan, Pak Cip, Pak Dago, Pak Grodak, Pak Armada, Maman Wali, Pak Pipit, Pak Nyaman Negara, Eliana, Bu Bunga Plastik, Pak Tamtam, Jero MD Dana, Mas Ramadan, Peka Olala, ucapan tanpa teman. Ucapan teman-teman jalan-jalan kita akan tersesat, banyak teman banyak rezeki. Buat yang baca terima kasih dari Dewantara, makasih callingannya Bu Cepaka Putih. Siap Pak Nyaman Dewantara, sudah terima kasih sudah bergabung sore hari ini menyampaikan salam-salamnya, sehat dan bahagia selalu. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Salsa akan putarkan 3 lagu terlebih dahulu untuk menemani sore pendengar. Buat yang belum bisa bergabung nanti, semoga di sesi selanjutnya bisa bergabung kembali. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

Apakah Anda pernah terfikirkan kenapa langit terlihat berwarna biru? Ternyata penyebabnya adalah proses yang disebut hemburan cahaya. Sinar matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna. Saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, melalui molekul udara lebih mudah menghamburkan cahaya berwarna biru karena panjang gelombangnya lebih pendek dibanding warna lainnya. Akibatnya cahaya biru tersebar ke segala arah dan sampai ke mata kita, sehingga langit tampak berwarna biru. Nah, saat matahari terbit atau terbenam, cahaya harus melewati atmosfer yang lebih tebal. Cahaya biru sudah banyak terhambur, sehingga yang tersisa justru warna merah, jingga, dan kuning. Itulah mengapa langit saat senja terlihat begitu indah. Jadi, sekarang sudah tahu kan ya, langit biru bukan karena pantulan laut, melainkan karena cara cahaya matahari berinteraksi dengan atmosfer bumi.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menit 52 lepas dari pukul 15 menandakan tersisa waktu 7 menit lagi. 8 ya? Aduh, maaf ya. 8 menit Lopina ini akan segera berakhir. Jadi Salsa akan membuka satu penelpon lagi yang akan bergabung menjadi penelpon penutup ya. Closing penelpon. Salsa sapa terlebih dahulu di 24644. Selamat sore Lopina. Selamat sore, ini Jero nih kengke. Bu Yuda disangket, kok suaranya mirip nih Jero ya, Bu Yuda disangket.
1: Suaranya, Mbak.
0: Kenapa?
1: Kita mirip suaranya dengan.
0: Nggih, Sasa kayak agak-agak lupa gitu, soalnya lama nggak denger suaranya nih Jero juga. Bu Yuda disangket nggih. Nggih, gimana kabarnya Bu Yuda? Ini Bu Yuda selalu menjadi penelpon penutup nih.
1: Sasa entek lagu ya.
0: Nggih, boleh mau lagu apa Bu Yuda?
1: Jamal bisa ya.
0: Oh, Jamal Mirdadnya masuknya di Ruang Rindu, Bu Yuda.
1: Kalau gitu lagunya Kahitna aja ya.
0: Kahitna boleh, yang judulnya?
1: Ya. Salamnya buat semuanya aja deh ya.
0: Nggih, Kahitnanya judulnya apa nih, Ibu Yuda?
1: Cantik, Kahitna.
0: Cantik, oke. Cantik, ya. Nggih, siap.
1: Salamnya buat semuanya aja deh ya.
0: Nggih, siap, Bu Yuda.
1: Terima kasih.
0: Nggih, siap. Terima kasih kembali, Bu Yuda. Sudah bergabung sore hari ini. Sehat dan bahagia selalu. Mohon maaf ya, Bu Yuda. Ya, selalu salah nih yang mengira Bu Yuda jadi Nini Jero. Soalnya salah-salah lama tidak mendengar suaranya.

Ini jero jadi agak-agak kok mirip Bu Yuda gini ya. Baik Bu Yuda, ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan. Cantik untuk Bu Yuda yang cantik juga tentunya dari Kahitna. Dan terima kasih sudah bergabung Bu Yuda menjadi penelpon terakhir kita. Sehat dan bahagia selalu. Baik pendengar Pro 1 dari Singaraja, Salsa cukupkan Lopina di sampai di sini dengan satu lagu terakhir yang akan menjadi penutup. Dan Salsa ucapkan terima kasih buat yang sudah bergabung, ada Ibu Bunga, ada Dek Tambang, ada Pak Banu di situ Bondo, ada Bu Yuda di Sangket. Kemudian ada siapa tadi ya? Ada Pak Agung Aji Suta di Tabanan, ada Ibu Mini, C. Eli, ada Bu Ari Semeru, Pak Nyaman Dewantara, Ibu Janura, Ibu Jero Puspa Tegal Mawar, ada Kak Akbar di Sulawesi Barat yang sekaligus teman Pro 2 ini ya. Ada Pak Dago juga, ada Kak Alvino, kemudian ada Kak Pak Dago dan ada Kak Winarso juga yang sudah bergabung di TikTok. Salsa ucapkan terima kasih yang sudah mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja baik melalui frekuensi 97,9, 101,2, 106,2 dan juga yang menonton melalui live TikTok RRI Singaraja ataupun yang mendengarkan melalui streaming rri.co.id ataupun aplikasi RRI Digital. Dan Salsa mohon maaf juga pendengar mungkin ada salah-salah kata selama Salsa menyapa pendengar Pro 1 di Lopina sore hari ini. Mungkin yang belum bisa bergabung nanti atau lain waktu bisa bergabung kembali. Dan tentunya satu lagu terakhir siap mengudara sebagai penutup di Lopina sore hari ini. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Ya ampun, Farel. Ngapa sapulu di emak kau tu kau lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik!

0: 97,9 FM,
1: 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Olahraga. Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali masih bersama saya Salsabil di Singaraja sore hari ini. Pendengar, kita menghadirkan dialog ekonomi digital pendengar, di mana kalau berbicara tentang dunia otomotif mungkin yang terbayangkan adalah bengkel, showroom, komunikasi atau aktivitas jual beli kendaraan dan aksesoris secara langsung. Namun sekarang pendengar, dunia otomotif itu juga semakin dekat dengan dunia digital, mulai dari promosi melalui media sosial, membuat konten kendaraan, menerima konsultasi melalui pesan instan, hingga memanfaatkan marketplace dan berbagai platform digital untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Bagi pelaku usaha otomotif, transformasi digital itu bukan lagi sekadar pilihan untuk mengikuti tren. Pertanyaannya adalah, bagaimana teknologi tersebut benar-benar bisa mendatangkan konsumen dan meningkatkan penjualan? Nah, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, itu akan kita bahas lebih jauh lagi bersama pelaku usaha otomotif yang telah berkecimpung di bidang modifikasi dan telah hadir juga di studio Pro 1 narasumber kita yang sangat luar biasa. Ada Bliko Mang Adi Suwartama selaku founder atau owner ASM Modifikasi. Selamat sore Bli Adi.
1: Selamat sore, Mbak Sasa.
0: Selamat sore. Gimana kabarnya, Bli? Sehat ya?
1: Astungkara
0: sehat. Terima kasih sebelumnya, Bli, sudah meluangkan waktu hadir di tengah-tengah kita Pro 1 ya, Bli ya. Oke, baik. Pendengar Pro 1 dan RRI, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, mungkin Salsa langsung saja bertanya kepada narasumber kita. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu Niki, Bli Adi. Bagaimana awal mulanya Bli Adi ini bisa turun berkecimpung di dunia otomotif nih, Bli? Silakan.
1: Ya, kalau pertama kalinya itu saya kan memang kerja di salah satu bengkel otomotif di Singaraja. Lalu kemudian saya juga hobi motor modifikasi. Jadi singkat cerita, waktu itu saya punya tabungan sedikit, lalu kemudian saya beli motor. Nah, dari sanalah ketemu flu-nya kayak gimana gitu. Dan berhubung karena waktu itu sosial media lagi benar-benar masifnya banget, jadi saya juga manfaatkan sosial media. Jadi bukan hanya sekedar hobi saja sih yang saya lihat dari sana. Kemudian habis dari sana saya beli motor, itu waktu itu kalau enggak salah itu harga motor sekitar 4 jutaan. Itu mesinnya mesin Honda CG. Jadi dari sana saya lihat-lihat motornya, terus saya pernak-pernik sedikit, lalu kemudian saya iseng-iseng tuh posting di sosial media. Akhirnya ada yang nawar gitu. Dari sanalah muncul, wah, ini hobi bisa jadikan bisnis gitu, saya berpikir.
0: Jadi
1: akhirnya saya lanjut lagi, motor itu laku di harga yang lumayan agak lebih tinggi lah dari harga beli sebelumnya gitu. Lalu kemudian saya beli lagi motor gitu, dan keberlanjutannya kayak gitu. Terus dari sosial media juga saya dapet tuh customer-customer dari luar Bali, dari Kalimantan. Jadi memang kalau dari pertama kali saya memulai itu memang customer saya sudah pada datang dari luar Bali, dari Kalimantan, dari Jawa, kayak gitu Mbak Sasa.
0: Berarti awalnya itu dari hobi, ternyata hobi ini menguntungkan ya, Bli Adi ya. Jadi apa tuh ya, dan usaha ini pun akhirnya berlanjut hingga sekarang ya, Bli. Ini kalau boleh tahu ini dari tahun berapa usaha ini bisa berdiri nih, Bli?
1: Kalau usaha ini dulu kan memang awalnya itu di rumah. Itu kalau salah dari 2019 Mbak Sasa.
0: 2019 ya.
1: Itu masih di rumah, dan waktu itu saya masih pakai bengkel-bengkel rekanan. Jadi saya belum punya bengkel, tapi saya terus berusaha inovasi bagaimana caranya ini terus keberlanjutannya ke depan gitu. Kalau dulu itu yang tidak asing itu dimodifikasi itu adalah motor Yamaha Bison. Di custom, lalu kemudian diberbentuk jadi bobber gitu biasanya. Nah, waktu itu pemain-pemain custom itu banyak mikir kalau Yamaha Bison itu habis, apa dong yang dimodifikasi gitu. Nah, justru saya di sana berpikir yang agak sedikit berbeda. Nah, dari sana saya berpikir tuh kalau semisalkan selain Yamaha Bison apalagi nih gitu. Dari sana saya muncul lagi ide-idenya. Jadi terciptalah motor-motor custom yang unik dengan selain Yamaha Bison. Bahkan kemarin kita sempat custom motor Matic Yamaha NMAX gitu.
0: Jadi memang sebelumnya tuh belum benar-benar dimulai dari nol ya, Bli. Nah, walaupun belum punya bengkel tapi ternyata bisa dari rumah, dari hobi, dari rumah, dan ternyata sekarang berkembang menjadi usaha yang luar biasa tentunya, Bli Adi ya. Ya, kemudian Bli Adi, kalau melihat perubahan perilaku konsumen otomotif saat ini tuh khususnya sejak media sosial dan platform itu yang semakin banyak digunakan, apakah tuh melakukan pemasaran via online itu juga bisa digunakan atau mungkin agak ribet ya Bri, apalagi otomotif itu, apakah juga bisa berdampak pada penjualan atau bagaimana ini Bri Adi?
1: Ya kalau ngomongin masalah online itu memang perannya sangat benar-benar hadir banget di sana ya. Kalau kita memanfaatkan sosial media di era sekarang gitu, justru kalau orang itu bertanya kamu memulainya dari modal berapa gitu, justru saya memulainya dari sosial media gitu. Karena kan di era sekarang ini benar-benar apa-apa itu sosial media. Apa-apapun viral itulah sosial media. Nah, saya manfaatkanlah itu gitu. Bagaimana motor custom ini yang dibentuk oleh orang-orang memang berpotensi, lalu kemudian saya up di sosial media. Banyaklah peminatnya di sana gitu.
0: Kalau boleh tahu itu apa saja beli yang biasanya dicari konsumen itu ketika melihat produk otomotif gitu beli?
1: Ya biasanya kalau di segmentasi saya kan kebetulan ini saya bergerak di bidang hobi. Jadi kadang-kadang kalau ngomongin hobi itu kan sasarannya itu orang-orang yang sudah punya duit ya. Jadi mereka tuh paling cuman stay di rumah, gimana caranya kita menyediakan pelayanan yang bagus tanpa ribet gitu. Salah satu contohnya mungkin ada salah satu orang penghobi pingin motor A gitu, dia cuman lewat sosial media aja, oh ternyata ASM ini terpercaya dan kredibilitas dan integritasnya ada gitu. Lalu kemudian mereka cek di sosial media kita, reviewnya dan segala macamnya, akhirnya dari sana itu muncul transaksi via online. Jadi rata-rata kebanyakan customer yang beli motor di kita itu tanpa langsung datang ke tempat kita, cuman lewat via WA saja, lalu kemudian deal gitu. Bahkan banyak juga dari luar Bali, Kalimantan, Jawa, Lombok, banyak dari luar Bali. Bahkan mereka dengan kepercayaannya ke kita itu belum ketemu udah main transfer aja uang DP 20 juta, 10 juta begitu.
0: Luar biasa. Jadi mungkin karena terpercaya banget ya beli ya ini ASM modifikasi. Nah, gitu. Tapi sebelum pembeli melakukan transaksi itu mungkin apakah ada sesi konsultasi gitu beli, membuka sesi kayak apa ini cocok apa enggak gitu. Apakah itu seperti itu beli?
1: Ya, itu jelas di awal itu pasti customer itu ada sesi konsultasi. Jadi di sana itu kalaupun misalkan jaraknya jauh, itu bukan menjadi satu hambatan untuk kita. Makanya kita berpikir di sana tentang manajemen, bagaimana dengan jarak yang sangat lumayan ini, tapi diharapkan bisa tetap ada dealing project di sana. Nah, kita bentuk nih manajemennya, bentuk orangnya, gimana caranya via online itu bisa menjelaskan secara edukasinya. Apalagi itu kan motor custom, benar-benar perlu di sana edukasi. Jadi ketika edukasi itu bagus meskipun lewat via online, maka transaksi itu bakal tetap aja ada gitu.
0: Oh iya. Jadi selain kita melakukan promosi melalui video ataupun di medsos, berarti kita juga menyediakan layanan itu ya Bli ya. Menyediakan layanan, akhirnya pelanggan juga percaya kepada ASM modifikasi ini. Nah, kemudian Bli Adi, seberapa besar nih Bli pengaruh konten digital seperti yang tadi Bli Adi jelaskan, video, foto modifikasi maupun testimoni pelanggan terhadap keputusan konsumen untuk menggunakan jasa modifikasi ini Bli?
1: Itu 80%.
0: 80%.
1: Iya. 80% itu sangat berpengaruh.
0: Kalau 20%-nya apa nih, Bli?
1: 20%-nya tuh ya offline-nya mungkinnya. Ada yang memang dari mulut ke mulut gitu. Ada yang memang dia lewat kemudian dia penasaran langsung dia mampir gitu. Iya. Tapi rata-rata 80% semuanya dari online.
0: Dari online. Apalagi kalau melihat ratingnya bagus nih. Terpercaya ya Bli ya. Betul. Rating itu perlu banget menjadi perhatian ya Bli ya. Rating, testimoni pelanggan, berarti kita juga harus melakukan apa ya Bli ya, fan service ke pelanggan juga ya, itu penting. Betul. Juga. Nah mungkin Bli, buat pendengar Pro 1 ini mungkin yang mungkin ada hobi yang tertarik dalam modifikasi tapi bingung Bli mau, aduh saya mau mulai dari mana ya, ini mungkin bisa dijelaskan Bli tahap dari awalnya seperti apa, modalnya berapa, dan apa saja yang dibutuhkan itu seperti apa nih Bli Adi?
1: Ya kalau kita berbicara tentang modal di wirausaha itu sebenarnya banyak yang mengira bahwa modal pertama itu adalah uang ya.
0: Iya betul.
1: Tapi kalau menurut saya modal pertama itu adalah mental, mentalitasnya. Jadi bagaimana kita mau memulai, karena kan kebanyakan dari orang itu hanya mampu untuk berpikir saja secara teori, tetapi secara praktisinya, nah itu. Makanya di sana saya belajar antara teori sama praktek itu jalan seimbang gitu. Jadi ketika kita ngomongin modal usaha itu bukan masalah uang tapi mentalitas. Mentalitas itu bagaimana usaha kita mau mencoba, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Buktinya saya kan saya bukan lulusan orang teknik. Saya hanya lulusan SMA Sukusade, SMA 1 Sukusade, dan saya sekarang punya 22 karyawan yang di sana tergabung orang-orang teknis, orang-orang manajemen, orang-orang konten kreator. Di sana saya kolaborasikan. Jadi pada intinya itu bukan tentang hanya angka, tapi tentang mentalitas, bagaimana kita ada kemauan untuk itu sih.
0: Jadi ternyata bukan modal ya, Bli, tapi mental.
1: Betul, ya, modalnya adalah mental.
0: Iya, betul. Nah, berarti selain itu, Bli, mungkin apa saja yang disiapkan selain mental? Mungkin banyak orang itu apa ya, takut rugi, takut gagal. Nah, itu bagaimana biar membangun mental mereka itu supaya ya apa ya, tetap percaya diri gitu, Bli Adi?
1: Ya, kalau ngomongin masalah kegagalan, apapun itu, dalam setiap tindakan apapun yang kita lakukan itu pasti ada kedua kemungkinan. Satu ada keberhasilan, kemudian yang kedua adalah kegagalan.
0: Ya, betul.
1: Nah, ini tergantung lagi mentalitas secara kita berpikir. Kalau ketemunya nanti kegagalan, bagaimana kita menyikapi tentang hal itu? Kalau ketemunya tentang keberhasilan, bagaimana kita menyikapi tentang itu? Mungkin contoh sederhananya, kalau kita ketemu dengan rasa kegagalan, nah bagaimana nih pola pikir kita mengelola itu? Kalau kita berpikiran atau menanggapi tentang suatu hal yang negatif dari kegagalan itu, maka langkah kita mungkin terhenti di sana. Tapi kalau kegagalan itu kita sikapi dengan hal positif, oh mungkin ini suatu hal yang baru pertama kali, kalau saya nyoba lagi ketiga kalinya pasti saya berhasil. Itu aja sih, Mbak Risa.
0: Iya, jadi tentunya kalau kita memulai pun tidak selalu berhasil ya, Bli ya.
1: Betul.
0: Selalu ada kegagalan, tapi dari kegagalan tadi kita belajar. Betul. Untuk menjadi keberhasilan. Nah, mungkin selama Bli Adi mendirikan ASM Modifikasi ini, ada tantangan gak, Bli, yang apa ya, membuat Bli ternyata ini tantangannya gitu, mungkin bisa dijelaskan nih kepada pendengar.
1: Kalau ngomongin tantangan itu dari dulu tuh memang tidak pernah berhenti ngomong tantangan. Bahkan setiap hari, bahkan sampai di titik ini yang memang sudah, kalau dulu kan saya masih sendiri tuh ngapa-ngapain, kirim barang sendiri, kirim motor sendiri, banyaklah serba sendiri gitu. Di sana saja banyak banget tantangannya. Lalu kemudian apakah ketika kita sudah punya teman atau staf karyawan, apakah tantangan itu berkurang? Menurut saya tidak. Bahkan tantangan itu semakin kesini itu semakin banyak. Tapi yang berbeda itu adalah level kita. Kalau dulu tuh mungkin level kita masih di level 1, hal-hal yang mungkin agak kelihatan kecil banget kita udah stres duluan gitu. Tapi kalau dengan level yang sekarang, oh itu udah biasa, saya pasti bakal bisa menyelesaikan itu. Jadi kalau ngomongin masalah tantangan itu hampir setiap hari ada. Utamanya kan kalau di kewirausahaan tuh, apalagi kita memimpin organisasi perusahaan atau bisnis, itu tantangannya adalah di SDM-nya. Jadi bagaimana kita mengajak banyak orang di sana, baik internal maupun eksternal. Internal mungkin tim kita banyak banget di sana, ada kepala-kepalanya, itu yang harus kita jadikan satu misi dan visinya. Lalu kemudian eksternalnya, produk-produk yang kita jual dan produk yang kita jual keluar itu kan pastilah salah satunya ada aja kan misinya di sana. Nah, di sana sih tantangannya setiap hari
0: tantangan ya, itu. Nah, kemudian tadi kan juga Bli Adi sempat kayak 80% itu bisa itu karena promosi online ya, Bli ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau pelanggan itu biasanya beli tanya-tanya via online, tapi adakah yang kayak datang langsung setelah tanya-tanya, atau mereka langsung beli, atau mereka tuh bisa langsung datang ke toko gitu, Bli? Ada yang seperti itu, atau mereka tuh kebanyakan langsung beli-beli gitu, Bli?
1: Ya, bermacam-macam ya. Tapi rata-rata itu customer itu tanya-tanya via social media, Instagram atau TikTok, lalu kemudian kita direct langsung ke WA. Karena tiga sosial media itu sangat berperan sesuai kepentingannya masing-masing ya. Kalau WA itu lebih spesifik. Jadi contohnya kalau Instagram atau TikTok itu kan random banget tuh yang followernya kita ya. Jadi kalau WA itu kan mungkin kita tahu betul berapa kontak yang ada di WA kita dan siapa saja. Cuma kalau di Instagram tuh kan, kalau TikTok itu kan mungkin dia udah follow tapi kita nggak tahu itu siapa gitu.
0: Iya, betul.
1: Jadi biasanya strategi kita itu kita direct langsung ke WA. Nah, kalau sudah masuk ke WA itu intinya adalah ada notif bahwa orang itu serius.
0: Iya.
1: Nah, di sana admin kita melakukan sesi di sana, mungkin edukasi dan segala macamnya. Kalaupun misalkan si customer itu memang lagi, contohnya ada juga orang-orang kapal pesiar itu H-2 bulan lagi mau pulang, itu mau pesan dah langsung dia sebelum pulang lagi 2 bulan. Jadi kalau seperti itu, customer tuh gak perlu datang ke toko. Jadi cuman via online saja, via WA saja, dikirim gininya apa namanya, transaksi DP-nya, udah deal langsung proyeknya gitu.
0: Berarti memang perlunya apa ya, mencantumkan kontak personal atau kontak bisnis gitu, beli
1: kontak
0: di
1: bisnis
0: ya, di business. TikTok ataupun di Instagram. Berarti kalau TikTok sama Instagram kan untuk video-video testimoni ya, beli Adi ya. Nah, kemudian mungkin ada strategi nih beli buat apa ya, konten kita itu kadang kan ada ya beli ya, bikin konten tapi aduh kok sepi ya gitu. Nah itu adakah strategi biar konten kita itu bisa naik dan banyak diminati oleh pembeli itu beli?
1: Oke, jadi kalau sosial media itu memang kalau dari saya itu dari dulu itu memang pertama kalinya memang custom sosial media itu saya pegang sendirian. Mulai dari follower cuma satu orang gitu, dan sampai sekarang di TikTok itu kalau nggak salah sudah sampai ratusan ribu ya followernya, bahkan di Instagram sudah hampir mendekati 100 ribu juga gitu. Itu salah satu strateginya adalah konsisten. Jadi bagaimana kita konsisten dalam setiap hari untuk mengupload video, itu dulu yang pertama. Lalu kemudian ketika kita konsisten, kita berpikir suatu hal yang membosankan atau suatu hal yang perlu ada sentuhan, nah itu kita diskusikan. Kita kan ada timnya nih, kira-kira nih udah nggak ininya, udah nggak viralnya gitu, kita bentuk lagi hal-hal yang viral gitu.
0: Berarti memang perlunya update tren ya beli ya.
1: Betul.
0: Update tren dan membuat konten semenarik mungkin. Tapi pernah nggak beli kayak apa mengalami masa-masa sulit kayak sepi pembeli, apalagi ini berdirinya 2019 ya beli ya, berarti mengalami masa COVID nih beli.
1: Betul.
0: Itu apakah terjadi penurunan drastis dan bagaimana caranya agar mengembalikan apa ya pembeli tersebut ini beli?
1: Kalau mengalami penurunan drastis sih waktu itu, waktu zaman COVID itu Astunggara belum sampai yang memang benar-benar turun banget ya. Karena memang segmentasi kita itu adalah kebanyakan orang luar.
0: Orang luar ya, Bri.
1: Contohnya orang-orang kapal pesiar tuh yang mau pulang lagi 3 bulan, dia pesannya motor. Jadi waktu itu mungkin di sini COVID, mungkin di sana masih baik-baik saja. Jadi ekonominya tuh di sana masih baik-baik saja gitu.
0: Nah jadi apa itu, berarti kebanyakan orang itu apalagi modifikasi itu hobi ya beli, jadi apa ya, walaupun mengalami COVID tapi ternyata dari promosi online.
1: Betul.
0: Jadinya tidak mempengaruhi juga dalam penurunan apa itu keuangan atau pembelian ya beli Adi ya. Nah beli Adi kalau berbicara soal strategi digital ini bagaimana ya Pak, kayak dalam menentukan konten yang menarik, apalagi tadi kan mengikuti tren, selain mengikuti tren itu apakah harus tapi kan sekarang itu banyak yang menggunakan AI ini beli ya dia.
1: Betul.
0: Nah apakah AI ini dapat membantu atau memang kita tuh harus membuat konten yang real itu beli ya di?
1: Ya jujur kalau untuk persoalan konten itu sebenarnya udah gak saya handle lagi ya, ada tim gitu. Cuman garis besarnya adalah begini, dengan kemajuan teknologi kita harus benar-benar melihat di sisi mana bisa kita manfaatkan gitu. Contoh kan banyak tuh, ada ChatGPT. Sering saya direct ke tim saya, jangan terlalu sering juga pakai AI, karena kalau kita salah manfaatkan itu bisa jadi dampak buruk untuk kita. Contohnya apa-apa tuh kita AI, apa-apa gitu kita AI. Jadi
0: betul,
1: otak kita tuh gak mampu untuk berpikir lebih gitu, karena sudah dimanjakan dengan hal itu. Tapi manfaatkanlah kemajuan teknologi untuk emang yang memang sewajarnya. Contoh umpamanya kayak dulu kan dubbing suara itu harus manusia ya.
0: Iya.
1: Bahkan sekarang ya itu udah bisa.
0: Iya betul, apalagi bikin lagu ya beli.
1: Betul.
0: Bikin lagu ya, jadi benar-benar memanfaatkan AI tapi gak harus AI visual ternyata.
1: Betul,
0: beli ya. AI
1: betul.
0: Audio itu lebih membantu juga. Jadi berarti perlunya membuatan konten yang real ya beli ya.
1: Betul.
0: Yang real, jadi biar pelanggan tuh lebih terpercaya juga. Nah mungkin ini beli, kan ini pelanggannya dari ASM modifikasi juga sudah banyak ya beli ya, ada yang pelanggan tetap juga. Nah apakah itu, dan bagaimana nih beli membangun kepercayaan konsumen baru atau yang konsumen lama agar mereka tuh tetap bertahan di ASM modifikasi tapi dan bisa mengenal ASM modifikasi, kayak mereka tuh belum datang ke ASM modifikasi atau melihatnya di online saja. Nah bagaimana tuh membangun kepercayaan agar mereka tuh bisa percaya dengan ASM modifikasi. Tapi beli Adi jangan dijawab terlebih dahulu, itu akan kita bahas di segmen berikutnya pendengar, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Baik pendengar, Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami. Pendengar, memasuki segmen kedua dari Dialog Ekonomi Digital dengan topik strategi pengusaha otomotif menembus pasar digital bersama narasumber kita, Bli Komang Adi Suwartama, selaku founder atau owner ASM Modifikasi. Salsa sapa lagi, selamat kembali lagi Bli Adi ya.
1: Halo Mbak Salsa.
0: Halo, baik Bli, tadi di segmen sebelumnya udah kita singgung ya Bli ya, apa itu membangun kepercayaan nih Bli. Apalagi sebelumnya yang apalagi pelanggan baru, bagaimana itu membangun kepercayaannya itu seperti apa nih Bli Adi?
1: Ya kalau membangun kepercayaan itu memang kembali lagi ke sosial media ya. Kita harus benar-benar menjaga kredibilitas kita di sana. Jadi bagaimana sosial media itu tetap kelihatan secara konsisten, reviewnya baik-baik saja gitu. Jangan pastikan tidak ada satu bintang yang ada di sosial media kamu. Contoh kayak review di Google Maps itu kan memang benar-benar di luar kendali kita ya, itu customer langsung yang ngisi. Bahkan nanti Mas Sasa bisa cek kalau di Google Maps itu memang review kita itu hampir 150 orang itu semua ngasih bintang 5. Tanpa ada di bawah itu. Jadi itu salah satu cara biar tetap menjaga kepercayaan itu. Karena kalau udah sampai satu aja jelek, itu pasti bakal
0: jelek. Betul, kok bisa nih ada bintang satu nih, kenapa nih gitu kan biasanya. Betul. Ya Bli ya, jadi perlunya membangun kepercayaan melalui review ya Bli ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau misalnya ada nggak Bli kayak pelanggan yang apa ya, kurang mungkin dari pembelian tadi tuh ada yang kurang apa ya Bli ya, ada sedikit nggak serak gitu Bli, nah itu gimana caranya menanggapi pelanggan seperti itu nih Bli?
1: Ya biasanya kita pakai beberapa upaya, cuman kalau emang tetap customer itu tidak percaya pada kita, itu kita kembali lagi sih lebih ke seleksi alamnya.
0: Oh iya.
1: Tapi rata-rata jarang sih kita temu customer kayak gitu. Rata-rata Mas Tunggaru, kepercayaan customer itu memang benar-benar penuh banget sama kita gitu, karena memang kita benar-benar nyusun secara rapi banget semuanya. Mulai dari konten yang kita buat tentang tim kita, ada apa saja, berapa jumlahnya, di mana tempatnya, dan semuanya kita benar-benar hati-hati banget itu.
0: Iya. Berarti memang sudah apa ya istilahnya, udah terplanning dan terpercaya nih ya Bli ya ASM Modifikasi ini. Jadi apapun yang itu mungkin ada jeleknya, berarti itu di luar kendali kita, tapi emang kita berusaha sebaik mungkin memberikan yang terbaik ya Bli ya untuk pelanggan. Kalaupun pelanggan juga bisa menilai ya Bli ya, ini yang baik atau enggak dari reviewnya. Kalau berbicara tentang platform digital nih Bli, tidak luput dari penipuan nih Bli, apalagi apa ya, scam-scam, orderan fiktif itu. Nah mungkin di ASM Modifikasi itu pernah nggak Bli mengalami penipuan itu, dan bagaimana nih Bli caranya menghadapi orang-orang yang usil ini Bli?
1: Ya kalau ngomongin tentang hal itu kembali lagi di luar kendali kita ya. Tapi kita tetap bisa mengedukasi. Mungkin kita sebagai pengguna sosial media itu benar-benar harus memakai sosial media itu secara bijak. Contoh kan banyak kadang-kadang itu kolom komentar dan segala macamnya. Jadi kalau kita mau beli apapun itu benar-benar itu akunnya emang benar-benar asli dari penjual tersebut gitu. Jadi contoh umpamanya kan ada tuh yang jualan, mungkin kalau di ASM pastikan nomor WA yang kamu hubungi itu benar-benar akun resminya ASM. Caranya adalah kamu cek sosial medianya, biasanya di bio itu ada keterangannya di sana, nomor WhatsApp gininya, apa namanya, admin ASM-nya. Begitu pun dengan platform-platform yang lain.
0: Berarti memang perlunya cek recheck ya. Betul. Bli ya, sebelum melakukan transaksi. Atau kalau perlu itu ada aplikasi yang namanya Get Contact tuh Bli ya.
1: Ya,
0: ya bisa dicek juga nomor WhatsApp-nya. Ini kadang kalau penipuan itu ada warning-nya gitu ya. Betul. Bli. Nah kalau melihat peluang pasar otomotif di Buleleng dan Bali ini Bli, di tengah semakin bagaimana Bli Adi melihat pasar otomotif di Buleleng dan Bali ini dengan semakin kuatnya ekonomi digital Bli Adi?
1: Ya kalau peluang di otomotif itu menurut saya tidak ada habisnya ya. Karena ini ngomongin masalah tren dan kebutuhan. Orang sudah pasti bakal butuh dengan motor, dan orang pasti bakal butuh dengan tren gitu. Jadi itu satu kombinasi yang menurut saya tidak ada habisnya. Tinggal bagaimana kita mengemas ini ke depan, itu tergantung sesuai dengan apa yang memang tren di waktu itu gitu.
0: Jadi memang apa itu, apalagi modifikasi itu tidak ada habisnya ya Bli ya.
1: Betul.
0: Semakin berkembang tren, semakin apalagi digital sekarang itu makin canggih ya Bli Adi. Ya. Jadi memang peluangnya itu sangat besar juga. Betul. Nah Bli Adi, kalau selain promosi nih Bli, apakah media digital apa yang Bli Adi gunakan? Apalagi kalau udah pelanggan tetap Bli, bagaimana itu menjaga hubungan dengan pelanggan tetap, misalnya melalui WhatsApp ataupun dengan komunitas atau media sosial gitu Bli?
1: Ya, kalau kita menjalani hubungan yang memang benar-benar dekat sama customer itu, kita biasanya lewat WA. Makanya saya bilang di pertama itu ada beberapa sosial media memang kebutuhannya beda-beda. Kalau Instagram atau TikTok itu lebih ke umum ya. Jadi bahkan yang follower kita di Instagram pun kita tidak tahu itu siapa gitu. Cuman kalau di WA, kontak-kontak yang ada di WA kita tuh kita rata-rata tahu siapa orangnya. Jadi kalau emang customer itu sudah merasa dekat ataupun mungkin sudah repeat order sama kita, kita pastikan customer itu sudah ke-save WA-nya di kita. Jadi kemudian di sana kita terjalin komunikasi. Ada juga yang sudah 1 tahun beli motor di kita, dia nanya gimana cara servisnya. Nah di sana kita masuk sebagai pelayanan yang mungkin dibutuhkan gitu.
0: Iya, berarti tetap menjaga hubungan baik dan tentunya bisa menggaet pelanggan baru juga ya Bli ya. Betul. Dari hubungan tersebut. Nah Bli, tadi kan sudah sempat disinggung terkait semakin banyaknya modifikasi itu semakin juga meningkatnya tren ya Bli ya. Nah apalagi persaingan di dunia otomotif digital itu juga cukup ketat ya Bli ya. Nah apa yang menjadi pembeda nih Bli ASM modifikasi agar tidak hanya dilihat tetapi juga dipilih oleh konsumen nih Bli Adi?
1: Ya kalau ngomongin pembeda sih sebenarnya ada beberapa hal yang memang saya menjadi suatu hal yang memang customer benar-benar lihat pembedaannya di mana. Gitu. Jujur kalau motor custom di kita itu memang harganya lebih cenderung lebih mahal dari tempat lain. Cuman di sana kita memang benar-benar memperlihatkan kenapa sih ini kok di ASM lebih mahal gitu. Contohnya kalau di kita tuh benar-benar ada langsung after sales-nya. Jadi ketika mereka beli motor custom, mereka nggak khawatir kalau perlu servis atau ada kendala itu bawa kemana gitu. Nah kalau di kita itu ada garansinya. Lalu kemudian customer itu bisa melihat secara visual tempatnya tuh kayak gimana. Jadi benar-benar tertata banget kalau di depan showroom kita tuh benar-benar ada tempat servisnya. Jadi mereka langsung melihat, oh saya nggak ragu lagi nih kalau beli motor custom di ASM, ketika nanti suatu hal ada problem segala macamnya bisa langsung ke sini gitu.
0: Iya.
1: Bisa dibilang bahasa kerennya one stop solution lah gitu, semuanya ada di sana gitu.
0: Kalau menurut Salsa pun kalau gini beli ada harga itu ada kualitas ya.
1: Betul,
0: Bli ya.
1: Itu tidak pernah bisa lepas dari dulu memang.
0: Berarti memang semakin mahal berarti semakin baik kualitasnya ya Bli Adi. Betul. Ya. Baik Bli Adi, karena kita sudah di penghujung waktu ya Bli ya. Mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 terkait topik kita di sore hari ini Bli, terkait strategi pengusaha otomotif menembus pasar digital. Silakan.
1: Iya. Kalau kita mau maju, itu tantangannya bukan hanya soal angka, tapi adalah mentalitas.

Masuk ke pasar digital tentu tidak cukup hanya dengan memiliki akun media sosial, dibutuhkan konsistensi, kreativitas, pelayanan yang baik, serta kemampuan membaca kebutuhan konsumen. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang sangat luar biasa, Bli Komang Adi Suwartama, selaku founder ASM Modifikasi, yang telah berbagi pengalaman dan strateginya bersama kita sore hari ini ya, Bli Adi ya. Terima kasih, sehat selalu Bli Adi. Dan untuk para pelaku usaha, khususnya UMKM dan pengusaha otomotif, semoga perbincangan ini bisa menjadi inspirasi untuk semakin berani memanfaatkan teknologi digital sebagai bagian dari strategi bisnis. Dan pendengar, selesai cukupkan dialog kita sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: 저그럼이도
1: 봐봐.
2: 마샤 Allah, pantainya cantik ya, Bi.
3: Iya, Uni. Kita harus bersyukur sama Tuhan dengan cara menjaga pantai ini.
2: Iya, Bi. Jadi makhluk lain juga bisa menikmati pantai ini kan, Bi?
3: Maksud Uni?
2: Lihat deh, Bi. Ada jejak hewan di pasir.
3: Wah, iya. Ini kayaknya jejak ayam deh, Uni.
2: Kalau ini, Bi?
3: Ini jejak kucing bukan ya?

0: Kalau di bawah cemara itu, Bi?
1: Kalau itu kayaknya jejak manusia deh, Uni.
0: Manusia yang kayak gimana, Bi? Hewan aja cuman ninggalin jejak kaki. Kok manusia malah ninggalin keresek sama botol plastik bekas?
2: Sampahmu adalah jejakmu. Biarkan bumi mencatat yang baik darimu.
3: Satu. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menjelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan menghadirkan Lintas Bali Nusa Tenggara Barat dengan host RRI Denpasar. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: kabupaten kota yang ada di Bali sudah menyatakan keikutsertaannya.
1: Bali mandiri energi dengan energi bersih.
2: Dari energi fosil menjadi energi baru terbarukan.
3: Selamat sore. Kejuaraan Pitang Piala Bupati Badung menjadi ajang pemanasan bagi atlet Pitang menuju Porprov Bali 2027. Pemerintah Provinsi Bali bersama Kementerian ESDM dan PLN mempercepat pengembangan energi bersih melalui pembangunan PLTS skala besar. Dari Hayamuruk, 70 Denpasar, inilah Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat, Jumat 28 Agustus 2020. Saya Indah Widyasari.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat, kali ini kita awali dengan informasi semarak kejuaraan Pitang Piala Bupati Badung 2026. Kejuaraan Pitang Piala Bupati Badung siap dihelat, pendengar. Event ini menjadi ajang pemanasan bagi atlet Pitang Bali sebelum turun di ajang Porprov Bali 2027.
0: Untuk persiapan peralatan dan venue juga sudah kami lakukan.
5: Kejuaraan Pitang Piala Bupati Badung siap dihelat di lapangan parkir Gor Mengwi Badung pada 11 hingga 13 September 2026. Ajang ini mempertandingkan tiga kategori yakni Double Open tingkat pelajar se-Badung, Double Open dan Triple Open se-Bali dan luar Bali. Ketua Harian Pengkab Federasi Olahraga Pitang Indonesia Popi Badung, Indenga Ardina kepada RRI Kamis 27 Agustus 2026 mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan kelancaran event. Antusiasme peserta cukup tinggi, tidak saja atlet petang di Bali, namun terpantau sejumlah daerah luar Bali juga ikut berpartisipasi.
0: Sudah seluruh kabupaten kota yang ada di Bali sudah menyatakan keikutsertaannya. Dan informasi yang terakhir juga ada dari luar daerah yang akan ikut. Mungkin dari Banyuwangi, juga itu ada dari Lombok kemarin juga sudah menanyakan hal itu.
5: Dengah Ardina mengatakan kejuaraan Pitang Piala Bupati Badung target utamanya untuk regenerasi atlet mulai tingkat pelajar serta menguji kemampuan tim bayangan Popi Badung sebelum diturunkan di Porprov Bali 2027 Buleleng.
0: Nah, kita akan menyiapkan nanti juga atlet-atlet pelajar ini sebagai atlet junior kita. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana potensi-potensi yang ada di atlet junior itu. Nah, untuk yang umum, ya open umumnya double open umum dan triple open itu, nah, kita akan melihat, target kita adalah melihat persiapan selama 2 bulan ini, hasil latihan-latihan kita. Ini kita targetkan untuk atlet-atlet yang kita persiapkan di menuju Porprov.
5: Sementara itu, atlet Pitang Badung Igusti Lanang Bagus Labda Duyana yang akrab disapa Guswi mengatakan siap tampil maksimal di kejuaraan Pitang Piala Bupati Badung. Proses latihan sudah dijalani bersama tim.
6: Untuk persiapan Piala Bupati Pitang yang di Badung, seperti biasa persiapan saya ngelatih lemparan, seperti itu, masa strategi, membaca lapangan. Yang paling penting menurut Guswi melatih kesabaran sih, mengingat lawan-lawan di Bali sekarang sudah pada meningkat.
5: Pada nomor double open, Guswi akan berpasangan dengan Igusti Ayu Era Prabawati. Sementara di nomor triple open, Popi Badung menurunkan Igusti Lanang Bagus Labda Duyana, Igusti Ayu Era Prabawati, dan Igusti Lanang Bagus Wiranata. Reporter RRI Denpasar, Putu Mirawati melaporkan.
3: Meski tidak terlalu masif, perkembangan olahraga pitang di Bali menunjukkan pertumbuhan yang menjanjikan. Bahkan sederet atlet ternama berhasil dilahirkan dari olahraga yang berasal dari Prancis tersebut.
7: Pitang awalnya merupakan permainan tradisional asal negara Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Versi modern dari permainan Pitang diperkenalkan oleh Jules Bollelenoir pada tahun 1907 di kota La Ciotat di provinsi di selatan Prancis. Pitang berasal dari kata Les Petancho atau Petancha berdasarkan dialek Provençal dari bahasa Occitan yang berarti kaki rapat. Salah satu teknik dasar permainan Pitang adalah kaki yang rapat tidak mengangkat angkat kaki yang menapak ke tanah. Agar bisa dikembangkan sebagai cabang olahraga prestasi, permainan tradisional ini distandarkan dan dibuat aturan baku yang berlaku universal. Petang memiliki induk olahraga internasional bernama Federation Internationale de Petang et Jeu Provençal atau FIPJP yang didirikan di Marseille, Prancis pada tahun 1958. Olahraga petang masuk ke Indonesia sampai saat ini belum diketahui kapan persisnya, belum ada penelitian yang secara khusus dilakukan. Pada beberapa tempat seperti Jakarta, Lombok, Yogyakarta, dan Bali, olahraga ini dibawa oleh ekspatriat Prancis dengan membangun sarana-prasarana olahraga petang sebagai fasilitas pendukung. Fasilitas itu dibangun di suatu hotel yang dikelola oleh orang Prancis, seperti Hotel Novotel di Kuta dan Lombok, Hotel Horizon Ancol, dan hotel-hotel Prancis lainnya. Selain itu, petang juga diperkenalkan di tempat-tempat pendidikan seperti di Konsulat Prancis di Yogyakarta. Petang masih terbatas dimainkan di kalangan para ekspatriat saja. Salah satu bukti saksi keberadaan olahraga petang di Indonesia adalah Edi Lim asal Singapura yang belajar olahraga petang pertama kali di Ancol, Jakarta, Indonesia pada tahun 1990-an yang selanjutnya membawa olahraga ini ke Singapura. Baru pada tahun 2011, ketika Indonesia menjadi tuan rumah SEA Games ke-26 di Jakarta, Palembang, petang menjadi olahraga wajib.
3: Pendengar berikut suara masyarakat terkait semarak kejuaraan petang Piala Bupati Badung 2026.
8: Hai, kenalin nama aku Sela. Aku berasal dari Kota Ruteng, salah satu kota kecil di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi, lomba ini kenapa sangat-sangat disambut dengan antusias oleh masyarakat Bali? Karena yang pertama, lomba ini bisa diikuti oleh semua kalangan, mulai dari SD, SMP, SMA, dan juga kalangan-kalangan lainnya. Lomba ini juga bisa menjadi jembatan untuk menggait lebih banyak turis-turis wisatawan yang datang ke Bali, seperti itu.
9: Halo, saya Nio, saya umur 17 tahun dan asal saya dari Kota Bekasi. Menurut saya, antusiasmenya itu sudah sangat cukup tinggi. Terlihat dari semakin banyak atlet yang ikut bertanding dan masyarakat juga yang sudah mulai mengenal petang. Piala Bupati Bandung 2026 juga sudah menjadi wadah yang bagus untuk meningkatkan prestasi dan popularitas petang di Bali.
10: Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa, saya berasal dari Denpasar. Menurut saya, antusiasme masyarakat dan juga atlet terhadap perkembangan olahraga petanque di Bali melalui Piala Bupati Badung 2026 ini tentu saja sangat besar ya. Apalagi dari segi partisipasinya, dari segi kita lihat di sosial media, banyak sekali teman-teman yang antusias terhadap acara ini. Seperti itu, terima kasih.
3: Pendengar, Pengprov Federasi Olahraga Petang Indonesia, FOPI Bali mengapresiasi pelaksanaan kejuaraan Piala Bupati Badung 2026. Event ini menjadi ajang pemanasan sebelum atlet petang unggulan Provinsi Bali turun di ajang Pekan Olahraga Provinsi Bali 2027 di Buleleng. Selengkapnya kita akan simak seperti apa persiapan dan juga pelaksanaan dari kejuaraan Piala Bupati Badung 2026. Reporter Putu Nirawati bersama dengan Sekretaris Umum Pengprov Federasi Olahraga Petang Indonesia Bali, Gede Kagung Putra.
11: Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Sekretaris Umum Sekum Pengprov Federasi Olahraga Petang Indonesia FOPI Provinsi Bali, Bapak Gede Kagung Putra. Pak Kagung, ini kan akan ada kejuaraan open ya, petang Piala Bupati Badung 2026. Seperti apa ya, FOPI Bali melihat untuk event tersebut?
12: Untuk Bupati Cup Badung yang akan diselenggarakan, itu yang pertama, itu memang sudah agenda dari FOPI Provinsi Bali yang bekerja sama dengan kabupaten kota seluruh Bali. Nah, salah satunya itu. Yang sebenarnya Bupati Cup itu hanya yang sudah masuk agenda hasil raker prop kemarin. Jadi itu dulunya Mangupura, sekarang namanya dirubah menjadi Bupati Cup. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kejuaraan ini memang sangat bagus gitu. Jadi program-program FOPI Provinsi Bali bisa berjalan sesuai dengan rencana begitu. Jadi ini untuk mengantisipasi dan pembinaan untuk atlet Bali ke depannya juga termasuk juga mungkin dari sisi Kabupaten Badung sebagai penyelenggara gitu. Ini mungkin akan bisa melihat kekuatan atletnya untuk mungkin nanti diterjunkan di dalam porprov mendatang. Nah ini saya lihat seperti itu.
11: Ya, kemudian melihat dari perkembangan yang ada, bagaimana melihat antusias mungkin dari, meskipun ini kan penyelenggaranya di Popi Badung, tetapi kabupaten kota lainnya, bagaimana mereka memanfaatkan event ini untuk tryout kalau dari pengamatan Popi Bali, Pak Kagung?
12: Dari pengamatan Popi Bali, memang sebelum saya jawab ke sana, mungkin bisa sedikit gambaran gitu bahwa agenda Popi Bali yang sudah dimandatkan ke kabupaten kota itu ada setiap bulan itu minimal satu kali kejuaraan resmi di kabupaten kota. Nah ini antusias. Nah antusiasnya ini luar biasa gitu. Mulai dari kemarin ya yang sudah lewat GPC, sekarang udah bergeser waktu kemarin di Jemrano, sekarang udah bergeser ke Badung Bupati Cup, dan bahkan kan sebelumnya Badung juga menggelar kejuaraan itu, Twisma. Nah, setelah Bupati Badung ini, di September juga ini ada kejuaraan Anglurah Pancakti gitu, di tanggal 27. Nah, antusias ini luar biasa. Jadi, dari nomor-nomor yang dipertandingkan itu, bahkan kabupaten kota bisa mengirim lebih dari dua tim gitu, bahkan sampai lima tim dan seterusnya begitu.
11: Oke, berarti ini jadi ajang pemanasan lah yang bagus bagi seluruh kabupaten kota menjelang porprov gitu ya, Pak Kagung?
12: Benar sekali. Jadi ini sebagai ajang pemanasan juga uji coba bagi kabupaten atau kota dalam rangka untuk menseleksi atau merekrut atlet yang akan diterjunkan di porprov, karena sebentar lagi termasuk juga setelah porprov itu ada dekapon, nah itu di NTB gitu, makanya seluruh kabupaten kota ini benar-benar antusias gitu.
11: Oke. Kemudian jika melihat persaingan yang sekarang di 9 kabupaten kota, kalau Popi Bali mengamati dominasinya masih di mana aja nih, Pak Kagur?
12: Ini sebelum saya jawab itu juga perlu saya kasih gambaran bahwa Open ini jadi setiap kabupaten kota itu menyelenggarakan di nomor-nomor yang berbeda, mengambil mungkin 3 nomor. Misalnya GPC mengambil 3 nomor, Badung sekarang mengambil kalau tidak salah 2 nomor, double dan triple. Jadi itu setiap kabupaten itu beda. Sehingga kita belum bisa siapa yang mendominasi. Karena di dalam porprov itu, di multi event itu ada 13 nomor. Sedangkan ini di open ini, setiap kabupaten kota mengambil kejuaraan ini maksimal mungkin 3 nomor. Kalau kemarin di Karangasem itu mempertandingkan shooting, mungkin Karangasem juga dapat gitu. Kalau misalnya kemarin juga Tabanan oke, Badung juga bahkan di Jemrano, Badung yang gini all out. Jadi all out itu bahkan di 1-2 dia.
11: Baik, terima kasih atas informasi dan juga tanggapannya Bapak Sekretaris Umum Sekum Pemprov Popi Bali, Bapak Gede Kagung Putra.
13: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
3: Pendengar, pemerintah Provinsi Bali bersama dengan Kementerian ESDM dan PLN mempercepat pengembangan energi bersih melalui pembangunan PLTS skala besar dengan PLTS Gilimanuk di Kabupaten Jemrana, ditargetkan berkapasitas hingga 300 MW dan terintegrasi dengan sistem penyimpanan energi.
1: Bali mandiri energi dengan energi bersih.
2: Dari energi fosil menjadi energi baru terbarukan.
14: Pemerintah Provinsi Bali bersama Kementerian ESDM dan PT PLN atau Persero mempercepat pengembangan energi bersih melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS skala besar di Bali. PLTS Gilimanuk di Kabupaten Jembrana menjadi salah satu proyek utama dalam mendukung transisi energi di Pulau Dewata. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pembangunan PLTS merupakan implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih sekaligus mendukung visi Bali Mandiri Energi berbasis sumber daya ramah lingkungan. Pemprov Bali juga menyiapkan lahan negara yang tidak produktif untuk mendukung pembangunan infrastruktur pembangkit.
1: Bali Mandiri Energi dengan energi bersih yang diatur dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019. Jadi sebenarnya sudah dirancang sejak tahun 2019 yang lalu, namun belum bisa berjalan optimal karena situasi pada saat itu kurang kondusif untuk COVID dan masalah-masalah lain.
14: Direktur Utama PT PLN Persero Dahmawan Prasojo menjelaskan pembangunan PLTS Bali akan terintegrasi dengan Baterai Energy Storage System atau BESS berkapasitas besar. Tahap awal ditargetkan mencapai kapasitas 1000 MW atau 1 GW dengan dukungan BESS sebesar 3,3 GW sehingga energi matahari yang disimpan pada siang hari dapat digunakan saat beban listrik meningkat pada sore hingga malam hari.
2: 1000 megawatt peak atau 1 gigawatt peak dengan baterai energy storage system yaitu 3,3 gigawatt hour. Nah, dengan adanya program ini, maka sistem kelistrikan Bali ini bergeser, ya tadinya ada faktor penggunaan BBM yang import digantikan dengan energi dari domestik. Dari energi yang mahal menjadi energi murah, dari energi fosil menjadi energi baru terbarukan.
14: Khusus PLTS Gilimanuk, proyek yang berada di lahan sekitar 320 hektar tersebut ditargetkan memiliki kapasitas hingga 300 MW dan terhubung dengan jaringan transmisi tegangan tinggi 150 kV. Pengembangan ini diharapkan mengurangi ketergantungan Bali terhadap pembangkit berbahan bakar minyak, menekan emisi karbon, sekaligus membuka lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian masyarakat Jembrana. Tika Utami melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terus mendorong pembenahan data penerima bantuan sosial agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria.
15: Dan kami sangat berharap semua desa melakukan pengusulan sesuai tahapan-tahapan yang sudah ada dan dipastikan usulan-usulan itu semua sudah memenuhi persyaratan.
16: Persoalan penerima bantuan sosial di Kabupaten Lombok Barat kembali menjadi perhatian. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinsos P3A Lombok Barat, mendorong pembenahan dan sinkronisasi data agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria. Kepala Dinsos P3A Lombok Barat, Arief Suryawirawan, mengatakan, pembaruan data tidak semata-mata berkaitan dengan siapa yang menerima atau tidak menerima bantuan, tetapi juga memastikan setiap perubahan status penerima dapat diketahui hingga tingkat desa dan lingkungan. Menurutnya, proses pengusulan penerima bantuan berawal dari pemerintah desa. Karena itu, operator desa diminta mengikuti tahapan pengusulan sekaligus memastikan persyaratan warga yang diajukan telah terpenuhi.
15: Bagaimana kita sinkronkan data ini supaya masyarakat yang mendapatkan bantuan itu memang benar-benar bisa mendapatkan bantuan. Dan apapun hasil dari updating data ini, kami berharap di Dinas Sosial juga menyampaikan ke pihak desa bahwa usulannya berapa yang diterima, berapa yang ditolak. Kenapa dia ditolak? Ini juga harus tahu. Dan saya juga minta kepada semua pendamping PKH untuk lapor ke Pak Kades. Berapa di warganya yang keluar dari bantuan dan berapa yang masuk mendapatkan bantuan yang baru.
16: Selain pembenahan administrasi, Arief mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam meminjamkan rekening bank maupun KTP kepada orang lain. Menurut dia, penggunaan rekening untuk berbagai aktivitas transaksi dapat terbaca dalam sistem pemantauan transaksi keuangan dan berpotensi mempengaruhi proses verifikasi data penerima bantuan.
3: Pendengar, seorang guru honorer di Kabupaten Buleleng diamankan polisi karena diduga mencuri telepon seluler dengan modus challenge TikTok. Hasil pemeriksaan mengungkapkan aksi tersebut dilakukan untuk mendapatkan uang yang kemudian digunakan untuk bermain judi online.
17: Di mana si korban ini sudah terlihat lengah, baru si pelaku kabur dengan handphone si korban masih berada di pelaku.
18: Pria berinisial PS 25 tahun, seorang guru honorer di Kabupaten Buleleng, diamankan Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng atas kasus pencurian telepon seluler dengan modus challenge TikTok di wilayah Kecamatan Buleleng. Dari hasil pemeriksaan, uang yang diperoleh dari hasil kejahatan tersangka diduga digunakan untuk bermain judi online atau judol. Kapolres Buleleng AKBP Rusi Gusman mengatakan kasus tersebut terungkap setelah terdapat 6 laporan kehilangan telepon seluler dengan modus serupa pada periode 2 hingga 21 Agustus 2026. Total kerugian yang dialami 6 korban mencapai 15 juta rupiah. Modus yang digunakan pelaku yakni mengajak calon korban mengikuti challenge TikTok berupa lomba lari dengan iming-iming hadiah Rp200.000. Sebelum tantangan dimulai, pelaku meminjam telepon seluler milik korban dengan alasan digunakan sebagai timer. Setelah korban mulai berlari menuju lokasi yang ditentukan, pelaku mengikuti menggunakan sepeda motor. Ketika korban mulai lengah dan berada cukup jauh, pelaku kemudian melarikan diri membawa telepon seluler milik korban.
17: Korban mulai berlari ke arah suatu tempat di mana si pelaku ini akan mengikuti korban menggunakan kendaraan yang ada. Di suatu titik di mana si korban ini sudah terlihat lengah, baru si pelaku kabur dengan handphone si korban masih berada di pelaku. Nah, ini kejadian berlangsung yang dilaporkan ke kami itu sampai 6 kali dengan modus yang sama, baik yang dilakukan pada siang hari ataupun pada malam hari juga ada.
18: Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengakui melakukan aksi terhadap 6 korban yang telah melapor. Polisi juga menemukan pengakuan adanya 12 tempat kejadian perkara lainnya dengan modus serupa, namun para korban tersebut belum membuat laporan. AKBP Rusi Gusman menghimbau masyarakat yang pernah menjadi korban dengan modus challenge TikTok serupa agar segera melapor ke Polres Buleleng. Laporan tersebut diperlukan untuk membantu polisi mengidentifikasi korban dan menindaklanjuti dugaan tindak pidana lainnya.
17: Kami himbau kepada warga masyarakat yang sekiranya pernah ditipu dengan challenge TikTok ini dan menderita kerugian baik berupa handphone atau barang-barang lainnya, bisa nanti datang ke Polres Buleleng untuk kita buatkan laporan sehingga bisa melakukan penyelidikan tindak lanjut terhadap kerugian barang-barangnya.
18: Atas perbuatannya, PS dijerat pasal 476 KUHP tentang pencurian dan atau pasal 492 KUHP tentang penipuan serta pasal 486 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman pidana maksimal 4 hingga 5 tahun penjara. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Pendengar, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan penetapan status darurat bencana kekeringan dan kebakaran. Langkah ini ditempuh menyusul meningkatnya titik-titik panas dan kejadian kebakaran di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Barat dalam beberapa waktu terakhir. Muhammad Halwi melaporkan.
19: Bahwa itu bukan kejadian biasa, bukan kebakaran biasa, itu musibah buat NTB.
20: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tengah memfinalisasi surat keputusan gubernur terkait status darurat bencana kekeringan dan kebakaran. Sekretaris Daerah NTB Abdul Khair mengatakan, penetapan status tanggap darurat harus didasarkan pada kejadian bencana yang benar-benar terjadi di lapangan. Menurutnya, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla termasuk dalam kategori bencana non-alam, sehingga kejadian tersebut dapat menjadi salah satu dasar dalam penetapan status tanggap darurat.
19: SK Gubernur sendiri sedang proses finalisasi.
21: Dan memang status bencana itu memang ada kejadian.
19: Yang pemicunya status tanggap daruratnya itu memang harus dipicu oleh kejadian. Kejadian alam itu termasuk diantaranya kebakaran hutan.
20: Salah satu kebakaran terparah terjadi di Desa Adat Sade, Kabupaten Lombok Tengah pada Sabtu malam 22 Agustus 2026. Kebakaran tersebut menghanguskan sekitar 75 rumah adat dan terdampak pada sejumlah peninggalan budaya masyarakat setempat. Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran selama puncak musim kemarau. Ia menekankan, setiap daerah harus memiliki kesiapsiagaan menghadapi bencana, termasuk memastikan prosedur penanganan kebakaran berjalan dengan baik.
0: Masyarakat di tiap daerah wajib memiliki kesiapsiagaan terhadap bencana ya. Dan tentunya kegiatan pelatihan-pelatihan selama ini sudah cukup sering dilakukan, cuman tentunya datangnya bencana kan tidak pernah kita bisa prediksi. Nah, jadi seperti itu sih tadi kurang lebih arah-naran beliau, selain ada beberapa masalah teknis karena sudah memasuki triwulan ketiga.
20: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengimbau masyarakat segera melaporkan potensi kebakaran agar dapat ditangani sejak dini dan tidak meluas.
3: Laporan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Kembali kami sampaikan berita utama. Kejuaraan Pitang Piala Bupati Badung menjadi ajang pemanasan bagi atlet Pitang menuju Porprov Bali 2027. Pemerintah Provinsi Bali bersama Kementerian ESDM dan PLN mempercepat pengembangan energi bersih melalui pembangunan PLTS skala besar. Mewakili tim redaksi, saya Indah Widyasari bersama redaktur Yanuar Setiaji mengucapkan terima kasih. Selamat sore.
13: Demikian Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, pernah punya karya tapi takut ditiru orang lain? Mulai dari lagu, tulisan, desain, logo usaha, sampai produk kreatif, semua itu bisa dilindungi lewat hak kekayaan intelektual atau HKI. Pemerintah terus mendorong para kreator dan pelaku UMKM lokal untuk mendaftarkan HKI agar karya lebih aman, bernilai, dan diakui secara hukum. Prosesnya kini semakin mudah dan bisa diakses secara online. Ingat, melindungi karya berarti menghargai jerih payah sendiri. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pagi ini upacara. Males banget sih.
1: Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja.
0: Eh, siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu. Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula.
0: Vina, loh, kamu?
2: Aku sisi putih dirimu.
0: Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
2: Iya ya.
0: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan? Kamu benar, aku harus ikut upacara.
1: Hei, Vina, kamu gak takut hitam dan gosong seperti aku nanti?
2: Yang penting hati aku putih gitu loh.
1: Iya juga ya. Vin, aku ikut upacara ya.
2: Tunggu.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
3: Pro 1.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

0: Ah.
1: Mereren malu megarapannya. Siap-siap trisandi ya.
2: Yes, ajaan no, loh. Eh, lamun subuh megarapan loh. Jangan sap inget ya waktu loh.
1: Ya diastun gitu, deng sap jak trisandi ya nawang beli.
2: Benar-benar, eh, ya nunduk itu, singang sap beli loh. Irage pinaku umat Hindu harus inget jak ide sang yang widiwase.
1: Uling mare bangun beli oh. Harus iling jak ide betare, semengan jam 6, tengai jam roras.
2: Terus jam 6 sanje bien.
1: Oh gitu beli oh, gitu sodarma irage pinaku umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase apang icine kerayuan keselamatan sing kita beli.
2: Bener gati tuh lo bener. Eh ini ben besi lo.
1: Apa ben beli?
2: Apang seger. Dorma bekel.

0: Sampunan laling ye, pirengan tembang dewata, jam 6 ngantos jam pitu wengi, ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Istana Kepresidenan Tampak Ciring adalah satu-satunya istana kepresidenan yang dibangun setelah kemerdekaan Indonesia. Dibangun mulai 1957 sampai dengan 1960 secara bertahap. Presiden Soekarno adalah tokoh di balik pembangunan Istana Kepresidenan di Bali dan arsiteknya adalah R.M. Sudarsono. Bangunan pertama yakni Wisma Merdeka dan Wisma Yudhistira. Pembangunan berikutnya dilaksanakan pada tahun 1958. Selanjutnya, untuk kepentingan kegiatan konvensi tingkat tinggi KTT ASEAN 14 yang diselenggarakan di Bali pada tanggal 7 sampai dengan Oktober 2003, dibangun gedung baru beserta fasilitas-fasilitasnya. Tamu negara yang pertama kali menginap di Istana Tampak Siring, Raja Bhumibol Adulyadej dari Thailand, yang datang pada 1957 bersama permaisurinya Ratu Sirikit. Salah satu bagian dari Istana Kepresidenan Tampak Siring yaitu Wisma Merdeka dulu difungsikan sebagai tempat Presiden Soekarno menemukan inspirasinya, merumuskan pemikiran-pemikiran, serta menuliskan pidato-pidatonya. Selain sebagai tempat pelaksanaan kegiatan-kegiatan kepresidenan, Istana Kepresidenan Tampak Siring juga difungsikan sebagai tempat pariwisata.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata, jam 6 ngantos jam 7 wengi, Ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami. Pendengar, di sore hari ini Salsa akan berbagi informasi sambil diiringin dengan lagu-lagu Tembang Dewata Bali, di mana pendengar, kain endek khas Buleleng kini hadir dengan wajah yang lebih modern. Namanya endek Tunjung Ungu yang terinspirasi dari motif bunga tunjung atau teratai berwarna ungu. Wastra ini diperkenalkan melalui peragaan busana bertajuk Askara Wastra Tunjung Ungu dalam rangkaian Buleleng Festival 2026 Agustus lalu. Para desainer Buleleng mengelola kain endek tersebut menjadi berbagai rancangan busana yang modern, elegan, dan tetap mempertahankan karakter budaya lokal. Pengembangan endek Tunjung Ungu juga menjadi bagian dari upaya menjaga agar kain tradisional tetap dekat dengan masyarakat, terutama generasi muda. Sebab melestarikan budaya tidak harus selalu dengan cara lama, tetapi bisa dilakukan dengan mengikuti perkembangan zaman dan tren fashion. Selain memperkuat identitas budaya Buleleng, penggunaan wastra lokal juga diharapkan membuka peluang ekonomi bagi para perajin, desainer, dan pelaku industri kreatif. Jadi, memakai karya lokal bukan hanya soal gaya, tetapi juga menjadi salah satu cara kita ikut menjaga warisan budaya, mendukung ekonomi kreatif daerah. Dan tentunya informasi ini saya kutip dari rri.co.id dengan judul Endek Tunjung Ungu Dorong Wastra Lokal Buleleng Masuk Tren Fashion.

Salah satu tradisi di Bali yang masih bertahan sampai saat ini adalah tradisi nyingkrem. Dalam Kamus Bahasa Bali Indonesia, kata cingkrem diartikan sebagai simpanan wajib dalam bentuk uang yang biasanya dilakukan oleh anggota banjar atau perkumpulan secara bersama-sama. Macingkrem berarti menabung bersama, sedangkan pancingkreman berarti tabungan bersama. Dalam praktiknya, cingkrem tak hanya berhubungan dengan aktivitas menyimpan uang atau simpanan, namun juga aktivitas meminjam uang. Sampai saat ini, masyarakat di pedesaan Bali masih melakoni kegiatan nyingkrem dengan bentuk kegiatan menyetor sejumlah uang untuk disimpan pada seseorang yang dipercaya dengan tujuan agar bisa ditagih saat diperlukan, terutama untuk keperluan hari raya atau melaksanakan upacara tertentu. Kanten tembang-tembang pop Bali sane kunggahang saking stasiun radio dui ini. Sane makin ngiring piar sayang tembang selanturnya ni.

0: ngomong apa.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, sebenarnya apa yang kita cari saat sembahyang? Sembahyang bukan sekadar rutinitas atau kewajiban yang dilakukan berulang-ulang. Dalam ajaran Hindu, sembahyang atau puja dan upasana merupakan bentuk penghormatan dan pengabdian kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Melalui sembahyang, kita diajak untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, menyucikan pikiran, menenangkan hati, sekaligus membangun kesadaran spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Sembahyang juga menjadi bentuk rasa syukur atas kehidupan, udara, air, makanan, hingga kesempatan yang kita terima. Bukan hanya meminta sesuatu, tetapi juga memohon tuntunan agar kehidupan kita tetap berjalan sesuai Dharma. Karena itu, nilai sembahyang bukan diukur dari lamanya waktu atau banyaknya sarana persembahan, melainkan dari ketulusan dan kesadaran hati. Sebab, bisa jadi yang kita cari saat sembahyang bukan sekadar jawaban atas doa, tetapi ketenangan untuk menerima, kejernihan untuk memahami, dan kekuatan untuk menjalani kehidupan dengan lebih baik. Dan tentunya informasi ini salah satu kutip dari rri.co.id dengan judul Apa yang sebenarnya kita cari saat sembahyang.

Gamelan seluning adalah alat musik tradisional Bali yang usianya lebih tua dibandingkan dengan gamelan-gamelan lainnya, yang kini populer dalam kesenian maupun yang digunakan dalam upacara adat dan agama. Gamelan ini merupakan gamelan sakral yang digunakan untuk melengkapi upacara keagamaan Hindu di Bali. Dilihat dari fungsinya adalah sebuah gamelan yang dikeramatkan atau disucikan. Tidak seperti gamelan lainnya yang bilah-bilah perunggu digantung dengan tali sapi pada badan gamelan. Pada selonding, bilah-bilah perunggu bahkan yang lebih tua, bilah-bilah besi diletakkan dengan pengunci secukupnya di atas badan gamelan tanpa bilah resonan atau bambu resonan seperti jenis gamelan saat ini. Dengan suara yang khas dan klasik, yakni gamelan berlaras pelog sapta nada atau tujuh nada, selonding mengiringi penari rejang dalam mesolah persembahan tari dalam upacara yadnya di desa-desa tua seperti Tenganan, Bugbug, Asak, dan beberapa desa di belahan timur di Pulau Bali. Selonding biasanya disuarakan untuk mengiringi pelaksanaan upacara-upacara sakral dengan jenis gending yang berbeda.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak Pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

0: Pendengar, pernah punya karya tapi takut ditiru orang lain? Mulai dari lagu, tulisan, desain, logo usaha, sampai produk kreatif, semua itu bisa dilindungi lewat hak kekayaan intelektual atau HKI. Pemerintah terus mendorong para kreator dan pelaku UMKM lokal untuk mendaftarkan HKI agar karya lebih aman, bernilai, dan diakui secara hukum. Prosesnya kini semakin mudah dan bisa diakses secara online. Ingat, melindungi karya berarti menghargai jerih payah sendiri.
1: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Linko Lodok namanya. Linko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Linko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Linko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
0: Satu RRI Singaraja.

0: terlewatkan Singa Raja siang ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Baik pendengar, program makan bergizi gratis atau MBG terus didorong sebagai instrumen fiskal strategis dalam memperkuat ekonomi nasional. Selain sebagai program sosial, MBG kini berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi belanja negara dan peningkatan konsumsi domestik di tengah tekanan ekonomi global. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan bahwa program MBG memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan program ini menjadi salah satu instrumen fiskal yang efektif karena mampu menggerakkan berbagai sektor ekonomi melalui belanja pemerintah. Kontribusi MBG terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, menurut Purbaya, kontribusi bersih program MBG diperkirakan mencapai lebih dari 1% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
0: Dengerin Singa Raja siang ini jam 10 pagi sampai jam 3 sore.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya kami hadirkan dan kita ikuti bersama mimbar agama Islam dengan topik Bulan Maulid sebagai bulan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Mirwan Prasetya SHI. Dan kemudian dilanjutkan pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita. Dan pendengar Pro 1 sekaligus mengakhiri kebersamaan Salsa di Singaraja sore hari ini. Terima kasih sudah membersamai Salsa selama beberapa jam kebelakang. Dan Salsa mohon maaf, mungkin ada salah-salah kata selama Salsa menyapa pendengar Pro 1 di Singaraja sore hari ini. Dan tentunya di Singaraja malam nanti akan ada Mbak Ayu Sundari yang akan menemani malam pendengar. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya Salsa pamit undur diri dari ruang dengar pendengar. Terima kasih dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa RRI Singaraja dimanapun Anda berada, kembali kami menyapa pada acara Mimbar Agama. Kami sebagai penyuluh agama Islam pada kantor Kementerian Agama Buleleng akan membahas tema tentang bulan Maulid atau Rabiul Awal. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, bulan Rabiul Awal yang merupakan bulan yang akan selalu dikenang oleh umat Islam di seluruh dunia. Dalam bulan tersebut lahir manusia kekasih dan menjadi Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelahiran Nabi merupakan anugerah terbesar sepanjang sejarah bagi umat Islam. Dialah yang telah memberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Beliau telah membawa risalah yang telah memberikan pencerahan bagi umat yang asal mula tidak mengenal Allah, bahkan tidak percaya kepadanya, menjadi umat yang tidak sekadar beriman kepada Allah tetapi juga menjalankan setiap perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Nabi Muhammad sebagai utusan Allah terakhir dengan risalah yang dibawanya merupakan perwujudan nyata dari sifat Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap para hamba-hambanya. Proses dakwah yang dilakukan oleh Nabi selalu menggunakan pendekatan kasih sayang dengan diiringi perilaku yang baik. Karena itulah, maka kehadirannya di muka bumi ini menjadi rahmat bagi seluruh alam. Hal ini sesuai dengan apa yang telah difirmankan Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam ini. Ayat di atas ini memberikan pengertian kepada kita bahwa Nabi Muhammad adalah sosok manusia yang di dalam dirinya terdapat untaian mutiara hikmah sebagai obor penerang dalam hidup dan kehidupan bagi sekalian penghuni alam. Kehadirannya sebagai juru selamat yang menghantarkan kebahagiaan baik lahir maupun batin, dunia dan akhirat. Kelahiran beliau harus kita syukuri dan kita sambut dengan kegembiraan yang mendalam sebagai starting point bagi umat manusia dalam konteks peningkatan pengabdian dan ketaatan kepada Khalik sebagai zat yang telah menyempurnakan nikmatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman
dalam surah Yunus ayat 58. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Yang artinya, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, hari ini kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan Maulid Nabi. Di hari yang mulia ini, mari kita sejenak menanggalkan urusan dunia kita. Kita tundukkan kepala kita, lembutkan hati yang mungkin telah lama mengeras oleh debu-debu dosa. Kita sejenak mengingat sosok manusia yang paling mulia, yang mencintai kita jauh sebelum kita dilahirkan ke dunia ini. Beliau adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seringkali kita memperingati Maulid Nabi dengan sukacita. Namun, pada hari ini mari kita merenung dengan rasa haru dan air mata. Mari kita ingat kembali betapa berat dan berdarahnya perjuangan beliau agar kalimat La ilaha illallah bisa sampai ke dalam dada kita hari ini. Nabi kita lahir sebagai anak yatim. Beliau tidak pernah melihat wajah ayahnya Abdullah. Di usia yang masih sangat belia, beliau kehilangan ibundanya Aminah. Di tengah padang pasir yang sepi, beliau tumbuh tanpa pelukan hangat orang tua. Ketika beliau diangkat menjadi rasul, ujiannya tidak semakin ringan, melainkan semakin berat. Saat beliau mencoba berdakwah ke kota Thaif dengan harapan mendapatkan perlindungan, apa yang beliau terima? Beliau tidak disambut dengan bunga, melainkan dengan caci maki dan batu. Penduduk Thaif mengejar dan melempari beliau hingga sandal beliau basah oleh darah yang mengalir dari kakinya. Ketika malaikat penjaga gunung murka dan menawarkan untuk menghancurkan kota Thaif, Rasulullah yang terluka itu justru menolak. Beliau menyapu darah di wajahnya seraya berdoa, "Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Tidakkah hati kita bergetar melihat ketabahan ini? Beliau terluka bukan untuk dirinya, bukan untuk menumpuk harta, melainkan demi keselamatan kita, umatnya yang hidup ribuan tahun setelah beliau wafat. Para pendengar RRI Singaraja dimanapun Anda berada, kesedihan terbesar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan saat beliau dihina, bukan pula saat beliau kelaparan hingga harus mengikatkan batu di perutnya. Kesedihan terbesar beliau adalah memikirkan nasib kita, umatnya di akhir kelak. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah pernah menangis terisak-isak sambil mengangkat tangannya ke langit dan membaca ayat tentang umat terdahulu yang diajab. Beliau lalu meratap, "Ya Allah, umatku, umatku." Melihat kekasihnya menangis, Allah mengutus malaikat Jibril untuk bertanya. Meski Allah Maha mengetahui, namun malaikat Jibril turun dan bertanya,
apa yang membuatmu menangis, wahai Rasulullah? Rasulullah pun menjawab bahwa beliau cemas akan nasib umatnya. Maka Allah berfirman kepada Jibril, pergilah kepada Muhammad dan katakanlah, sesungguhnya kami akan membuatmu ridho atau puas urusan umatmu, dan kami tidak akan mengecewakanmu. Bahkan di detik-detik terakhir hembusan napas yang mulia, saat malaikat maut mencabut nyawa dengan rasa sakit yang tak terperihkan, Rasulullah tidak mengeluhkan sakitnya. Beliau justru berbisik dengan bibir yang bergetar, ummati, ummati, ummati, yang artinya umatku, umatku, umatku. Beliau mengkhawatirkan kita. Beliau takut kita tergerincir ke dalam neraka. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, kini mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, di manakah posisi kita hari ini? Rasulullah menangis karena merindukan kita, menangis karena mencemaskan kita. Namun pernahkah mata kita basah karena merindukan beliau? Pernahkah kita menangis karena merindukan beliau? Atau karena malu atas banyaknya sunnah beliau yang kita injak-injak? Beliau mengajarkan kita untuk saling menyayangi. Namun hari ini umat Islam saling membenci dan memutuskan silaturahim. Beliau menangis di sepertiga malam, mendoakan untuk kita, sementara kita menghabiskan malam-malam kita dengan kelalaian dan maksiat. Di bulan Maulid ini, mari kita bangun. Kita bangun kembali rasa cinta dan rindu itu. Mari kita perbanyak membaca solawat. Hidupkan kembali sunah-sunahnya di dalam rumah tangga kita. Dan jagalah syariat yang telah beliau perjuangkan dengan darah dan air mata. Jangan sampai kita menjadi penyebab kekecewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat kita bertemu beliau di telaga Kausar kelak. Bahwa kehadiran Nabi di dunia ini membawa kebenaran dan sekaligus membawa kabar gembira bagi umat yang mengikutinya dengan setia menjalankan sunnah-sunnah atau yang diajarkan oleh baginda Nabi. Beliau juga memberikan peringatan kepada umat manusia untuk tidak mengingkari Allah dan Rasulnya, agar tidak celaka di kelak kemudian hari. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Fatir ayat 24, yang artinya, sesungguhnya kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: termasuk Pak Presiden tadi juga menyinggung inovasi-inovasi BRIN yang diperlukan untuk mengatasi masalah gempa NTT. Jadi tadi juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa,
1: di mana ada awan-awan.

0: sampaikan adalah Indonesia merupakan negara rawan bencana termasuk gempa, sehingga diperlukan kajian, inovasi dan teknologi untuk mengatasi, mengantisipasi dan memitigasi bencana. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan inovasi dari BRIN, yakni rumah modular tahan gempa. Rumah buatan BRIN terbukti tetap kokoh meski diguncang gempa. Penjelasan disampaikan oleh Profesor Arif pada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Juga Presiden secara khusus mention bahwa ini ada BRIN, dan BRIN itu menghasilkan teknologi yang memang bisa diaplikasikan di lapangan. Salah satu yang tadi untuk mengatasi masalah gempa di NTT ini. Salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa, di mana saat ini ada 3 rumah contoh BRIN yang berdiri sejak tahun 2021-2022 yang alhamdulillah pada saat gempa tetap utuh. Nah, sekarang ini sedang kita terus berkoordinasi dengan mitra, ya, karena BRIN tidak boleh memproduksi secara massal. Dan sehingga kita harus mencari mitra-mitra untuk menghasilkan rumah-rumah tersebut dalam jumlah yang lebih banyak.
0: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan, Presiden Prabowo Subianto juga mengundang 10 peraih hadiah Nobel dari berbagai bidang.
2: Scientist, penerima Nobel Prize, yang saya tahu tadi ada Brian Smith dari Australia, NU. Ada Konstantin Novoselov, fisika, ya, dan lain-lainnya. Tentu kita berharap peraih Nobel ini kita bisa yang pertama mengirimkan mahasiswa kita untuk langsung belajar dari top scientist gitu ya, yang sudah menerima Nobel. Kemudian yang kedua juga kita berharap ada kerjasama riset, kita akan mengundang mereka. Gitu ya.
0: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan program unggulan pemerintah Indonesia seperti makan bergizi gratis MBG, kampung nelayan dan koperasi desa Merah Putih. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Armananta Nasir, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Effendi, RRI Pro 3, terus mendera untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa, yang disampaikan saat membuka muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
4: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan, stabilitas, keamanan, dan perdamaian bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Parul Ulum Tambak Beras Jombang pada Kamis sore. Presiden Prabowo dalam sambutannya menilai bahwa NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
5: Ini kehormatan besar bagi saya, Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit, agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
4: Sementara itu, Afi, salah satu peserta muktamar NU ke-35, mengatakan bahwa ajang muktamar tahun ini sangatlah berkesan, dan ia berharap agenda muktamar turut menjadi kesempatan untuk membangun kepemimpinan yang jauh lebih baik untuk masa depan Indonesia.
6: Ya, alhamdulillah ramai ya, berpartisipasi warga-warga juga masyarakat NU dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Tepatnya pemilihannya tetap kondusif dan dapat

0: pemimpin yang amanat.
1: Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri untuk membahas keputusan strategis organisasi serta arah kepemimpinan dari PBNU pada periode mendatang. Arogo Suma melaporkan.
2: Selama Agustus 2026, Satgas Udara menaburkan garam sebanyak 36 ton untuk operasi modifikasi cuaca guna menurunkan hujan buatan di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Santi Yunas.
3: Operasi modifikasi cuaca atau OMC terus dilakukan di Provinsi Riau sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Operasi Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru, Kolonel Penerbang Andri Setiawan mengatakan, Satgas Udara berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca selama 24 jam. Pesawat karavan kemudian dikerahkan menuju lokasi yang memiliki awan potensial untuk dikembangkan menjadi awan hujan. Setiap sorti pesawat membawa sekitar 1 ton garam NaCl untuk disemai ke awan-awan potensial tersebut. Khusus sepanjang Agustus 2026, pelaksanaan OMC telah mencapai sekitar 36 sorti dengan total garam yang ditaburkan sekitar 36 ton.
4: Di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl. Nah, dari awal tahun sampai sekarang itu sudah lebih kurang 159 sorti kita terbangkan atau sudah menabur garam hampir dengan 160 ton. Di bulan Agustus ini saja, di mana kita terjadi puncaknya El Nino, kita sudah menerbangkan hampir 36 sorti atau 36 ton garam.
3: Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan untuk membantu mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan mendapat respon positif dari masyarakat. Warga berharap pelaksanaan OMC dapat terus dilakukan secara tepat sasaran. Turunnya hujan juga dinilai memberikan rasa aman bagi masyarakat yang khawatir terhadap potensi munculnya titik api dan kabut asap.
5: Menurut saya bagus kalau bisa secepatnya dan berulang-ulang sampai hujan turun dan asap berhenti. Karena pengaruh asap ini nggak cuma untuk kesehatan aja. Sekolah pun berdampak, penyemaian garam itu segera dilakukan, itu operasinya bagus. Dan asap segera hilang dengan adanya operasi ini.
3: Satgas Udara pun berharap pengendalian karhutla di Riau dapat dilakukan secara maksimal, khususnya dengan menjaga kelembaban lahan gambut dan mendorong turunnya hujan secara merata di kawasan yang rawan terbakar. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kantono, melakukan peninjauan ke Waduk Penepat di Kabupaten Kuburaya untuk melihat kondisi infrastruktur air baku di tengah ancaman musim kemarau serta fenomena intrusi air laut yang melanda Sungai Kapuas. Williamus Tri Putra menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan Kementerian PU Dijen Sumber Daya Air, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, serta jajaran PDAM, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kantono mengungkapkan bahwa Waduk Penepat terhubung dengan instalasi pengolahan air PDAM Imam Bonjol di Kota Pontianak melalui jalur pipa sepanjang 30 km. Jika beroperasi secara optimal, waduk ini mampu menyuplai kapasitas air beku hingga 1.100 liter per detik.
7: Sementara kebutuhan air bersih yang sekarang diproduksi di tempat intake di Kota Pontianak, ya Imam Bonjol, Impas Kuning, Las Panjang, sama di Parit Mayor itu 2.050 liter per detik. Ini kebutuhan ya, Pak, masyarakat 90,6 pelayanan kita persen.
6: Krisis air baku ini kian mendesak lantaran Sungai Kapuas saat ini terpapar intrusi air laut. Edi menyebutkan bahwa kadar garam di Sungai Kapuas telah menembus angka di atas 5.000 mg per liter. Padahal, berdasarkan standar Kementerian Kesehatan, ambang batas maksimum air untuk mandi adalah 600 mg per liter. Sementara air yang layak minum harus berada di bawah 300 mg per liter. Direktur PDAM Tirta Katulistiwa Abdullah mengungkapkan keberadaan waduk penepat seluas 6,6 hektar dengan bantaran tanah PDAM seluas 9 hektar ini menjadi andalan utama pasokan air bersih saat musim kemarau.
8: Namun pada saat ini belum bisa maksimal gitu kan, karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang masih dilakukan baik cara pengembangan maupun cara pemeliharaan. Selain itu juga di jaringan perpipaannya mungkin saat dia bocor seperti yang dilihat tadi itu bocor, jadi pompa kita bisa jalan maksimal. Kemarin sempat jalan dua pompa dengan kapasitas yang masuk di Mamojol itu kurang lebih sekitar 500 liter per detik.
6: Pihaknya bahkan rutin membayar retribusi air permukaan kepada pihak provinsi yang pada tahun 2025 lalu saja mencapai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Kedepan ia berharap ada penanganan komprehensif dari Kementerian PU, salah satunya dengan mempertimbangkan pembangunan bendung karet di Sungai Penepat agar dapat memenuhi kebutuhan Kota Pontianak dan Kuburaya. Muhammad Rokib, Wilhelmus melaporkan.
2: Pemerintah Kota Banjarmasin bersama PAM Banjarmasin menggelar sholat istisqo di halaman kantor PAM Banjarmasin yang menjadi ikhtiar meminta hujan di tengah minimnya ketersediaan air baku yang semakin menipis. Juma Muhammad melaporkan.
9: Masyarakat, begitu kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang
10: di tengah krisis air baku akibat kemarau, jajaran pemerintah Kota Banjarmasin bersama PAM Banjarmasin menggelar sholat istisqo di halaman kantor PAM Banjarmasin. Sholat meminta hujan itu menjadi ikhtiar di tengah minimnya curah hujan yang membuat ketersediaan air baku semakin menipis dan intrusi air laut semakin mengganggu sumber air PAM Banjarmasin. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftesar mengakui kondisi tersebut mulai berdampak terhadap masyarakat. Ia mengatakan persoalan kekurangan air baku untuk kebutuhan PAM Banjarmasin bukan persoalan baru. Karena itu, hujan sangat dibutuhkan untuk memulihkan debit air dan menjaga pelayanan air bersih tetap berjalan.
9: Masyarakat, begitu kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk masyarakat Kota Banjarmasin khususnya serta masyarakat Banua. Karena sudah cukup lama ya kita kekurangan air untuk bahan baku di PTAHM. Dan mudah-mudahan dengan sholat istisqo ini Allah segera menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita dan PTAHM bisa kembali memberikan suplai air yang bermanfaat yang luar biasa untuk masyarakat Kota Banjarmasin.
10: Sementara itu Direktur Utama PAM Banjarmasin Zulbadi mengungkapkan kondisi indeks Sungai Biru kini semakin mengkhawatirkan. Tingginya kadar garam membuat sumber air tersebut tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, PAM Banjarmasin terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Dampak krisis air baku itu pun mulai dirasakan pelanggan karena tekanan dan ketersediaan air mengalami penurunan, terutama di kawasan yang berada di ujung jaringan distribusi, seperti di beberapa wilayah Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan.
11: Di sistem ini, untuk indeks Sungai Biru itu sudah 24 jam itu tidak bisa kita gunakan karena kadar garamnya lebih dari 300 ppm. Sudah 24 jam sebelumnya kita sempat 8 jam, 12 jam, 13 jam, 17 jam dan sekarang sudah 24 jam indeks Sungai Biru yang kapasitasnya 600 liter per detik itu tidak bisa kita produksi karena kadar garamnya sudah sangat tinggi dari 5.000-an. Itu yang terjadi
10: saat ini. Penanganannya seperti apa, Pak?
11: Penanganan yang terjadi, kita mengambil air baku dari pipa 2. Kita mix, paling yang kita ambil di sini paling seperempatnya. Terus kita mix dengan air tawar yang ada dari pipa 2. Baru itu kita bisa olah, baru kita distribusikan kepada masyarakat.
10: Mengantisipasi gangguan pelayanan yang lebih luas, PAM Banjarmasin juga menyiapkan mobil tangki untuk memasok air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi air bersih juga diprioritaskan untuk fasilitas vital, terutama rumah sakit. Irma Muhammad melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi terkait pemberian kredit LPEI senilai 922 miliar rupiah dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
12: bahwa bagaimana mungkin terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi dituntut untuk ikut mempertanggungjawabkan pembiayaan yang tidak pernah ada keterlibatannya dan tidak
13: pernah. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan Pratama Argo Sawit mendengarkan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi atas tuntutan JPU yang menyatakan kedua terdakwa terlibat dalam pemberian kredit LPEI senilai 922,8 miliar rupiah. Advokat pendamping terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi mengatakan kedua terdakwa tidak pernah mengusulkan pemberian kredit pada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
12: Terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi seharusnya tidak dituntut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 992 miliar 820 juta 628 200 rupiah atas pembiayaan yang tidak pernah diusulkannya.
13: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bertanggung jawab atas pencairan kredit LPEI senilai 992 miliar rupiah kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 8 tahun penjara, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
14: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan. Serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
13: Jaksa menilai terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bersama-sama dengan pejabat LPEI lainnya telah memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Berikut laporan Rian Suryadi.
15: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPR RI menggelar turnamen tenis di lapangan Haki, Tenis dan Padel Jakarta Selatan. Turnamen ini bagian dari rangkaian menyambut Hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Turnamen tenis tersebut diikuti 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara BUMN. Pertandingan digelar dengan konsep ganda dengan para peserta beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Direktur Utama LPPR RI Ihen Rasmo mengatakan, turnamen tenis tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat silaturahmi. Ia menilai interaksi melalui kegiatan olahraga dapat membantu memperkuat harmonisasi, salah satunya antara RRI dengan kementerian, lembaga, ataupun BUMN.
16: Maka ini menjadi kekasan yang menarik. Jadi saya kira ini juga bisa menjadi silaturahmi teman-teman di kementerian atau kementerian yang lain untuk bisa saling silaturahmi, ya, bukan hanya sehat saja tetapi juga untuk membantu harmonisasi antar lembaga, kementerian, BUMN. Ini yang kita sukai.
15: Sementara itu, perwakilan peserta dari BKN, Supra Nawa Yusuf, yang ikut dalam kejuaraan ini, mengapresiasi kegiatan yang digelar LPPR RI. Selain menyehatkan karena berolahraga, kegiatan ini juga jadi ajang membangun relasi antar kementerian lembaga serta BUMN.
17: Saya kira turnamen seperti ini bagus ya. Kita tidak semata-mata kesehatan saja, tapi juga untuk membangun relasi, hubungan, pertemanan, silaturahim, saya kira itu sangat penting. Pertama nanti bisa kita lihatkan juga dengan perusahaan
15: Diketahui turnamen RRI Tennis Cup 2026 ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan Hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, Australia dan Selandia Baru akan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir dahsyat di perbatasan Nepal dan Tiongkok. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, total bantuan kemanusiaan tersebut sekitar 4,8 juta dolar Amerika Serikat, di mana Australia mengalokasikan 3,6 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung penyediaan tempat tinggal sementara, perlengkapan kebersihan, bantuan medis dan psikologis, serta pemulihan di wilayah terdampak. Selanjutnya kita menuju ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman hingga sejumlah tokoh publik akan berpartisipasi di ajang latihan Merdeka Run 2026. Niar Abdul Ditoli melaporkan. Niar. Ya, Niar, laporan Anda. Niar.
18: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, tepatnya di Wisma Sarbaguna GBK, di mana saat ini bisa terpantau masih cukup panjang antrian yang untuk para pelari ataupun calon runner yang akan terlibat pada ajang lomba lari Merdeka Run yang akan berlangsung pada esok pagi, di mana dari pantauan kami justru sejak pukul 18 tadi ini antrian justru semakin panjang karena nampaknya memang banyak yang masyarakat ataupun para calon pelari atau runner ini yang baru mulai berkumpul ataupun baru mulai menyelesaikan aktivitas mereka sehingga baru mulai ramai untuk bisa mengikuti kegiatan Merdeka Run yang akan berlangsung besok, di mana pada hari ini merupakan hari terakhir dari pengambilan respek ataupun perlengkapan lari yang dibutuhkan oleh para pelari atau runner di esok hari. Dan pendengar, antusiasme ini ternyata memang cukup tinggi, bukan hanya dari masyarakat biasa, namun juga sejumlah tokoh publik ataupun tokoh-tokoh terkenal juga akan ikut ambil bagian pada pelaksanaan Merdeka Run pada esok hari yang tentunya akan digelar besok. Dan salah satunya, beberapa di antaranya informasi terakhir kami dapatkan dari Kemenpora RI sebagai pelaksana ataupun pelaksana dari Merdeka Run ini menyebut bahwa di antaranya seperti pelatih Timnas Indonesia John Herdman ini diketahui akan ikut ambil bagian sebagai peserta pada lomba besok. Selain itu juga ada beberapa public figure, salah satunya diantaranya adalah Giselle yang juga tadi ikut mengambil respek untuk berpartisipasi pada kegiatan besok. Dan disebutkan tadi oleh Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga Bidang Industri Olahraga Tengku Arlan Perkasa Lukman menyebut bahwa antusiasme ini bukan hanya datang dari warga Jakarta, namun ada beberapa runner yang juga datang dari luar Jakarta.
19: Potensi sponsor kemarin ada terindikasi dan terdaftar ada penggemar lari yang sengaja datang ke Jakarta. Jadi bisa dihitung di situ ada trafiknya. Dan untuk pergerakan manusia kita juga dibantu sama Transjakarta dan kita dibantu sama MRT. Besok buat teman-teman yang ikut lari yang dan menggunakan bis atau memegang bisnya itu akan mendapatkan fasilitas gratis MRT dan Transjakarta dari Pemda DKI.
18: Dan pendengar, sebagaimana disampaikan, ajang Merdeka Run 2026 ini merupakan bagian dari perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-81, di mana pelaksananya adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan tahun ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Merdeka Run, di mana pada tahun ini Kemenpora RI menargetkan kurang lebih sekitar lebih dari 10.000 runner ataupun peserta untuk ambil bagian dalam lomba ataupun ajang lari Merdeka Run. Dan sampai sekitar pukul 17 tadi terindikasi sudah ada sekitar 9.000 pelari ataupun runners yang sudah mengambil bib dan juga termasuk diantaranya adalah respect mereka di Wisma Serbaguna ini. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Wisma Serbaguna GBK Senayan Jakarta, Nirabili Tiloli, Politik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi menarik lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Twitter atau X dan juga Instagram di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih disiarkan dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Pendengar, untuk Singaraja malam ini di edisi Jumat ya 28 Agustus 2026. Saya Ayu Sundari menemani ruang dengar Anda hingga mendekati nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Mendengar terkait informasi komunitas digital pengawasan partisipatif ini adalah forum digital lintas kelompok masyarakat yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu untuk melibatkan publik dalam mengawal pemilu dan pilkada secara cyber. Dan program utama dari inisiatif ini dikenal melalui platform Jarimu Awasi Pemilu ya, yang diluncurkan oleh Bawaslu. Tujuan utamanya adalah pertukaran informasi, mempercepat koordinasi dan pertukaran informasi terkait isu kepemiluan, lawan hoax, meningkatkan kemampuan publik dalam mendeteksi, mencegah, dan menganalisis disinformasi atau berita bohong di ruang digital, edukasi literasi, meningkatkan literasi digital dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengawasan pemilu yang mandiri serta partisipasi aktif, mendorong warganet dan masyarakat luas agar proaktif melaporkan dugaan pelanggaran pemilu.
1: Jamu beras kencur, cabai puyang.
2: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobek dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.

0: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
1: 97,9 FM, 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja PT Jafra Indonesia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Tautan pada unggahan mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram melalui laman resmi jafra.com.fit.co.id. Diketahui bahwa pendaftaran lowongan kerja secara online hanya bisa dilakukan melalui laman karir PT Jafra Indonesia. Selengkapnya terkait hoax pendaftaran lowongan kerja Jafra Indonesia, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Seperti biasa pendengar, dalam Singaraja malam ini kami hadirkan drama radio mini terkait judul Tabungan untuk Hari Esok, produksi RRI Pontianak. Selamat mendengarkan.
2: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nathan, dari pulang kerja tadi, Mak lihat kamu kok diam saja. Capek ya?
1: Iya, Mak. Nathan, hari ini lumayan capek. Tapi alhamdulillah ya, Mak, masih bisa tetap kerja.
2: Capek kerja itu biasa, Tan. Yang penting hasilnya bisa buat masa depan.
3: Assalamualaikum. Mak, Ayah, Mia pulang.
2: Waalaikumsalam.
0: Ada Nana juga.
3: Hehe, iya, Mak. Nana mau ngerjain tugas kelompok.
4: Assalamualaikum, Om, Tante.
2: Waalaikumsalam. Silakan duduk, Nak.
3: Bang Nathan, tadi di sekolah kami bahas cita-cita. Nah, ternyata Nana nih mau kuliah di luar kota.
1: Wah, keren tuh. Tapi persiapan kamu harus matang tuh, Nak.
4: Iya, Bang. Kata guru BK, dari sekarang sudah harus mikir biaya dan rencana ke depan.
0: Biaya sekolah sekarang mahal ya?
2: Bukan cuma sekolah, Mak. Hidup ke depan juga makin berat.
3: Bang, nanti kalau aku kuliah, biaya aku gimana ya?
1: Insya Allah, nanti kita pikirkan sama-sama ya, Mia.
0: Nathan ini kan sekarang yang paling besar. Jadi, sudah bantu keluarga.
1: Iya, Mak. Nathan juga tahu. Tapi, jujur aja, gaji Nathan juga kan harus dibagi-bagi, Mak. Buat rumah, buat orang tua, belum lagi buat Nathan sendiri.
2: Maksud kamu apa, Nathan? Kamu kecewa karena harus membantu keluarga?
1: Ya, enggak gitu dong ya. Nathan cuma mikir aja. Ya mau sampai kapan kita cuma habiskan uang buat hari ini tanpa mikirin hari esok?
3: Hah? Maksud abang ini apa?
1: Mia, Nana, kalian pernah dengar kata investasi?
4: Pernah sih, Bang. Tapi kayaknya itu kan cuma buat orang kaya.
1: Nah, itu yang buat orang susah memulai untuk berinvestasi.
0: Nathan, orang seperti kita, yang penting cukup makan, cukup sekolah. Jangan macam-macam dulu.
1: Loh, justru itu, Mak. Karena kita orang biasa, makanya kita perlu rencana.
2: Jangan ngajari orang tua soal uang.
3: Bang, aku cuma mau sekolah. Nggak mau jadi beban.
1: Iya, kamu memang bukan beban, Mia. Tapi masa depan kamu perlu kita pikirkan dengan matang dari sekarang.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Wah, rumah ramai sekali.
0: Pak Long, masuklah.
5: Ada apa ini? Kok mukanya pada serius semua?
2: Ini Nathan, Long. Kebanyakan mikir soal uang dan masa depan.
5: Kalau soal masa depan, itu memang seharusnya dipikirkan. Cuma caranya jangan sampai bikin keluarga pecah. Soal uang jangan dibawa emosi. Semua ini niatnya baik loh.
2: Aku cuma takut, Long. Takut salah langkah.
5: Ya, itu wajar. Tapi takut jangan sampai bikin kita jalan di tempat.
0: Nathan, coba jelaskan baik-baik. Apa yang kamu maksud tadi dengan investasi?
1: Jadi gini, Mak, ya, investasi itu bukan cuma soal saham atau untuk orang kaya. Intinya, kita tuh nyisihkan sedikit dari penghasilan kita hari ini, supaya besok kita gak terkejut.
3: Maksudnya kayak nabung gitu kah, Bang?
1: Iya. Nabung itu kan salah satu bentuk investasi yang paling sederhana, Mia.
4: Tapi Bang, kami sering dengar investasi itu sulit dan beresiko.
5: Resiko itu ada di semua hal, Nak. Bahkan simpan uang di rumah pun itu juga beresiko loh.
0: Kalau gitu, investasi yang aman itu apa, Pak Long?
5: Nah, investasi yang paling aman itu yang kita pahami. Bisa mulai dari tabungan pendidikan, emas, atau reksadana yang resmi. Bukan ikut-ikutan orang.
2: Jadi, gak perlu langsung besar?
5: Justru, jangan besar dulu. Sedikit, tapi rutin.
3: Berarti aku masih bisa sekolah tanpa merasa jadi beban.
1: Bisa, Mia. Justru, abang ingin masa depan kamu lebih terjamin.
0: Emak cuma takut kamu capek sendiri, Nathan.
1: Capek itu pasti, Mak. Tapi lebih capek lagi kalau nanti kita nyesal kalau enggak siap.
2: Maaf ya, Nathan. Mungkin ayah yang terlalu keras tadi.
1: Iya, Pak. Enggak apa-apa. Nathan juga minta maaf ya. Tadi cara bicaranya Nathan kurang pas.
5: Ya, begitulah keluarga. Yang penting mau saling mendengarkan.
3: Mak, ayah, berarti mulai sekarang kita mulai buat rencana bersama.
0: Iya, Nak. Tapi pelan-pelan.
5: Betul. Investasi bukan soal cepat kaya, tapi soal kesiapan.
1: Mia, abang tuh cuma pengen suatu hari nanti Mia bisa kuliah tanpa harus pinjam sana-sini.
3: Terima kasih ya, Bang.
2: Baiklah, kita coba mulai. Nggak besar, tapi rutin.
5: Karena masa depan bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling siap.

0: 97,9 FM,
1: 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Jebak, jejak Bali kini.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: FM Bro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Rajang wengi semataun sarang sami, mungkin acara jebak nge, jejak Bali kini. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin ikutan di 24644 ataupun di WA call-nya Pro 1, ayo masih nantikan ya. Om Swastiastu, Rajang wengi jebak.
2: Rajang wengi jebak, Bayu.
1: Nge.
2: Jatra.
1: Becik ke manten Pak Bandu pun api gatrani.
2: Becik.
1: Nge.
2: Nana Kembang Wayu.
1: Napi judulnya ne Pak Banu?
2: Piring putih.
1: Napi?
2: Piring putih.
1: Jempiring putih.
2: Nge.
1: Jempiring putih.
2: Malakre Domon.
1: Mm-hmm.
2: Bu Budi, Bu Resmi, Bu Nemi, Ketu, Jenny, Yeni, tidak mari Pak Ibawa Itawan Pak Ari Bini di Kemantan Manuan Bayu
1: Nge
2: Do Bayu Ajeng Tugas Gema
1: Muali Pak Banu Rajeng Mesandekan. Wenten Mbak Mini niki, Rajang wengi jebang Mbak Mini jegek.
3: Nge, nika ayo jegek yang seret.
1: Aduh, adik bisa seret Mbak Mini.
3: Nge, kenapa gak terane?
1: Ah, makinan kena Mbak Mini, gelis kena nge.
3: Nge, yang macam bang nge.
1: Napi Mbak Mini judulnya nih?
3: Selem-selem manis.
1: Selem-selem manis nge.
3: Yang penting lu bisa ngomong ya ayo.
1: Baik. Ya Mbak Mini istirahat dulu nge. Mewali Mbak Mini GWS ya. Om Swastiastu Rajang Wengi Jebak.
2: Swastiastu Rajang Wengi Niki. Apa jika Niki?
1: Itu yang ngayu Sundari Niki.
2: Oke Rajang Wengi Wayut.
1: Pak Gus Niki Pak Sira?
2: Pak Gus Bawa Niki.
1: Pak Gus Bawa Renggi Anyar nge?
2: Bulan,
1: oh batu bulan inggi punapi gatrane Pak Gus
2: becik
1: amangkinan kena ke manten jagi nuna sembang napi niki Pak Gus
2: sembangnya ni napi wasana ni ke mangkin oh sembang kene ni napi was mangkin oh sembang Gus Dion tadi buat agung ni.
1: Napi judulnya ni?
2: Agoh niki. Bas agoh, bas agoh.
1: Bas aloh.
2: Ye.
1: Bas aloh, ye. Gus Dion, ye.
2: Jatra sani wau niki apa apa baju dah jago
1: niki. Ye.
2: Mentan siapa niki? Orang ane suka niki.
1: Mbak Mini.
2: Dah jago. Bujang Nura wentan keadaan ini. Wentan ini memang gaduh tak lagi. Wong Iren, Wong En, wentan ini sedihnya tak lagi. Juta sami sama kompak masawis kan ini Mwai Sundari.
1: Nge.
2: Majang ini Mwai Sundari, Rajan Tugas Kantor Bupot, Mari Jepot, Budara Ranaran, Dumo Gis Ramad Lima.
1: Astungkare.
2: Cuaca Singaraja benar.
1: Cerah ceria niki Pak Gus. Panas membara niki.
2: Nggih, patu lan patu panas.
1: Nggih.
2: Nggih. Om Santi.
1: Om Santi, Santi, Santi. Om matur suksema niki Pak Gus bawa sampun nyarengin jebak nggih jejak Bali kini.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bali tidak hanya soal tarik kecak dan pemandangan laut yang indah, tapi juga tentang kekayaan kulinernya. Jika berada di Kabupaten Klungkung, tentu kita tidak lepas dari identitas kulinernya. Bernama Serombotan, kuliner ini merupakan racikan berbagai jenis sayuran dengan bumbu pedas dan rasa yang khas. Biasanya, sayuran yang menjadi bahan dasar Serombotan ini adalah terong bulat kecil dan kecai atau kecambah kacang hijau yang baru tumbuh. Kedua sayuran tersebut dalam kondisi mentah dan sudah dicuci bersih. Sementara itu, sayuran rebus seperti buncis, kangkung, kacang panjang, dan sayur bayam. Seluruh sayur tersebut ditambah dengan racikan sambal nyuh atau bumbu parutan kelapa dan sambal koples atau bumbu sambal kacang dengan cabai. Kuliner ini nikmat disantap dengan nasi. Kebanyakan orang biasanya menikmati kuliner ini juga sebagai camilan. Tidak sulit untuk menemukan kuliner ini karena hampir seluruh warung di Kabupaten Klungkung menyediakan menu tersebut.

0: loh, Mimi, galak pulo ne. Lakar kijel loh, Hadinan dan Kulo.
1: Yang lakar ke Tegale beli.
0: Mimi ke Tegale ngajak Kulo, Cece bane beli. Adi sing tegul dogen dari Juma. Eh loh, awas rabies.
1: Rabies?
0: Ibi ada urte, ada nak mati ulian cegut Kulo loh. Padahal Kulo pedidina nih nyegut.
1: Mimi?
0: Eh loh, hati-hati nah loh.
1: Tenang, Kulo tiangi. Sebab vaksin lengkap beli gajah.
0: Oh, nah beli nak mati ingat dogen, langsing dadi korban rabies. Eh, lo beli dadi milu ngatuangi lo ke Tegale.
1: Nih galak sebab guluk tiangi. Ni ulian beli nagi nutuk ke Tegale tah?
2: Elingang semeton sami, yening ide dani cegut kulo ya diaston akide. Durus, rauh ke rumah sakit mangga boleh vaksin rabies.
3: Selamatkan jiwa dari gigitan anjing rabies.

0: Jebak jejak balik kini, Rahajang Wengi jebak. Swastiastu.
1: Jebak, swastiastu, Rahajang Wengi jebak.
0: Inggih, sareng Bu Kartini niki.
1: Nggih, yang Bu Kartini.
0: Punapi gatrani, Bu.
1: Nggih, becik-becik kena. Becik.
0: Dados tiang lunas nomor WA nih, Bu, nggih.
1: Nggih, yang niki anak jadul.
0: Oh, kenteng nggih berapa nomornya, Bu, kalau boleh tahu?
1: Drika kan lenten?
0: Ten cingain tidak tertera Driki kecuali ibu nelpon ke WA WA call. Wau tertera.
1: Di belakangnya 13 tertanggungnya Driki.
0: Ten.
1: Kenapa yang ini?
0: Gue benjang dicantumkan manten gue. Minta tolong sama anaknya gue.
1: Dijen itu
0: kirim. Ke WA-nya Pro 1, Ibu. Ke WA call Pro 1, nggih.
1: Ngelas yang nomor WA itu.
0: Nggih. Di
1: 44 itu deh ngelas.
0: Nggih, mali jebos.
1: Takinin Bu Ayu.
0: Tiang.
1: Ari Sumeru nggih.
0: Oh, nggih, siap-siap. Nggih, nggih.
1: Ari Sumeru pakai nomor.
0: Oh, nggih, siap-siap.
1: Ini nomor jadul.
0: Nggih, nggih. Nggih, Ibu, nggih. Nggih. Nggih. Napi tembang nyanyi Bu Kartini.
1: Luh sekar.
0: Nih.
1: Ini kader gede nih.
0: Terus.
1: Nih wajan Pak Widi nih. Pak Pindah nih. Pak Banu, Pak Cid nih. Bu Agus nih. Bu Resmi, Bu Manda, Bu Mindi nih. Bu Puspa, Bu Puspa nih. Wajan Bu Kedut nih. Wajan Bu Ari dua-duanya nih. Wajan Bu Tawar. Wajan Pak Medem. Nggih, sampeyan ampun Mbak Ayu nggih.
0: Iluh sekar niki sane ngendingan widi-widiane nggih.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Nggih nyanan Bu Ari niku.
0: Nggih, siap.
1: Mriki Bu Ari.
0: Oh, kenten nggih, Bu.
1: Anakne niku.
0: Nggih. Sukseme infonya, Ibu.
1: Nggih. Sukseme banget nggih.
0: Nggih, rajang mesandekan Bu Kartini.
1: Nggih, sukseme nggih.
0: Nggih, rajang wengi muali. Sireh malih jagi nyarengin iki ring acara jebak jejak balik ini. Rahajang wengi jebak.
1: Rahajang wengi jebak. Rahajang wengi Mbak Ayu.
0: Nggih.
1: Punapi gatre.
0: Becik amangkinan Mbak Yeni punapi gatra nih.
1: BBM Mbak.
0: BBM becik-becik ke manten nggih. Napi judulnya nih?
1: Medaya Mbak.
0: Napi?
1: Tusing Medaya.
0: Tusing Medaya. Tusing Medaya dek ulik nge?
1: Iya Mbak.
0: Dek ulik sampun metilar Mbak Yeni.
1: Mbak Kenten bintang ulung Mbak Ayu.
0: Bintang ulung? Iya. Adi bang ulung bintangnya. Ini
1: bintang kebang masih buntung kasih Mbak.
0: Nge.
1: Mbak yang beli widi di Tokyo. Lajus, Beritawan, Patut Lajur, Bapak Dimas, Rahajang Wengi, Bu Janura, Bu Resmi, Pak Cip, Rahajang Wengi. Rajang Mbak Ayu, Rajang Suga, Suksema.
0: Inge mewali Mbak Yani reng tiga wase. Rajang Mas Andekan. Sira mali niki, seninya rengin jebak. Rajang Wengi jebak.
1: Rajang Wengi jebak. Mbak Ayu, Rajang Wengi.
0: Inge, Bu Nyoman. Penapi gatran ibu.
1: Ya, becik-becik.
0: Becik-becik, astungkare.
1: Ane Mbak Ayu nih, maulid yang lantur sehat nih.
0: Astungkare, pokoknya ibu tetap sehat dan semangat nih. Nih.
1: Yang nunas kembang Mbak Ayu.
0: Napi judulnya nih Bu?
1: Nasi sele.
0: Nasi sele.

0: Jan. Nah, sisil.
1: Senang, senang Mbak Ayu.
0: Hah?
1: Senang, senang.
0: Senang.
1: Manis Mbak Ayu.
0: Nggih, nikah pun.
1: Yang di sini ikut kuang Jan.
0: Nggih.
1: Sama gatuh jadi Mbak Ayu ya.
0: Terus.
1: Wenten Mbak Ayu, wenten.
0: Wenten, wenten.
1: Oh, nggih. Ya, megate majang Mbak Yeni tujuh waktu. Pak London ring 70 Bu Esmi, Bu Janura, Bu Ari, Bu Eli, Pak Tawan, Bu Tawan. Ini jatian, jatian ini kesan nyantin
0: masing-masing.
1: Mbak Ayu juga jatian.
0: Bu Nyoma.
1: Yang ngaruh tegel Mbak Ayu, iya betul. Kaget yang Mbak Ayu ini cantik ya, iya Ayu.
0: Nggih. Sukses sama Ibu. Enak rahayu Ibu nggih, semangat selalu nggih. Rajang mesandekan iki Bu Nyoman, sukses sama sampun nyarengin jebak nggih jejak balik ini.

0: Meleren kesep dan beli.
1: Wih, ngeki bi meleren lo. Bertengahin aja. Memepet di waktu ini.
0: Beli, busan tiang maturan di pelangkirannya di kamar. Sapin tiang sama tiang dupane beli. Takut tiang kebakaran yang beli.
1: Wih, jek gawat gati lo ini jek. Nyapa nak mati pedidiannya tuh.
0: Amun beli sing yang ngatuin. Tiang kamu beli pedidi.
1: Tuh, jek ngambul bu. Nah, main menek. Kalau lagi menek, jek mereset gati nih. Lo, mani-manian be. Amun suut maturan, ingetang nyabut dupane. Pangsing yang di jalan bin mereren bin melipetan. Nanti.
2: Kebakaran sering terjadi karena dupa yang masih menyala. Ingat, setelah sembahyang, cabut atau matikan dupa Anda sebelum meninggalkan rumah.

Baris ketekok jago, sering juga disebut dengan ketekok jago, tergolong baris sakral. Dan hanya ditarikan ketika berlangsung upacara plebon atau ngaben tingkat utama. Sering juga ditarikan ketika ada karya plebon di puri-puri atau griya. Tari baris tekok jago ditarikan oleh 12 orang atau lebih penari laki-laki dengan membawa tombak dan mengenakan busana serba poleng dengan gelungannya yang lancip ke atas. Penari tekok jago menari di setre atau kuburan ketika dilakukan penyalaan api pembakaran mayat yang disebut dengan ngancung. Mereka menari dari arah Merajepati menuju ke Pamuwunan atau Prabuan. Para penari baris tekok jago sebagai simbol Widyadara yang datang menjemput dan mengantarkan roh yang meninggal menuju Sunyaloka.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada Ruang Rindu berjaringan nasional.

0: setia. Waktunya untuk berbagi rindu memori lewat lagu. Ruang Rindu.
1: Iya, pendengar, saatnya Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Untuk atensinya, ayo nantikan di 24644 ataupun di WA Call per 1. Sebelum saya menyapa Mbak Ari, jangan keburu nyeriap lagi Mbak Ari ya. Ada siapa di 24644? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Yo. Rindu memori lewat lagu.
1: Benar sekali, Pak Banu.
2: Kembali Pak Bayu.
1: Yo.
2: Lagunya Bayu.
1: Apa judulnya?
2: Tinta Merah.
1: Tinta Merah.
2: Iya. Dulu.
1: Yo.
2: Ada Gus Bawa. Ada Tari Bawa.
1: Ini yang nyanyi Natasha ya, Pak Banu?
2: Judulnya
1: Tinta Merah.
2: Iya. Iya.
1: Oke. Okay.
2: Ada Buktut, Pak Jeru, Bu Jeru, ini Sayatri, Bu Marwati, Jawati, Jeli, Kaci, Biomelo, semuanya sudah dan Anu, Kenaro, Pak Dimas, Mas Bawan, dia tambang ke semuanya.
1: Oke. Okay.
2: Bayu, terima kasih waktunya Bayu.
1: Baik, terima kasih kembali Pak Banu. Selamat beristirahat. Nah, halo, selamat malam Ruang Rindu Mbak Ari.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Benar sekali. Semangat selalu Mbak Ari. Nanti
3: ya,
1: kita
3: ya, semangat Ibu Sadan apa serius.
1: Sudah nyeriap itu saking capeknya ya Mbak Ari ya. Saya ngasen nyeriap
3: nggih. Hari berlar-lar malam kan.
1: Oh, sayangnya. Gitu ya deh. Oke, gimana mau dengar ya. Lagunya siapa?
3: Lagunya dari Ebit Gade apa ya?
1: Apa judulnya?
3: Lagu untuk sebuah nama.
1: Lagu
3: yang originalnya ya, Beb ya.
1: Sebentar, kita carikan dulu. Ini udah disenggol-senggol sama Mr. Mahmud nih.
3: Oh, Mr. Mahmud nih salam kangen gen Bu. Salam okay. Kangen sama keluarga. Soalnya sempat ke sana juga dapat.
1: Oh, gitu. Mr. Mahmud. Oh, iya.
3: Selamat malam, selalu sehat sama keluarga. Terus ada Bu Kartini, Bu Ari Bete, Mbak Eli di Kampung Baru, Mbak Minu yang ada di Bubunan juga. Tadi ada Pak Banu ya, Pak
1: Betul.
3: Banu, Bang Anwar, Pak Cip, Mas Alvin, Pak Nyoman Dewantara juga, selamat malam. Ada Bu Resmi, Bu Ketut Tejakula, Bu Janura, Bu Manda, Pak Samong. Terus ada juga Mbak Eli di Kampung Baru sudah. Ada Lima Dewidi juga, Mas Ramadan. Bagaimana kabarnya? Moga sehat Mas Ramadan dan Lamanda. Mengudara
1: sibuk kayaknya di ya, kota
3: Pak
1: besar
3: juga selamat malam Bu siapa Bu Jeru Puspa juga ya selamat malam pokoknya semuanya aja dulu deh tambah lagi satu Beb.
1: Oh ini disenggol sama Bu Resmi.
3: Bu Resmi sudah Bu Sukra aja sudah
1: okay.
3: Pak Nyoman Negara juga sudah ya.
1: Siap.
3: Ya deh Beb. Terima kasih waktunya Beb. Tapi aku tunggu lu dirimu sampai turun dari udara.
1: Ah, siap. Terima kasih Mbak Ari sudah setia. Baik.
3: Terima kasih waktunya. Kalau pulang hati-hati. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam buat Mbak Ari. Tetap semangat. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Wah, Widi Made ini kalah cepat sama yang lain ya. Halo.
4: Yo. Memori lewat lagu.
1: Benar sekali Mbak Yani Jegek Bulan. Tuh, konen ngomong memalukan gede. Gimana?
4: Bulannya, Mbak.
1: Iya, bulan Mekalangan. Bulan bintang apa bulan bersinar nih? Apa bulan Agustus?
4: Oh iya.
1: Iya. Oh.
4: Saya milih lagu Terang Bulan di Gunung, Mbak.
1: Terang Bulan di Gunung. Ya. Enak dong yang Terang Bulan yang di sampingnya Martabak. Itu enak. Kok di gunung nyarinya nih? Jauh banget.
4: Halo dulu Mbak.
1: Yo.
4: Tadi ada Mari Semeru, Mari BC. Kemudian untuk punya mandi
1: vlog. Ini sudah disenggol sama Widi Made bagus nih.
4: Widi di Tokyo semoga sehat selalu.
1: Yuhu.
4: Mamanya juga juga Paktet Samong, Paktet Lajur. Selamat malam untuk Mas Ramadannya juga, Bang Sip. Selamat malam juga ya untuk semuanya, Mbak.
1: Ya, jangan lupa terang bulannya ya.
4: Ya, tak nikmat.
1: Yang mana? Isi gula atau isi susu coklat?
4: Isi kopi jaya aja, Mbak.
1: Kopi jaya, wah anget dong jadinya karena dingin malam ini ya.
4: Ya.
1: Oke. Okay. Yuhu, yang ngalam betelah berpulsannya ajak ngomong nih Mbak Yeni. Terima kasih Mbak Yeni atas atensinya, ditunggu terang bulan di gunung. Atau nanti beli aja terang bulan tuh di depan rumah ya. Ya, untuk Pak Samong katanya rahajeng wengi Mbak Ayu tiang nyarengin Niki Megatre majeng Pak Jero Maliarse. Terus ada siapa lagi nih? Ada Bu Resmi, Bu Des Aradini, Bu Kartini, C. Eli, Widi Made, Mbak Mini, Mbak Yeni, Sami Pengweneng RRI Lan Semeton Komunitas Grup Asik-Asik Sareng Sami, rahajeng wengi, rahajeng mesandekan. Majeng ring Mbak Ayu, rahajeng tugas suksemu yening wenten galah. Oh, sampun liwat niki jebaknya nge, kanggang bergabung saja ring ruang rindu Pak Samong nge. Yang penting Pak Samong suksemu banget niki. Sampun ngechat ring WA call persatu rahajeng mesandekan sarang keluarga. Salam rahayu. Salam rahayu juga untuk Widi Made yang ada di Tokyo, Pak Jero Dharma Wangsa. Salam rahayu rahajeng mesandekan nge. Setelah lagu dari Natasha, Ebit GAD dan Titik Sandora, kami akan buka kembali line telepon 24644 ataupun WA call-nya per satu dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

menjaga kesehatan dapat dimulai dari hal sederhana. Salah satunya dengan memastikan tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Dalam kajian dehidrasi, kurangnya asupan cairan dapat berdampak pada menurunnya konsentrasi, tubuh mudah lelah hingga terganggunya fungsi organ secara keseluruhan. Perlu diketahui bersama, rasa haus bukanlah satu-satunya indikator tubuh membutuhkan cairan. Oleh karena itu, membiasakan diri untuk minum air putih secara rutin menjadi langkah penting yang tidak boleh diabaikan. Selain itu, kebutuhan cairan setiap individu juga dapat berbeda tergantung pada aktivitas dan kondisi lingkungan. Dengan mencukupi kebutuhan cairan harian, kita telah berkontribusi dalam menjaga kesehatan tubuh secara optimal. Tetap jaga pola hidup sehat dan semangat menjalani aktivitas hari ini.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Iya, pendengar masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sebelum saya ke Celi, aduh tumben nih malam-malam sama Celi. Ada siapa di 24644? Halo, Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ada kok ada yang siapa? Dek Tambang ya?
1: Iya.
0: Oh iya, gimana kabar, Dek?
1: Gimana kabar?
0: Baik.
1: Gimana kabar, Mbak Ayu?
0: Baik.
1: Semoga sehat selalu, Mbak keluarga ya.
0: Astungkare, Dek Tambang juga ya.
1: Lagunya dulu dong.
0: Apa dong?
1: Lagunya Arif ya.
0: Arif?
1: Iya.
0: Yang mana?
1: Satu Rasa Cinta.
0: Satu Rasa Cinta.
1: Ya.
0: Ini gak terlalu oldies sih.
1: Ada gak?
0: Ada, tapi ini gak terlalu oldies ya. Gak terlalu kenangan ya.
1: Iya. Kalau gak ada lagunya
0: yang agak kenangan gitu, yang lama gitu.
1: Agak slow gitu.
0: Yang jadi apa ya, oldies, lagu kenangan, tembang kenangan gitu loh. Yang mana?
1: Ya kalau gitu lagunya Mario Amoy.
0: Mario Amoy.
1: Iya.
0: Amoy Amoy. Sebentar, dicarikan dulu ya.
1: Ya kalau nggak ada, lagunya ikutan aja.
0: Amoy Gadis Jembatan 5 malah. Mau?
1: Iya.
0: Itu ya?
1: Iya, boleh aja.
0: Oke, ditunggu ya.
1: Ya, salamnya digabung aja dulu ya.
0: Oke.
1: Buat Bu Ayu, makasih.
0: Baik, terima kasih buat Dek Tambang. Ditunggu si Manis Gadis Jembatan Ancol. Oh bukan, Amoy Gadis Jembatan 5 ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori melewat lagu Celi.
2: Halo, selamat malam Mbak Ayu, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Yuhu, gimana Celi malam ini, sehat?
2: Puji Tuhan.
0: Puji Tuhan,
2: masih sehat. Masih sehat-sehat aja, Mbak.
0: Ini posisi di mana? Di kamar atau di dapur?
2: Oh, di tempat tidur,
0: Mbak. Oh, tempat tidur. Tak kira di dapur, di meja,
2: nah,
0: lagi ngulek tepung.
2: Selesai.
0: Oh, udah selesai. Oke, deh.
2: Udah gulek-guleknya, Mbak.
0: Udah gulek-gulek. Sama dong sama Mbak Ari. Mungkin pendengar lainnya lagi gulek-gulek juga nih, ya.
2: Iya, tidur-tiduran.
0: Tidur-tiduran.
2: Lagunya dulu ya, Mbak, ya.
0: Apa tuh?
2: Lagunya Betaria Sonata, ya.
0: Yang mana?
2: Kau Tercipta Untukku.
0: Kau Tercipta Untukku. Oke.
2: Okay. Ya, salamnya, Mbak, ya.
0: Mm-hmm.
2: Yang baru ada Dek Tambang ya. Selamat malam, selamat istirahat aja. Ada juga Pak Nengah Inggris, ada Nini Jero mungkin masih dengerin ya.
0: Mm-hmm.
2: Ada Bu Nyoman Supartini, ada Bu Resmi, ada Bu Arik BT, Bu Arik Semeru, ada juga Mbak Mini, ada juga Pak Yeni tadi ya, Bu Kartika, ada Pak Samong juga, ada Pak siapa tuh namanya ya? Mas Wawan ya,
0: mm-hmm.
2: Ada Bli Widi Made, ada Pak Banu, ada Pak Cip juga. Salamnya untuk kesemuanya ya, Mbak Ayu ya.
0: Oke.
2: Untuk Mbak Ayu, selamat tugas. Sehat selalu bareng keluarga, Mbak.
0: Baik.
2: Tuhan memberkati.
0: Terima kasih. Tuhan memberkati juga Cik Eli. Sehat selalu sekeluarga. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, benar sekali. Beli tawan kah ini?
3: Apa kabar, Mbak Jegeng?
0: Oh, baik-baik saja.
3: Mau request lagu ya?
0: Benarkah Beli Tawan atau siapa ini?
3: Bukan, ini Pak Ketudi.
0: Dengan siapa?
3: Kak El.
0: Oh, Pak Ketut Lacur.
3: Iya.
0: Alah, tuh kan suaranya di ini kan jadi nggak kentara.
3: Bukan.
0: Gimana?
3: Lagunya Ilusi Pagi ya, Maya?
0: Ilusi Pagi.
3: Ya.
0: Ilusi Pagi ya. Yang nyanyi siapa ini? Kok enggak muncul ya?
3: Atik CB kalau enggak salah.
0: Atik CB. Coba tak carikan dulu koleksinya ya.
3: Ya, salam tadi ada Bu Eli ya.
0: Mm-hmm.
3: Ada juga Gus Bawu, Beli Tawan, Ibu Ari satu dua ya.
0: Mm-hmm.
3: Ada Papa Dimas, Ibu Kartika, Ibu Kartini. Ada juga Ibu Yeni. Siapa Pak Cip ya?
0: Pak Cip.
3: Ada Mas Banu.
0: Mm-hmm.
1: pokoknya ke semua pentrusasi, semoga selalu sehat ya.
0: Pak KL, adik ya. CB-nya enggak ada yang ilusi pagi, yang ada kau di mana suka-suka risau ya. Apa?
1: Dewi Yul, aku bukan dirimu ya.
0: Kau bukan dirimu.
1: Oh ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, buat Mbak Ayu hanya kebahagiaan. Terima kasih ya.
0: Baik.
1: Sehat selalu.
0: Nggih. Terima kasih Pak KL, sehat-sehat juga sekeluarga. Dan memang malam hari ini yang masih terjaga belum tidur mau dengerin lagu-lagu kenangan, lagu kenangan favoritnya setelah dari Mario, terus ada Betaria Sonata serta Mbak Dewi Yul, kami akan buka kembali line telepon 24644 ataupun WA call-nya Pro 1 Mbak Mini, ditunggu nomor antriannya. Widi Made juga ayo dicoba lagi, terus ada Mr. Mahmud, ayo dicoba lagi Mr. Mahmud, sepertinya kalah cepat terus ini ya.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tahukah Anda, saat kondisi ekonomi sedang sulit, banyak orang justru tetap membeli barang-barang kecil yang membuat mereka merasa lebih baik, seperti lipstik, parfum, atau cemilan favorit. Fenomena ini dikenal sebagai lipstick effect. Meski pengeluaran besar ditunda, kebutuhan untuk merasa bahagia dan percaya diri tetap ada. Jadi, bukan sekedar soal lipstick, tetapi tentang mencari kebahagiaan sederhana di tengah tantangan ekonomi. Namun, tetap bijak berbelanja dan sesuaikan dengan kebutuhan ya.

0: Iya, pendengar mumpung masih ada waktu, silakan untuk Anda yang ingin ikutan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Sebelum saya menyapa Mr. Mahmud, ada siapa di 24644? Halo, Ruang Rindu.
1: Malam, Ruang Rindu, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Oke, Bu Nyoman, hadir lagi, belum tidur Ibu cantik.
1: Gue lagi ya. Lagunya
0: siapa?
1: Bimbo, Bimbo Mbak Yu.
0: Yang mana nih?
1: Ya, yang mana aja.
0: Oke. Okay. Salah satunya tak pilihkan ya.
1: Yang bagus ya Mbak Yu ya.
0: Siap.
1: Salam buat Mbak Yeni. Pak Banu, Putarka, Bu Rosmi, Bu Janura, ya untuk semua fan aja Mbak Yu.
0: Oke. Okay.
1: Buat Mbak Ayu, selamat
0: bertugas
1: Mbak Ayu.
0: Nge, ternyata ini, lagunya Bimbo ada judulnya Tante Sun.
1: Yang boleh, yang bagus itu.
0: Tante Sun, Tante Sundari ya? Bukan. Oh. Oh, baru mudeng Bu Nyoman.
1: Itu aduh, kena sini lho. Apa ada nih, Mbak? Kena jebak lah.
0: Kena jebak. Tadi jebak jejak balik ini.
1: Ayo.
0: Ya.
1: Raka Rancang, Siaran Budaya, Mbak Ayu sampai turun dari Lida.
0: Oke, siap. Baik, Ibu, jegek.
1: Siap, Mbak Ayu.
0: Oke, terima kasih Bu Nyoman. Selamat beristirahat ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Sugeng dalu, Mr. Mahmud.
2: Sugeng dalu.
0: Akhirnya
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat aku Bunda.
0: Alhamdulillah senengnya rek iso on air. Gak sia-sia ya, yo. Gak sia-sia te usahanya menuju ya, on air. Piye? Kenapa?
2: Setiap malam harus hadir.
0: Yo bener.
2: Setiap malam itu harus hadir.
0: Harus iku, harus dengerin lagu favoritnya. Sekarang mau dengerin lagunya siapa?
2: Lagunya Ari Wibowo.
0: Yang mana?
2: Danau Penantian. Danau Penantian.
0: Danau?
2: Ya.
0: Danau Penantian. Danau Toba, ya. Danau Tamblingan, Billboard.
2: Danau Beratan.
0: Danau Buyan. Iki sing nyanyi Billboard ya? Iki iya, sing muncul Billboard toh. Oke, siap.
2: Iya, Billboard.
0: Lanjut.
2: Ya, salame. Iki mau sapa Bu Nyoman?
0: Bu Nyoman cantik. Ya. Bu Nyoman itu resik oh kulite. Resik putih ngono.
2: Iya. Gerung-gerung wangi.
0: Napa?
2: Gerung-gerung wangi.
0: Gerung-gerung ya kapan-kapan dolan. Lanjut.
2: Temu apa, temu fan.
0: Iya.
2: Pak Ribawo, selamat malam. Bu Resmi, Bang Le, Pak siapa itu, Pak Inggris.
0: Iya.
2: Pak Anu, Pak E.
0: Mr. Mahmud, sampean gak meluanu jalan sehat, ta?
2: Nang di?
0: Iki RRI, tanggal 6, gak melu. Ono pendaftarane, ya. Ono linge. Arep melu ta?
2: Ora sempat. Ora ini sibuk.
0: Oh, sibuk siap.
2: Jalan sehat. Apa itu? Oke senadi nang ndi wis.
0: Oh, ngono ta. Nang oh, ngono ta. Sibuk. Sampeyan nyambut gawe ta ya wis nek ngono gak apa-apa. Aman-aman.
2: Ya. Salam karo kabeh wis.
0: Siap.
2: Selamat malam semua. Aku Bunda, matur nuwun Bunda.
0: Nggih, sami-sami. Selamat beristirahat ya Mr. Mahmud ya. Sehat selalu sekeluarga. Juru kuncinya nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori.
3: Memori. Memori
0: lewat lagu.
3: Lewat lagu.
0: Yeuh, Bu Kartini jegek. Niki juru kuncinya Niki Bu Kartini, silakan. Mau dengerin lagunya siapa?
3: Ayah ya.
0: Ayah, nggih.
3: Ya, dari sini enggak ya?
0: Napi?
3: Sudah di sini.
0: Sudah napinya?
3: Nomornya.
0: Sudah ketemu tadi, sudah komunikasi sama Mbak Ari. Mbak Ari gercep dia, sat-sat ya.
3: Ya, makasih Mbak ya. Ya, kirim ke semuanya aja dah, Mbak.
0: Siap, ya. Karena waktu nggih.
3: Makasih banyak ya.
0: Nggih. Suksesmu Bu Kartini, istirahat dumun, Bu.
3: Iya.
0: Nggih. Waduh, luar biasa niki. Pendengar Pro 1 ya, pencinta setia sekali sama RRI Singaraja. Termasuk malam ini katanya mau dengerin Ayu sampai nanti usai siaran budayanya. Aduh, suksesnya banget niki Bu Bunga, terus ada Pak Banu, Mbak Yeni, Dek Tambang, terus Bu Nyoman juga, Bu Kartini, Mbak Ari, Bu Resmi, Mr. Mahmud, Widi Made, Celi, dan juga Pak Samong yang sudah dengerin Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Atau pendengar RRI Singaraja dimanapun Anda berada yang hari ini masih terjaga, belum tidur, mungkin masih di tempat aktivitas ya. Apapun yang dilaksanakan malam ini mudah-mudahan berjalan lancar tanpa satu halangan apapun ya. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Muluk mulan pesaya. Kuripane dadi manusia ya terjadmu tuah. Hari ini ketening pancin riau liu mulu tetagian-tetagian hidup. Tetagian puninggalan, punagian kuping, punagian cangkem gitu sakeluwira. Sakewalo yang sing kena ban, namakin pakenahan, mana pakenahannya? Sinah laka dadi pengrap dan jagat. Kewalo sang puikan mau sang utama juga yan dadi manusia lah kane madan rasa paling utama. Kewalo sajerone ngadakeng lantas pakenahan ngadakeng lantas rasa ne. Jenane dadi rasang, ure hato sad rasa, pangkeno ya pun ngerasang, pahit, pakeh, manis, lalah. Tuh kerasa, pasito, pari, pase. Ut. Ijoi laku nyamu, pangsin liu. Lantang lajok ben ngeraos yen subada ajak lakar nimbangang reraosane nimbangang satwone bisa dadene lakar meneh kang pelih yen nu pedidian ngaku aku sinah lakar mesu pekenehane mana mesu pekenehane sombong makahawenan manusene lekade tadi benglah penyaman. Aduh, kenyam-kenyam dah dari. Bo, man geneng, bo. Bo, man geneng ngalih-ngalih.
1: Si ngalih-ngalih yang sing. Ngulah-ngulahan susu. Ngensut di kolong.
0: Susu apa ngensut di kolong?
1: Apa dik ngensut ya?
0: Gitu teh, oh, jawabannya gitu teh, beling teh, kamu ambil.

0: Tumben pesun wijil mau kekawin.
1: Lah, ulah, ulah.
0: Aduh. Dew, lantur malih pang tiga ke mantan, umun.

0: arti. Ben aja cangorin kiang tumor artinya.
1: Iya nak mau ke kawin terus. Ada pengawit, ada ming salah, ada ada madan ngumang, ada madan mado do.
0: Gengen.
1: Ini mara ming salah jadi ingin ngumang kuang sing kaiso jadi ngumang di ngumang bakar ya. Ngumang ya ngumang kau.
0: Enak.

0: Prai tukang suling dumen.
1: Noro no sakti doa.

0: Nora ane mitre mang lewi kane ware guna.
1: Mare cang nyemak kekawin beli aeng gede.
0: Sing je gede temen beli.
1: De nak eke kawinnya di ngah kena.
0: Apaan di ngah beli?
1: Apa yang terkandung nah. Dalam kekawin tuh gitu nak.
0: Menisinnya apa tuh adi? Sini-sini nah.
1: Noro no mitro, mitro itu apa tuh?
0: Timpal.
1: Sing ado gedean ken kewigunan timpal itu.
0: Oh. Kewigunan tuh sama ketimpal.
1: Timpal. Yang sebuah beli ngelah kewigunan, kijol akan beli majalan pasti ke sebuah donutung.
0: Maka tuh ilmu pengetahuan widya nah. Pangwaru tuh ane paling utama.
1: Nah. Oh. Sewerek yang sebuah raga ngelah kawigunan bisa bakal nulungan ibu po didi
0: lah ane madan skill lah madan kebisan
1: anggo nulungan ibu ane po didi
0: malu
1: jani sakit ulian kawigunan itu bisa batak majalah ngalih uban
0: ngalih pengusada uban no.
2: RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
0: Hey, do bang ya jom, do bang mau Facebook ya, nyanan yang tabrak motor jalannya.
1: Ya nak bisa kalau pikol saja kalian beli.
0: Icet tunggu sahabat ngempi di ni.
1: Nak ngempi,
0: apa dah ni?
1: In the cost.
0: Batah. Mada kesayangan doh, yo bang, yo bongan.
1: Udah mana? Patut waspada, madi. Sawireh sing keno nyen ban. Cara wajo majom puh, sangkur ibo aja.
0: Sangkur nyen.
1: Nang main deh.
0: Hei.

0: Adeng inti, adeng anti, adeng ngempung.
1: Benar.
0: Bapak ngempudiang, kelo mengandoseng bapak gitu.
1: Peh, yen raoseng gitu nyemade uling semongan bapak subodini. Ngati-ngati made yen dijo kaden bapak sing nepuk kan uling semongan.
0: Takut dijo made uling tunian. Do made ngenah-ngenah dinding. Do bangin ayo.

0: Kemudian tiba putan roh kapin yang di tiang. Tiang nak sedang megahi busan apa?
1: Bade sedang megarapan gitu. Benih. Yen nyak ya kene pianae. Andeng tegak ya nan ngabung mesui yen bu andeng dasar ben hidup dini.
0: Nah.
1: Nah liu nak teman.
0: Ini nak subuh pada jin. Yen ramane anteng panakne bisa males. Yen janine panaknya anteng. Jang tadi males.
1: Aduh gitu.
0: Aduh gitu. Yang penting kan panak banyak anteng.
1: Biasan iye he cacapan iye he pasti bulung nanti cacapan. Ingin masuk ada nak?
0: Ingin. Cacap air iye, cucuran atap jatuh ke pelimpahan.
1: Masuk balen eh.
0: Iye jani nak sing ada nu gitu.
1: Apa tu?
0: Nak onyang bu misi abangan.
1: Abangnya maksudnya tu.
0: Misi apa ada nih tu misi abangan. Saya nggak bang sayang. Dia nan itu isin dicacap itu tangklak aja kene aja abangan ulung ne bodi leboh
1: awak demok marap somi gembang ke
0: iya rapne somi abangne don keto ngono
1: abangon
0: abangon kang wang tieng lain bukun-bukun itu
1: kagam ya

0: Santiago dini momanya memekul memarekan dini di purian bapo.
1: Lage mai tangkil ke puri ngajak Imade.
2: Imade.
1: Ke dini ada terus penganike. Bang dini memarekan.
0: Bang dini yo. Harus min kalimat itu.
1: Benar. Adi-adi astas ngelah pondok itu di penepi siring. Kontrak anu gitu.
0: Top. Pemane luang dini.

0: Sawireh, idem anaknya Agung Prabu Wiswo Manalone. Sat mako tedung jagat angwaso ring sejebak jagat.
1: Ide ke bawah tedung jagat.
0: Nah.
1: Ide keras buh pati.
0: Buh pati.
1: Buh bumi pati. Ide nguasa wasito urip jagat. Ini di Wiswo Manalone kejang.
0: Jagat. Ketekaning sedaging nih ada di ini.
1: Nah.
0: Nah.
1: Men.

0: tiangane maro bapo. Sotaning irago kewawo kemulan kepatutan irago nginutin sekancan pituduh hidup.
1: Tidak hidup sang prabu.
0: Nah, sajo.

Nah, men-men tadi mati ngerausang, aduh aneh ngelantun dan pejalan bakti nih. Apa tuh?

0: sing mbok sayo.
1: Nah. Ne sat mako nyelot dan. Patih agung edine Dewi Semuwandalo.
0: Artine po patih puri tabang dado puri ne aneng raneyang made rasa kikuk mojalan.
1: Nah. Rasa lantun pejalane.
0: Beli bukan rasa gitu.
1: Benar. Jar duga seni.
0: Delep kan parak neto.
1: Parak neto bo. Kengken pasang cang umal kebedeh nih.
0: Aku mau beli mulat pasang kadinya.
1: Beli maro mulat.
0: Entah.
1: Cang mau kumis kati pasang cang.
0: Upat mau papas ada sentakuan.
1: Batak nang mau bulu pasang giges pedeh cang.
0: Bejegas dia mau papas berdua nih. Mau sektengil ya munyi.
1: Toleh kadena takon maro kejit cang lingkung.
0: Ya ada batu-batu tanya.
1: Benar.
0: Tersinggung.
1: Tak ya sing ngelawan untuk nyagur
0: cang. Tuh bo.

0: apa narkom. Nesinah subuh sangkan yang sing cumpu. Kape neng adone rago dini. Kito yen ponarkan adone rago dini. Kito yen ponarkan yai made.
1: Nah yang nadi ban pengide waposnya tu. Sile pangruheng kula sirang sujana penengeran yang nadi ban sen tu. Yang nadi manusia tetap polos yang
0: benar.
1: Posajo yang.
0: Buena beli, irago pang setato ngelah pikiran positif.
1: Positif, jadi nah. Gitu nyen pepati ke para kaneng, pangkat kedelap.
0: Yen sakit mulo yo sing nyak metakon ka pening rago, anggap yo nak kolok.
1: Ah,
0: kenah yo kaden boluung.
1: Yen orang yo kolok, jelas liu yo.
0: Atuh nak kolok kan rago kan yo,
1: kena gol kolok.
0: Yen ado anak kantin oleh rago pang telu pang pat do anggap yo pedeh
1: engke anggap
0: anggap yo sing pragat panan oleh rago
1: oh, gitu nah bargas nigas dibeli sih balian ka dia tuh
0: ah engke
1: nyile sabuk ke yang carane yo penges ya pang sing bani kena kena ya sabuk abo do
0: sang si dijo kemong oleh sabuk lengah
1: engke yo oleh ado men ayang men
0: ado
1: dijo
0: sabuk ansep pesileh kaplok
1: parak empat tiga, ih, kipet.

0: Prabu ane ngenikin Mang Doi Ragon ini.
1: Abang Ningsih re.
0: Bener. Jadi rapi do Prameswari Dewa Ratu sayang nih.
1: Ulian rapi sungkan lah do Prameswari Pak Yu.
0: Bener. Lah kita.

0: sama wikana mau aseng liang mudah berdatakan sempat. Kuala bisa jani mantih-mantih yang sebat dunian buat satuang.
1: Nah.
0: Liangnya perlu masih satuang. Pemekas mustikan yang puri bungan
1: sekar jagat Wisma Wandala.
0: Tari sekar jagat ini.
1: Sekar jagat nih ido.
0: Ido.
1: Mergo pati ini beli. Singo
0: dan. Oh, banyak kenyam-kenyam mana ini kebapaan milu demang.

0: Abi, mati kita. Idok kita ya masih.
1: Nen.
0: Sekan tau. Hah? Yang nek itu yang perlu sekenan.
1: Tole?
0: Apaan tole?
1: Hidup dari apa ya? Yen awak padang.
0: Ah,
1: beten hidup.
0: Ya kita coba.
1: Kita.
0: Ya mulu padang ya beten ya lakon.
1: Beten.
0: Ah, nu beli terlambat.
1: Oh, sing bo.
0: Ah.
1: Iyo ning milan-milan panah.
0: Do nang padang-padang nek itu-itu anggon ibu.
1: Padang
0: anggon padang ambengan. Irago padang ambengan paling sing anggon neram kal dhuwur to mos.
1: Iyo nang ancuk-ancuk.
0: Tu kengken aja nak mau kita masih.
1: Boyo dua uang puluh yang ayu so kena sedang mempok.
0: Aduh lanjutkan.

0: ណា
1: លីសិងចោចុក
0: យកប្រកាសសិងចោចុកលីអាប៉ុននេះចោចុកកំលីមាន
2: ទងឯណា
0: អា
2: អង្វាងអាយ៉ាងអាយ៉ានោះមិនសិកបៀតមកកបៀតមិនសិបងាងបងងគេទៅ
0: អាប៉ុក្រណោបងងគូលានអាដូអានេះពីគិរLen mengosongkan pikiran aja pikiran kosong itu.
2: Udah si Uratri ni wayah ya tuan. Dijoy si Uratri yang mau ni.
0: Pikiran kosong. Mengosongkan pikiran.
2: Ijo beda ni tu pasti kosong masih.
0: Yen mengosongkan pikiran, lah ni pemisi dikosongkan.
2: Men?
0: Yang mula pikiran kosong, mula sih siapa?
2: Kena dana tu.
0: Ah?
2: Kena dana.
0: Ngadenan mengosongkan pikiran.
2: Oh.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Nah, itu ya konek itu.

0: Ida sang yang widi rawas semua di benyur yang pengenah sing ya gitu.
1: Sing.
0: Mekejang tekanan uling di pedidi itu.
1: Benar.
0: Wangi itu sang yang semaros sing lah wates. Apit nak cacat, apit nak utama jangkep kedekan menusuna patuh itu mijo yang semaros itu.
1: Sing yo ne bak.
2: Sing no bagus gen sing di semaros.
1: Iya ne bagus gen di cina sing yang semaros.
0: Ne bocok
1: sing. Ne bocok bocok sing lah kurana.
0: Tuh manusia kadiburon lah rasa semarot. Apa ben manusia namanya yang aneh madan yang juga akan bagus.

0: Nah, ini bepatuh tekan yang jejak. Kalau sentawang nih jejahin.
1: Adi.
0: Nah, bingung kalau sentawang nih bingungan.
1: Lian nih situ.
0: Hah?
1: Lian kini bosatin Semarau.
0: Oh gitu.
1: Oh. Singkong. Cara raus Adi kan biar ngecosin tembok.
0: No.
1: Biar asune galak.
0: Galak. Jak sing merasa.
1: Sing merasa.
0: Biar ada keket lur tembok eh. Sing kenau,
1: sing kenau.
0: Wow.
1: Biar ada tuma.
0: Jak tuma dem.
1: Dewa
0: sakti sang yang Semaru.
1: Beli keto ya pindahan dong. Siapa? Eh?
0: Beli sing.
1: Hah?
0: Sing.
1: Lian.
0: Gagalangan kan beli.
1: Beli nak jodoh-jodoh enggak
0: sih? Oh, dinginying nih.
1: Mah. Galang-galang, ada minum galang di empal deh.
0: Mau enak pada misi.
2: Mau dia ngapak baka terambang.
0: Waduh, siapa nah. Itu?
1: Maro wapunya entek bayun wapu.
0: Tembusan mading orang bingung. Maro wapun untuk kan.
1: Iyan gitu ya pengeluat daraus mading. Bener? Dato-dato katanguang. Ada adan mah dato-dato kamu main hilang hilang tuh nyaman itu
0: ya data-data di anu di loket itu
1: ah len tuh

0: Ya rasa-rasa wae ulung ngentinaken batis ninga.
1: Bro kanggo
0: duh ne jani kene sanben ne.
1: Yen kanilikin musuh, harus dinakane adeng-adeng.
0: Yen bakal ngelokan mau ngaleng-ngalan. Paling cara tetep gak jantung, tok, penting.
1: Kalau buku satu dunian, nyanang buat hati-hati mana.
0: Yen waspada yang mana.

0: sepatu yang belinyin Yohani Serkon ini.
1: Ada yang uyang mana dini?
2: Nana kaya ini lihat ya pak.
0: Bapak, masa enakan malu ngelok-ngelok.
2: Oh, nyen lah.
0: Apa ya dedar nene?
1: Iya. Suwat minum. Biasane ai tenung muda tuh. Pengkerasan di pangselaman dik. Iya.
0: Tengkak. Tengkak nek laman laklak ke suwu.
1: Cantik.
0: Asal ni bedek. Oh. Beli sing sumunyi apa? Kel gitu lengannya mau tato, uangnya barak, bengnya barak, nak truno lo gitu,
1: truno,
0: aw, boknya barak, isi selam,
1: nih,
0: aw, oh barak si pak, selam si pak tepuk beli,
1: nih,
0: aw selamnya kajo, baraknya kelod, lemong ajo ngelod enggak nih,
1: nih,
0: aw,
1: dong, udah pak ngalor ngidul,
0: aneh pak ngalor ngidul,
1: mati gensing tae,
0: nah,
1: tuh.
0: Dari mangku nih beli
1: mangku apa?
0: Mangku pasar gene tepuk jadi melanting di pasar
1: nih
0: tau
1: dong nih yo
0: nih kalau saya mau kaman nah
1: adi mau dibonding ini mangku bawa nih mangku apa mau dibonding nih bawa nih
0: sing mau dibonding
1: apa
0: tuh
1: nih
0: nak mulo ketuang gimal dan tau pak adena dukun
1: sekancan sekancan bene botain dar apa sak be celeng, be kambing, be sampi, be lubak, be lanak, be kaki, be jelema gesing taen.
0: Nang usut tangkah beli nang usut. Ni beli ngajak jelema nanti terus jantung ni. Yen buka kene, apa radarnya sampi, celeng,
1: botaen,
0: taen. No do tu. Sakti nu nar gerang.
1: Gerang ini nik tu sakti.
0: Aw. Yen dia nyidang. Nar jeleng kudu-kudun
1: tak kono yo. Kono yo.
0: Ten jeleng kudu-kudun.
1: Cen gumi tengat te botaen lira ge pulas di peti tengat.
0: Tong maro di tengat-tengat te kitu.
1: Lawan mangku peti tengat ni.
0: Nang di semo-semo ben pulas.
1: Di semo di kenyering ajana ni.
0: Sing.
1: Semo.
0: Semo. Semo semawang semawang.
1: Pantas bo
0: lawan
1: kena penyakit aid nyenik-nyenik angge jelema bungkar ne kerbani limo keyboard gen agun angin gen bu kertas kaleng ker bani pak duang meter aja nupen gen bu mekecos
0: satu ne kenawan rang no
1: aw
0: ne keyboard kliko
1: suruh ne kecok tato
0: kliko apa tepi dan maro kliko
1: jadi apa
0: nyeng-nyeng.
1: Wis tak cingung iki.
0: Aw, pidan anak gede mokoh jane berak.
1: Berak ini.
0: Aw. Tu nak go di tengah itu.
1: Oh,
0: pidan nak go tu.
1: Nak jani?
0: Jani?
1: Oh.
0: Podo lindung.
1: Ah. Ketuan.
0: Tu ande jejeh. Ah, gigi ngeretak. Awak gede, lengan gede. Tu sing ndang bangun kemudian.
1: Udah. Buk biasa.
0: Tu apa?
1: Buk biasa makpak batu.
0: Batu apa?
1: Bantun tuki, bantun bedil. Pokoknya yang besi kuning, besi putih, besi selam, besi tawar.
0: Ya biasaan.
1: Bu ada.
0: Dan besi kuning dah kebal.
1: Kebal.
0: Biasa menanam putus jam lah. Gene ada cuma cenak kene pecis beli. Ajak metuakan do. Metuakan. Yo sing mau ngapa apa teko ngebelalap do. Ya apa ya apa ketipal darah barang jangan.
1: Yo nih.
0: Iya, yo bani. Jan gitu ya. Nganeng abo be penyu jan. Pedih timpal.
1: Ingen.
0: Ban dalam motor tu ketap apa jena baso.
1: Goreng.
0: Aw sing ulat. Pang kadena kulit penyu.
1: Gitu.
0: Auto. Iya cegoto. Ngales.
1: Ngales.
0: Aw nak mulo ngales.
1: Aw gitu.
0: Ulo ngadena gitu.
1: Ngiyo ni.
0: Kayang ban dalam ban basang no ban dalam aja ni.
1: Heng abad sih.
0: Amat lemo sing tadi. Oh, pandalem pun badar ni.
1: minum peh bisi gelas dua gelas mah botol kecerat kecerit sing kanggo gitu.
0: Aku nang botol.
1: Ah jek tangki penek punya nyuhe. Boleh ditup semprot
0: tangki.
1: Peh bo biasa
0: dong. Cang cang arak li. Cang arak ada so botol tuh sing kengken.
2: Ada so asolas.
0: Benar. Daso botol. Oh, sing kengken.
1: Minum.
0: Minum.
1: Minum marak.
0: Marak.
1: Daso botol.
0: Daso botol.
1: Di sing kengken.
0: Botol minyak angin.
1: Oh, cenik-cenik. Cenik-cenik. Ada yang mulu-mulu saja. Landi ini sambung kancut lah. Ah,
0: kancut yang pelantang.
1: Di jauh, di langit deh. Eh, di Sabtu Petala,
0: ah.
1: Di Pasir, eh. Di Gunung, eh. Di Buklo, eh.
0: Ah. Ah.
1: Di Jek lawan mula.
0: Kelawan.
1: Uleng pidak mula.
2: Sabuk beli nama roh di Jek Jang dulu.
0: Ah?
2: Sabuk nak leh kasih balian ini.
0: Iya kat anggon jangnya bantal Stephen.
2: Kekenai lu. Bang bang. Bang gede yang bayi udah.
0: Oh.
2: Asal ni tak kau jang. Ni nang hitung nyelam budak di dulu kena.
0: Aluh ngelawan anak kengi.
2: Kekenai.
0: Bok lantang. Oh. Sing ten mambuh. Anu anggon ngabang yo. Gunting ajak sampo mlebe yo.
1: Ten ningah orto. Ten.
0: Orto apo?
1: Ten ningah kabar ten. Maco surat kabar ten.
0: Eh. Apo adong nan itu?
3: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

Om Swastiastu. Om Awiganamastu Namo Siddham. Om Anubhadra Kratawiyan Tuiswata. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pendengar sekalian, khususnya umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, semoga senantiasa selalu ada di bawah lindungan dan bimbingan Hyang Widiwasa dalam meniti kehidupan agar kita nantinya mampu melaksanakan kehidupan ini seindah bait-bait suci yang ada dalam kitab suci Bhagavad Gita. Dan tentunya kita harus senantiasa eling akan dharma dan swadharma kita masing-masing sebagai umat Hindu agar selalu teguh dalam mengamalkan nilai-nilai ajaran dharma dimanapun kita berada. Umat sedharma yang saya muliakan, sebagai pedoman dasar dalam meniti kehidupan yang bahagia ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan satu buah sloka dalam kitab suci Bhagavad Gita, yaitu bab 7 sloka 23 yang berbunyi sebagai berikut.

0: akan menuju planet Moksa itu sendiri. Umat Sedharma, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja yang budiman, ada dua golongan manusia yang dikatakan dalam kitab Bhagavad Gita. Sebagian masyarakat manusia penuh dengan hal-hal material. Dan sebagian dari mereka bebas dari hal-hal material.
1: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sebentar dengan diputarnya lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami menghantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja. Frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz, dan AM 1080 kHz. Dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini Jumat berkenan di hati Anda, dan kita akan bersua kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja Program Masa 1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id. Kami siap untuk mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Singa Raja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Disiarkan dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Singaraja ya. Senang sekali kembali kami hadir menjumpai ruang dengar Anda hari ini, hari Sabtu 29 Agustus 2026. Di Singaraja pagi ini bersama Tris yang bertugas ya, hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti akan menemani ruang dengar Anda dengan beragam acara yang sudah kami persiapkan untuk hari ini ya. Dan pendengar, untuk Anda apapun aktivitas yang akan Anda lakukan ya hari ini, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar ya, dan sehat selalu untuk kita. Baik pendengar, untuk mengawali jumpa kita pagi hari ini, kami sudah siapkan acara renungan pagi untuk Anda. Kita akan simak segera acara renungan Dharma dari Kementerian Agama Kabupaten Buleleng dengan topik Menawa Dharma Sastra Bab 5 Sloka 91. Selamat pagi.

Om Swastiastu. Pendengar yang berbahagia, puja pangastuti lan angayubagya, senantiasa kita panjatkan kehadiran yang widiwasa atau Tuhan yang pramekawi, karena tentunya atas asung kertawa renugrahenya kembali kita dapat berjumpa dalam acara Renungan Dharma. Tentunya atas kuasanya juga, semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat. Bahagia lahir dan batin. Kami akan menyampaikan sloka Manawa Dharma Sastra bab 5 sloka 91 yang berbunyi,

Artinya, seorang siswa tidak melanggar pantangan jika ia mengusung ke kuburan mayat gurunya, mayat asisten gurunya, mayat ayahnya, ibunya, atau seorang guru. Umat Sedharma yang kami hormati, dari sloka tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa ada pengecualian aturan kekerabatan dalam prosesi penguburan atau pembakaran mayat. Menghormati dan mengantar jenazah guru atau orang tua ke tempat peristirahatan terakhir adalah tugas suci yang tidak akan merusak kesucian spiritual seorang siswa. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya. Om Santi Santi Santi Om.

Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Hari Raya Kuningan yang dirayakan umat Hindu 10 hari setelah Hari Raya Galungan ditandai dengan ciri khas sejumlah sarana seperti tamyang. Tamyang bentuknya bulat seperti perisai, dirajut dengan indah dari bahan daun kelapa muda atau janur, dimaknai sebagai simbol perlindungan diri. Bentuknya yang bulat dipahami juga sebagai lambang Dewata Nawasanga yang merupakan penguasa 9 arah mata angin. Tamyang juga diartikan sebagai roda alam atau cakraning manggilingan yang dipahami sebagai roda kehidupan yang selalu berputar. Tamyang dipasang di pojok-pojok rumah dan di pelinggih-pelinggih. Semuanya menjadi warisan budaya Hindu yang terjaga dengan baik, yang berkaitan dengan kehidupan beragama di Pulau Dewata Bali.
1: Siaraja pagi ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, pendengar, Anda masih mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Singaraja. Pendengar, mengawali pagi ini, mari kita sejenak menenangkan pikiran, menyisihkan waktu untuk mengingat kembali bahwa kehidupan bukan hanya tentang apa yang kita dapatkan ya, tetapi juga tentang apa yang kita berikan kepada orang lain. Nah, pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita hari ini berbuat baik kepada orang lain? Nah, mungkin kebaikan itu tidak harus sesuatu yang besar ya, namun bisa dimulai dari sebuah senyuman, kemudian ucapan yang sopan, membantu seseorang atau mungkin sekedar memberikan semangat kepada teman. Dalam ajaran agama Hindu terdapat konsep catur paramita, pendengar, yaitu 4 sikap luhur yang dapat menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan. Nah, 4 sikap tersebut adalah maitri, kemudian karuna, mudita, dan upeksa. Nah, mari kita mengenalnya lebih dekat ya. Yang pertama adalah maitri. Ya, maitri berarti kasih sayang, persahabatan, atau rasa bersahabat kepada sesama. Dalam kehidupan sehari-hari, maitri dapat diwujudkan dengan cara membangun hubungan yang baik. Ya, memang tidak mudah memusuhi begitu ya, tidak mudah memusuhi, tidak mencari-cari kesalahan orang lain, dan mampu menghargai perbedaan. Nah, kita bisa mulai dari hal sederhana ya, misalnya di lingkungan keluarga, berbicara dengan lembut kepada orang tua, kemudian menghargai saudara ya, tidak bertengkar, dan menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua adalah karuna, yang berarti welas asih atau rasa iba dan kepedulian terhadap orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Nah, pendengar, ketika melihat seseorang membutuhkan bantuan kita, kita tidak hanya melihat dan kemudian berlalu begitu saja ya. Nah, jika kita mampu, kita bisa membantu sesuai dengan kemampuan kita ya. Jadi tidak harus sebenarnya dalam bentuk materi, tetapi bantuan-bantuan itu bisa beragam ya, dengan cara yang sederhana. Misalnya saja mendengarkan cerita seorang teman ya, ketika dia butuh seseorang untuk bercerita, mendengarkan masalahnya begitu ya, memberikan dukungan dan atau membantu pekerjaan sederhana, itu juga bisa menjadi sebuah bentuk kepedulian. Nah, kemudian yang ketiga adalah mudita, yang berarti ikut merasakan kebahagiaan atas kebahagiaan orang lain. Nah, ini mungkin terdengar sederhana ya, tetapi dalam kehidupan sehari-hari tidak selalu mudah dilakukan, pendengar. Ketika teman mendapatkan prestasi, kemudian ketika saudara mendapatkan keberhasilan, atau mungkin ketika orang lain memperoleh sesuatu yang membahagiakan, kita bisa ikut bersyukur dan memberikan apresiasi ya. Tidak perlu merasa iri karena keberhasilan orang lain tidak mengurangi kesempatan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan berkembang. Jadikan itu sebuah motivasi ya, ketika seseorang berhasil, kita juga bisa ya, tentunya dengan usaha dan doa. Nah, kemudian yang terakhir adalah upeksa. Jadi ajaran ini mengajarkan sikap bijaksana dan kemampuan untuk melihat sesuatu dengan tenang. Ya, dalam kehidupan, pendengar, kita akan bertemu dengan banyak orang ya, banyak karakter manusia. Ada yang memiliki pendapat berbeda, kemudian kebiasaan berbeda, bahkan cara berpikir yang berbeda juga dengan kita. Dan ajaran upeksa ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menghakimi ya. Jadi kita belajar bagaimana cara memahami keadaan, kemudian menjaga keseimbangan diri dan mengambil sikap secara bijaksana. Jadi kalau kita renungkan bersama, catur paramita sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita ya, pendengar. Maitri mengajarkan kita untuk menyayangi, kemudian karuna mengajarkan kita untuk peduli, mudita mengajarkan kita untuk ikut berbahagia atas kebahagiaan orang lain, dan upeksa mengajarkan kita untuk bersikap bijaksana. Jadi 4 nilai ini bisa menjadi pengingat bahwa kehidupan akan terasa lebih indah ketika kita tidak hanya memikirkan diri sendiri. Jadi bayangkan kalau dalam keluarga nih ada kasih sayang, kemudian di lingkungan masyarakat ada kepedulian, ketika seseorang berhasil, orang lain ikut memberikan dukungan, dan terjadi perbedaan ya. Nah, setiap orang memilih untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan tersebut dengan cara damai dan bijaksana, tentunya kehidupan akan menjadi lebih damai. Oleh karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri. Jadi sebelum menjalankan aktivitas, mungkin kita bisa bertanya pada diri sendiri apa kebaikan yang bisa kita lakukan hari ini. Mungkin hanya satu kebaikan kecil bisa kita lakukan ya, mendengar itu tidak apa. Sepanjang kita menyadari bahwa itu adalah hal baik yang kita lakukan kepada orang lain. Misalnya saja menyapa seseorang ya, tersenyum ketika melihat seseorang, mengucapkan terima kasih, membantu orang tua, memberikan semangat kepada teman, atau mungkin memilih untuk tidak membalas perkataan yang menyakiti. Jadi kebaikan kecil yang kita lakukan dengan tulus tentunya memiliki makna yang mendalam dan cukup besar ya. Nah, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, ajaran Catur Paramita juga mengingatkan kita bahwa menjadi manusia yang baik tidak harus menunggu memiliki banyak hal ya atau materi. Kita bisa mulai dari hati, dari cara kita memperlakukan orang lain, dan juga keputusan-keputusan kecil yang kita ambil setiap hari. Jadi mari membawa maitri, karuna, mudita, dan upeksa dalam kehidupan kita. Semoga pagi ini bisa menjadi awal yang baik ya untuk menumbuhkan kasih sayang, kepedulian, kebahagiaan, dan juga kebijaksanaan dalam diri kita.
1: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Loh? Iloh? Bicik.
1: Duh, Beli. Gigi sin di Mekau kan kenapa sih? Karena ngebongol dogan ke peling tiang yuk. Kan ngujang.
0: Sini aja pipi saya malu loh. Beli lakar masang togel. Kadang ada sir nih loh. Beli yakin pasti mukup. Uling ibiman kode alam nih.
1: Kode alam, kode alam. Nih mare je, sing kabok-kabok kalah oh. Nih, Kang Gua, 5.000 dogen.
0: Mimi, jepede loh. Sepala satu sana bang beli loh. Bang Liunan mukup loh. Tenang, pasti mukup ya ini.
1: Awas nyanan kalah nah. Karsing kejak kanang. Beli, kuda muka beli. Main nak uliang pestiangi beli.
0: Loh, sabar-sabar mah dulu. Konen rejeki ternyata Yani.
1: Neh, dayanin sube. Dingoang je munyen tiangi kapah-kapah beli. Sing ada melahne dari bebortoh nawang beli. Ulian beli bengkung sing gitu. Kanggoang jadi mekente beli abulan dogen.
0: Mimi dewa ratu. Beli bebeli lo. Beli janji. Jadi super suut bebeli metogelan nih lo.
1: Tiada maaf bagimu ya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Taruna Jaya. Diciptakan oleh Gede Manik pada tahun 1925, di mana tari Taruna Jaya itu menggabungkan gerak tari menabuh terompong sambil mewirama. Di mana tari Taruna Jaya mengisahkan seorang pemuda yang menginjak remaja dengan jiwa yang keras, emosional, energik, dan lemah lembut yang dituangkan dalam bentuk tari Taruna Jaya. Tari ini termasuk tari tunggal, di mana tarian ini hanya dipentaskan oleh satu orang penari saja dengan gerakan yang agak keras dan semangat. Dalam tarian ini, terdapat simbol-simbol yang ditampilkan dalam bentuk gerakan tubuh. Awal kemunculannya, tari Taruna Jaya didahului oleh hadirnya tari Kebyar Legong. Igede Manik bersama pasangannya Mangku Ongke adalah penari pertama dari tari Kebyar Legong. Pada tahun 1925, Gede Manik menunjukkan jati dirinya sebagai seorang kreator tari. Berorientasi dari tari Kebyar Legong yang sering dibawakannya, ia menggagas karya tari Kebyar Legong versi lain, lebih pendek durasinya, namun tetap menunjukkan karakteristik tari yang dinamis. Sekitar tahun 1950, di depan Presiden pertama Republik Indonesia Bung Karno dan tamu-tamunya, di sebuah hotel di Denpasar, Presiden yang ibunya juga berasal dari Buleleng, Bali itu, sangat mengagumi sajian tari tunggal tersebut, kemudian memberi nama seni tari ciptaan Igede Manik dari Desa Jagaraga Buleleng ini dengan sebutan Taruna Jaya, yang memiliki arti Taruna yang Dikjaya.

0: yang lu nenak lu beli nenak lu nenak lu bengkel lu ada motor pengen tabrak ke nganan di judi zebra cross di zebra harus nih
1: iya di misi pang di zebra cross apa sih fungsi zebra cross itu masih patuh lo kan.
0: Fungsi zebra cross itu yang iraga nyebrang aman gitu lamun tumpluk ke ajak motor yang ini lewat tuh kena hukum ya beli.
1: Oh nah begitu lan.
2: Zebra Cross menciptakan titik-titik penyeberangan yang aman bagi pejalan kaki di tengah arus lalu lintas kendaraan bermotor. Ditandai dengan garis warna putih dan hitam yang mencolok. Zebra Cross membuat pejalan kaki lebih mudah dikenali oleh pengemudi, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya tabrakan.
3: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
4: Pro 1.

0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap trisandi ya.
1: Yes, ajano lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jengeng sap inget ja waktu lo.
0: Ya diastun gitu, deng sap jak trisandi ya nawang beli.
1: Benar-benar. Eh, ya nunduk ento. Sengeng sap beli lo. Irage pinake umat Hindu harus inget ja ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun beli oh. Harus iling jak ide betare. Semengan jam 6. Tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu beli oh. Gitu sodarma irage pindah ke umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan. Sing gitu beli.
1: Bener gati tuh lo bener. Eh ini bien besi lo.
0: Apa bien beli?
1: Apang seger. Dorma bekel.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

0: dari Studio Pro 1, inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Di bidang irigasi, kita ada yang sudah berkontrak 25 titik. Jadi kenapa irigasi penting? Memang sangat penting. Dan mereka mendukung program pemerintah pusat, Bapak Presiden.
2: Yakni tentang cinta lingkungan. Nah, cinta lingkungan itu salah satunya yang kita terapkan adalah penanaman pohon.
3: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Sabtu 29 Agustus 2026 di samping berita-berita penting lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Tris Januartini, inilah berita selengkapnya. Kami awali dengan berita lembar pertama. Pemkab Buleleng menargetkan perbaikan 25 titik jaringan irigasi pada tahun 2026 untuk memperkuat ketahanan pangan. Langkah tersebut dilakukan guna menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian sepanjang musim.
1: Jadi kenapa irigasi penting? Memang sangat penting. Dan mereka mendukung program pemerintah pusat, Bapak Presiden, dan mereka ketahanan pangan. Ini penting sekali.
4: Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan perbaikan 25 titik jaringan irigasi pada tahun 2026 sebagai upaya mendukung program ketahanan pangan nasional. Perbaikan tersebut dilakukan untuk menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian agar produktivitas petani tetap terjaga sepanjang tahun. Program tersebut menjadi salah satu prioritas Pemkab Buleleng di tengah keterbatasan anggaran daerah. Selain perbaikan infrastruktur jalan, pemerintah juga memfokuskan pembangunan pada jaringan irigasi yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap sektor pertanian. Kepala Dinas PUPR Perkim Buleleng Putu Adipta Eka Putra mengatakan hingga pertengahan tahun ini sebanyak 25 titik jaringan irigasi telah memasuki tahap kontrak dan segera dikerjakan. Menurutnya keberadaan irigasi yang baik menjadi faktor penting dalam menjaga kontinuitas pasokan air bagi lahan pertanian terutama saat musim kemarau.
1: Di bidang irigasi, kita ada yang sudah berkontrak 25 titik. Jadi kenapa irigasi penting? Memang sangat penting. Dan mereka mendukung program pemerintah pusat, Bapak Presiden, dan mereka ketahanan pangan. Ini penting sekali. Bagaimana menjaga kontinuitas air dan mereka mensupport lahan-lahan kita itu. Jangan sampai lahan kita yang di lahan kering. Kita pertahankan itu. Volumenya, besaran air yang masuk ke lahan pertanian, ya teratur dia. Di musim hujan nggak ada masalah, tapi bagaimana di musim kering juga mereka dapat air secara merata. Nah ini penting.
4: Ia menjelaskan perbaikan jaringan irigasi dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian Buleleng. Kolaborasi tersebut bertujuan menentukan saluran irigasi yang menjadi prioritas berdasarkan kebutuhan sawah produktif, lahan perkebunan hingga kawasan pertanian yang perlu dipertahankan sebagai penyangga produksi pangan daerah.
1: Kita support subak kita. Nah kami dengan teman-teman Dinas Pertanian kolaborasi. Mana ruas-ruas yang harus kita pertahankan, mana sawah-sawah yang kita pertahankan, mana abian-abian atau yang apa namanya kebun-kebun yang kita juga pertahankan. Nah itu penting sekali. Ada 25 ruas jalan irigasi yang kita perkuat. Jalan dengan arahan Pak Presiden.
4: Menurut Adipta, pembangunan irigasi tidak hanya berfungsi mengalirkan air saat musim hujan, tetapi juga memastikan distribusi air tetap stabil ketika musim kemarau. Dengan demikian, petani dapat terus melakukan aktivitas tanam tanpa terganggu kekurangan air yang berpotensi menurunkan hasil panen. Pihaknya berharap perbaikan 25 titik jaringan irigasi tersebut dapat memperkuat ketahanan pangan daerah, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, sekaligus mendukung progres swasembada pangan yang menjadi prioritas pemerintah pusat. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Kementerian Agama Kabupaten Buleleng mendorong penguatan nilai-nilai agama sebagai benteng masyarakat dalam menghadapi pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi.
5: Agama itulah satu fondasi ataupun satu benteng yang memang harus dikedepankan.
6: Kementerian Agama Kabupaten Buleleng mendorong penguatan nilai agama di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng IGD Sumarawan menilai agama menjadi fondasi agar masyarakat mampu menyikapi perubahan secara bijak. Penguatan kehidupan beragama dilakukan melalui pembinaan dan penyuluhan oleh para penyuluh agama dari berbagai latar belakang. Upaya ini juga diarahkan untuk menjaga toleransi dan kerukunan masyarakat Buleleng yang hidup dalam keberagaman. Kepala Kantor Kementerian Agama Sumarawan mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang berkembang serta tetap menjaga sikap saling menghormati. Menurutnya nilai agama penting dikedepankan sebagai benteng dalam menghadapi kemajuan zaman.
5: Seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi serta informasi ya, Jadi bagaimana informasi-informasi yang berkembang, kemajuan-kemajuan teknologi yang juga berkembang semakin pesat, ya tentu agama itulah satu pondasi ataupun satu benteng yang memang harus dikedepankan. Nah, kan itu.
6: Ia menambahkan kerukunan umat beragama merupakan tanggung jawab bersama yang tidak hanya dibebankan kepada pemerintah maupun Kementerian Agama. Kesadaran masyarakat untuk menjaga hubungan baik antar umat beragama menjadi faktor penting dalam mempertahankan kondisi Buleleng yang selama ini dinilai kondusif. Kerukunan juga diharapkan mampu menjadi kekuatan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul akibat perubahan zaman. Kementerian Agama Kabupaten Buleleng berharap penguatan kehidupan beragama dapat terus berjalan seiring dengan perkembangan teknologi. Masyarakat diharapkan mampu memanfaatkan kemajuan teknologi secara positif tanpa meninggalkan nilai-nilai agama dan kehidupan sosial yang harmonis. Dengan demikian, perkembangan zaman dapat dihadapi dengan tetap menjaga kerukunan dan kedamaian di tengah keberagaman masyarakat. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
3: Dalam rangkaian HUT ke-81, RRI Singaraja menanam pohon di kawasan pemancar Kali Bukbuk sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekaligus upaya merawat aset strategis penyiaran.
7: Salah satu kegiatan yang kita laksanakan
8: dalam rangkaian HUT ke-81, RRI Singaraja menggelar penanaman pohon di kawasan pemancar Kali Bukbuk pada Jumat 28 Agustus 2026. Kegiatan yang menjadi bagian dari RR Fest 2026 ini menegaskan komitmen RRI untuk tidak hanya menjalankan fungsi penyiaran, tetapi juga mengambil peran dalam menjaga lingkungan. Aksi diawali dengan bersih-bersih lingkungan, kemudian dilanjutkan dengan penanaman pohon di kawasan pemancar RRI Singaraja. Langkah ini menjadi penting karena pemancar merupakan bagian vital dalam memastikan layanan informasi dan siaran publik RRI tetap menjangkau masyarakat. Ketua Panitia RRI Fest 2026, Idewo Gede Sudiarte, mengatakan penanaman pohon merupakan bentuk nyata kepedulian RRI terhadap lingkungan. Menurutnya, komitmen tersebut tidak cukup disampaikan melalui siaran, tetapi harus diwujudkan dalam aksi langsung.
2: Seperti yang kita ketahui, RRI Fest kan memiliki beberapa tema, yakni tentang cinta lingkungan. Nah, cinta lingkungan itu salah satunya yang kita terapkan adalah penanaman pohon dan kegiatan bersih-bersih di pemancar Kali Bukbuk. Adapun tujuan dari kegiatan penanaman pohon ini yakni mengurangi polusi yang berada di sekitar pemancar Kali Bukbuk karena dekat dengan jalan raya, dan selain itu kita juga sebagai pohon perindang.
8: Kepala RRI Singaraja Ani Hasanah Mubarok menegaskan penghijauan kawasan pemancar sekaligus menjadi bagian dari upaya merawat aset strategis lembaga.
7: Iya, jadi memang ini salah satu kegiatan yang kita laksanakan dalam rangka Hari Radio dan juga RRI Fest 2026. Kegiatan ini sangat baik sekali karena kita di sini tadi sudah bersih-bersih. Ini kan pemancar yang mungkin sudah lama kita tidak perhatikan, dan kita hari ini kita mulai dengan melakukan bersih-bersih sampah dan sebagainya. Dan juga saya lihat pohon-pohon yang ada di sini juga kan udah mulai ada yang gugur, ada yang mati. Jadi kayaknya harus ada penanaman kembali gitulah.
8: Menurut Ani, pemancar tidak hanya ditopang perangkat teknologi penyiaran, tetapi juga lingkungan yang terawat. Karena itu penghijauan kawasan pemancar diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, melainkan berkembang menjadi gerakan berkelanjutan yang sejalan dengan tugas RRI sebagai lembaga penyiaran publik. RRI Fest 2026 mengusung tema harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Rangkaian kegiatan akan berlangsung hingga puncak HUT ke-81 RRI pada 11 September 2020. Dengan semangat menjadikan peringatan ulang tahun sebagai momentum menghadirkan aksi nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
3: Universitas Pendidikan Ganesha mengukuhkan 1.181 lulusan dalam wisuda ke-80. Rektor Undiksa Profesor Dr. Iwayan Lasmawan mendorong para lulusan terus mengembangkan ilmu, keterampilan, dan karakter, serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.
9: 80 kali kita sudah menggelar wisuda, 80 kali pula kita melepas harapan bangsa ke tengah masyarakat.
10: Universitas Pendidikan Ganesha, Undiksa, mengukuhkan sebanyak 1.180 lulusan dalam wisuda ke-80 yang digelar di Singaraja, Kamis 27 Agustus 2026. Para lulusan dari berbagai jenjang pendidikan itu diharapkan mampu membawa ilmu dan karakter yang diperoleh selama menempuh pendidikan untuk memberikan kontribusi di tengah masyarakat. Rektor Undiksa Profesor Dr. Iwayan Lasmawan, M.Pd., mengatakan wisuda tidak hanya menjadi penanda berakhirnya masa studi, tetapi juga menjadi momentum bagi lulusan untuk memasuki fase baru dalam kehidupan. Menurutnya, setiap lulusan membawa harapan untuk terus berkarya dan memberi manfaat.
9: 80 kali kita sudah menggelar wisuda, 80 kali pula kita melepas harapan bangsa ke tengah masyarakat. Dan hari ini, saudara-saudara adalah bukti bahwa perjuangan tidak pernah mengkhianati hasil. Kita menyadari bahwa wisuda merupakan peristiwa akademik terakhir yang diikuti dalam menempuh suatu jenjang pendidikan. Wisuda merupakan wujud peresmian bahwa saudara telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu.
10: Sebanyak 1.180 lulusan tersebut terdiri atas 17 lulusan diploma 4, 967 lulusan strata 1, 42 lulusan pendidikan profesi dokter, 138 lulusan strata 2, dan 16 lulusan strata 3. Selama menjalani pendidikan, Undiksa berupaya membekali mahasiswa dengan keilmuan, keterampilan, penguasaan teknologi, serta karakter untuk menghadapi tantangan masa depan. Rektor Lasmawan menegaskan, para lulusan kini memiliki tanggung jawab baru sebagai bagian dari masyarakat sekaligus membawa nama alma mater. Ia mengajak para wisudawan untuk terus belajar, menjunjung nilai-nilai Trihita Karana, serta mengabdikan ilmu yang dimiliki untuk kepentingan masyarakat.
9: Pada para wisudawan, saya ingin menyampaikan dan mengingatkan Anda, ingatlah kalian adalah duta Undiksa. Kemanapun kaki kalian melangkah, nama Undiksa akan ikut disebut. Oleh sebab itu, bawalah 3 warisan Undiksa dalam dada kalian. Keilmuan, kedua, karakter, dan yang ketiga, pengabdian. Jangan pernah lelah dan berhenti mengabdi bagi bangsa dan negara.
10: Dalam kesempatan tersebut, Lasmawan juga menyampaikan apresiasi atas berbagai capaian Undiksa hingga tahun 2026. Menurutnya, prestasi di tingkat nasional maupun internasional merupakan hasil kerja bersama seluruh sivitas akademika serta dukungan masyarakat. Ia optimis semangat kebersamaan dapat terus memperkuat langkah Undiksa dalam mewujudkan visinya menjadi universitas unggul di Asia pada tahun 2045 yang berlandaskan falsafah Trihita Karana. Ita Saputri melaporkan.
11: Anda masih mengikuti Warta Pagi RRI Singaraja. RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
12: 3. Persatuan Indonesia. 4. Oka, apa lagi sila keempat Pancasila?
13: Yang kau dulu tanya saya, saya lagi mendownload hari ini lagu dangdut terbaru.
12: Apakah itu, Kak? Lagu dangdut terus kau urus. Kasih topi dulu saya itu sila keempat.
13: Sila keempat itu, sana kau dulu. Belum selesai ini sama download.
12: Bilang saja, Kak, kalau kau tidak hafal itu Pancasila.
13: Bisanya itu saya tidak hafal, kasihan. Hanya saya lupa.
12: Sama gitu, Kak. Kau cerdas, hanya kau kurang pintar.
14: Pancasila adalah sarana pemersatu bangsa. Pancasila butuh tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

0: Pendengar, DPRD Kabupaten Buleleng menekankan kehati-hatian dalam menetapkan target pendapatan asli daerah PAD pada KUA PPAS tahun anggaran 2027 dengan tetap mendorong penggalian potensi daerah untuk memperkuat ruang fiskal.
1: Namun kita harus ada substansi yang harus kita pegang bahwa
2: DPRD Kabupaten Buleleng menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menetapkan target pendapatan asli daerah atau PAD dalam KUA PPAS hingga APBD tahun anggaran 2027 agar target pendapatan tetap realistis dan sesuai dengan kondisi ekonomi daerah. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Ketut Ngurah Arya SM mengatakan, penetapan target PAD harus mengacu pada perkembangan inflasi, pertumbuhan ekonomi serta platform RPJMD. Menurutnya, pembahasan KUA PPAS berlangsung cukup panjang karena DPRD mendorong adanya peningkatan PAD hampir 45 miliar rupiah.
1: Teman-teman ada sikap kehati-hatian karena menginginkan ada proses penambahan PAD kita hampir 45 miliar. Namun kita harus ada substansi yang harus kita pegang bahwa ketika kita berorientasi bahwa pertumbuhan ekonomi dan inflasi itu menjadi rujukan, tapi kita tetap juga dari mana sumber pendapatan harus kita gali, kan begitu.
2: Ia juga mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan berbagai potensi ekonomi yang dapat meningkatkan ruang fiskal Buleleng. Sejumlah potensi masih menghadapi kendala perizinan dan kewenangan provinsi, sehingga diperlukan sinergi lintas OPD untuk membantu masyarakat dan pelaku usaha memenuhi persyaratan perizinan.
1: Oleh karena itu, kita berdiskusi dengan tim TAPD, termasuk pengampu yang Bapenda, terutama dengan keuangan, bahwa opsi-opsi yang kita ajukan memang banyak hal yang terganjal dengan ada SE gubernur, ada perizinan juga kewenangan di provinsi. Sehingga memang potensi itu benar-benar ada, tetapi belum digali. Cuman kita belum ke teknis, nanti secara teknis nanti kita minta kepada lintas OPD.
2: Dalam kesepakatan KUA PPAS 2027, pendapatan daerah ditetapkan sebesar 2,6 triliun rupiah, naik 5,29 miliar rupiah atau 0,20% dari rancangan awal. Belanja daerah sebesar 2,687 triliun rupiah, turun 129,70 miliar rupiah atau 4,60% dari pengajuan awal. Dengan defisit 85 miliar rupiah yang akan ditutupi melalui pembiayaan daerah. Kesepakatan tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan RAPBD Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2027. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
0: Timpora Buleleng memastikan 124 TKA dan aktivitas WNA di 3 lokasi di Buleleng tertib administrasi serta tidak ditemukan pelanggaran keimigrasian.
3: Tim Pengawas Orang Asing atau Timpora Kabupaten Buleleng bersama Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja menggelar operasi gabungan dengan menyasar 3 titik strategis di Kabupaten Buleleng. Hasil pemeriksaan memastikan aktivitas warga negara asing atau WNA dan tenaga kerja asing atau TKA berjalan sesuai ketentuan keimigrasian. Operasi yang dilaksanakan pada 20 Agustus 2026 itu melibatkan 14 instansi diantaranya Badan Kesbangpol, Disdukcapil, Kejaksaan Negeri Buleleng, hingga Pasi Intel Kodim 1609 Buleleng. Pengawasan difokuskan di PLTU Celukan Bawang, Villa Bilabong Grogak, dan Singaraja Montessori School di Desa Panjianom. Di PLTU Celukan Bawang, tim gabungan melakukan pemeriksaan administrasi terhadap tenaga kerja asing. Dari hasil verifikasi, tercatat sebanyak 124 TKA pemegang kitas bekerja di berbagai posisi dan seluruh dokumen dinyatakan tertib tanpa ditemukan indikasi pelanggaran keimigrasian. Pemeriksaan kemudian berlanjut ke Villa Bilabong di Kecamatan Grogak. Tim memastikan properti tersebut telah beralih kepemilikan dari warga negara Australia kepada warga negara Indonesia sejak Maret 2025 dan kini difungsikan sebagai hunian pribadi, bukan untuk kegiatan komersial maupun penyewaan. Sementara itu, Singaraja Montessori School juga menjadi bagian dari pengawasan lapangan. Tim mengonfirmasi sekolah yang berada di bawah Yayasan Pendidikan Sekolah Bali Mandiri tersebut tidak mempekerjakan tenaga kerja asing dengan komposisi 70 siswa yang didominasi warga negara Indonesia. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja, Ana Agung Gede Kusuma Putra menegaskan, operasi gabungan menjadi bentuk sinergi lintas instansi dalam menjaga kepatuhan hukum di wilayah Buleleng. Menurutnya, hasil pemeriksaan menunjukkan tingkat kepatuhan administrasi yang patut diapresiasi meski pengawasan tetap akan diperkuat. Secara keseluruhan, operasi berlangsung aman dan lancar dengan seluruh objek pengawasan dinyatakan memenuhi ketentuan administrasi. Timpora Buleleng menyatakan hasil operasi ini akan menjadi dasar evaluasi untuk menentukan sasaran pengawasan berikutnya, sekaligus memperkuat pertukaran informasi antar instansi di masa mendatang. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
0: Polres Buleleng mengungkap sejumlah kasus tindak pidana mulai dari penipuan, narkotika, hingga dugaan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak dengan puluhan tersangka berhasil diamankan.
4: Kami berkesempatan untuk melaksanakan press release, yaitu ada beberapa pengungkapan kasus yang dilaksanakan oleh Satreskrim Polres.
3: Satreskrim Polres Buleleng mengungkap kasus penipuan dengan modus challenge TikTok yang merugikan 6 warga di wilayah Kecamatan Buleleng. Pelaku berinisial PS 25 tahun yang diketahui bekerja sebagai guru honorer di salah satu sekolah negeri di Kabupaten Buleleng, mengajak korban mengikuti lomba lari berhadiah Rp200.000. Namun challenge tersebut hanya menjadi modus untuk membawa kabur handphone milik korban. Kapolres Buleleng AKBP Rusi Gusman mengatakan kasus tersebut pertama kali diketahui pada 2 Agustus 2026. Setelah laporan pertama diterima, polisi kembali menerima laporan serupa pada tanggal 7, 10, 11, 15 dan 21 Agustus 2026. Dari 6 laporan tersebut, seluruh korban mengalami kerugian 1 unit handphone yang dibawa kabur pelaku. Dalam menjalankan aksinya, pelaku terlebih dahulu mengamati calon korban sebelum menawarkan challenge tersebut. Korban kemudian diminta berlari menuju lokasi tertentu dalam batas waktu yang ditentukan. Sementara handphone korban dipinjam dengan alasan digunakan sebagai timer. Setelah korban mulai berlari, pelaku mengikuti dari belakang menggunakan kendaraan dan melarikan diri ketika korban lengah. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dengan mencocokkan ciri-ciri pelaku dari sejumlah laporan yang masuk. Hasil penyelidikan mengarah kepada PS yang kemudian berhasil ditangkap dan menjalani pemeriksaan. Dalam interogasi, pelaku mengakui telah melakukan aksi serupa di 12 lokasi di wilayah Singaraja. Namun para korban tersebut hingga kini belum membuat laporan polisi.
4: Kepada warga masyarakat yang sekiranya pernah ditipu dengan challenge TikTok ini dan menderita kerugian, baik berupa handphone atau barang-barang lainnya, bisa nanti datang ke Polres Buleleng untuk kita buatkan laporan sehingga bisa melakukan penyelidikan tindak lanjut terhadap kerugian barang-barangnya.
3: Kapolres AKBP Rusi Gusman menambahkan 6 handphone milik korban yang dilaporkan telah berhasil diamankan polisi. Barang-barang tersebut sebelumnya digadaikan pelaku di sejumlah tempat dan akan diproses penyitaannya untuk kemudian dikembalikan kepada korban setelah proses penyelidikan selesai. Polisi juga mengungkap bahwa hasil kejahatan tersebut digunakan pelaku untuk judi online. Selain kasus penipuan bermodus challenge TikTok, Polres Buleleng dalam periode 10 Juli hingga 19 Agustus 2026 juga mengungkap kasus tindak pidana narkotika. Sebanyak 23 tersangka laki-laki diamankan dari 19 laporan polisi.
4: Di mana dari total 19 laporan polisi ini, kita mengamankan barang bukti sabu seberat 33,85 gram bruto atau netonya sebesar 27,75. Kemudian juga kita juga mengamankan 3 butir ekstasi.
3: Dari 23 tersangka tersebut, 9 orang dijerat pasal 609 ayat 1 Undang-Undang KUHP dan 11 tersangka dikenakan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Narkotika. Kapolres Buleleng mengatakan pengungkapan sejumlah kasus tersebut merupakan hasil kerja keras jajaran Satreskrim dan Satres Narkoba Polres Buleleng yang didukung informasi dari masyarakat. Polisi juga masih melakukan pendalaman terhadap kasus-kasus lain, termasuk dugaan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak yang turut diungkap dalam rangkaian press release tersebut. Masyarakat diimbau tidak ragu melaporkan apabila menjadi korban tindak pidana agar dapat ditindaklanjuti melalui proses hukum. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
5: Demikian sajian Warta Pagi RRI Singaraja. Dari Studio Pro 1, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida. Jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 081558364729.
2: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

asal adalah embrio perjuangan kemerdekaan rakyat Bali. Bangunan yang kini dijadikan monumen merupakan markas rahasia perjuangan bawah tanah Perang Kemerdekaan Republik Indonesia di Bali dalam mengatur strategi perlawanan terhadap penjajahan Jepang dan Nika. Rumah Bangsal didirikan tahun 1937 secara bertahap sampai tahun 1942. Semasa Perang Kemerdekaan, rumah ini dijadikan sebagai markas pergerakan bawah tanah pemuda-pemuda pejuang Bali. Di bagian bawah rumah ini dilengkapi gua yang dibuat sedemikian rupa sehingga tak diketahui musuh. Sehari menjelang proklamasi Republik Indonesia 17 Agustus 1945, para pemuda pejuang kemerdekaan Republik Indonesia di Bali melakukan pertemuan rahasia di Bangsal. Mengatur strategi menyerang Jepang sekaligus mengambil alih pemerintahan dari Jepang. Kini, gedung bernilai historis dan sangat dikenal kalangan veteran ini dimanfaatkan sebagai perpustakaan, radio komunitas, dan berbagai kegiatan sosial. Monumen Perjuangan Bangsal merupakan saksi bisu perjuangan bawah tanah dari masyarakat Bali. Tokoh yang berperan dalam pergerakan bawah tanah tersebut diantaranya Made Wijakusuma, Bagus Madewena, dan Subroto Aryo Mataram. Para pemuda pejuang sangat rapi menyimpan rahasia sehingga keberadaan Bangsal tidak diketahui Jepang atau tentara Nika.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
0: Pro
2: 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Singaraja pagi ini.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singar aja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: and I'll write your name.
1: Pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Dan selamat pagi pendengar untuk Anda yang mungkin baru saja menyimak siaran kami ya, Pro 1 RRI Singaraja, yang sudah memulai aktivitasnya juga pagi hari ini. Selamat beraktivitas, tetap semangat ya, dan yang sedang menikmati akhir pekannya sambil mendengarkan siaran kami juga kami ucapkan selamat pagi. Nah pendengar, pagi hari ini kembali kami akan ajak Anda untuk menyimak perakiran cuaca untuk wilayah Buleleng dan Bali pada umumnya ya, langsung dari BMKG wilayah 3 Denpasar bersama Agus Mahendra. Silakan Pak Agus, laporan Anda.
2: Baik, selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Berikut perakiran cuaca umum di Provinsi Bali, di mana cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan dengan arah angin secara dominan bertiup dari timur hingga tenggara dan kecepatan maksimum dapat mencapai 40 km per jam. Dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 17 hingga 31 derajat Celcius dan kelembaban badan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Untuk tinggi gelombang laut, perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan selatan Bali berkisaran antara 1 hingga 2 meter. Untuk peringatan dini waspadai potensi peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, terutama di Selat Bali bagian selatan, Selat Bandung, Selat Lombok bagian selatan, dan perairan selatan Bali. Khusus untuk wilayah Buleleng dan Jemberana, cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi cuaca dari BMKG Wilayah 3. Kita kembali ke studio.

0: itu suaramu tadi?
1: Iya emang.
0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Hah? Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Di websitenya udah lengkap, mulai dari syarat peserta, lagu-lagu pilihan, timeline kegiatan, semuanya udah lengkap. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat.
1: Wah, gampang juga ya.
0: Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
0: Bagus dong, siapa tahu tahun ini kamu yang jadi wakil RRI Singaraja di panggung nasional.
2: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.
3: Satu RRI Singaraja.

orang sukses adalah orang yang sebelum suksesnya sudah yakin bahwa dirinya akan sukses. Apakah orang sukses tidak takut gagal? Perasaan takut kadang ada, tapi dia berusaha mengatasi rasa takut itu untuk survive agar menjadi seorang pemenang. Bukan tidak pernah gagal, tapi dia menjadikan kegagalan sebagai pelajaran masa lalu untuk bekal masa kini dalam proses menuju kemenangan.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
0: Pro
2: 1. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Mendengar Gunung Merapi di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali mengalami erupsi. Gunung api tersebut meluncurkan awan panas guguran sejauh 2000 meter ke arah barat daya. Badan Geologi Kementerian Negeri, maksud kami Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM mencatat bahwa aktivitas erupsi Gunung Merapi terjadi pada Jumat 28 Agustus 2026 sekitar pukul 21.22 WIB malam. Nah, berdasarkan laporan tersebut, awan panas guguran mengarah ke barat daya, tepatnya menuju hulu kali Satputih. Dan pendengar, Badan Geologi menghimbau juga masyarakat ya untuk tidak mendekati daerah bahaya Gunung Merapi, termasuk alur sungai yang berhulu di gunung tersebut. Dan masyarakat juga diminta untuk mematuhi seluruh rekomendasi dan arahan resmi terkait aktivitas vulkanik Gunung Merapi. Masyarakat juga diminta tetap waspada terhadap potensi bahaya erupsi, khususnya di wilayah yang berada di sekitar aliran sungai yang berhulu di Gunung Merapi.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bubudan!
4: Brigadir Jenderal TNI Anumerta I Gusti Ngurah Rai adalah seorang pahlawan nasional Indonesia dari Kabupaten Badung, Bali yang memiliki pasukan bernama Ciung Wenare dan melakukan pertempuran terakhir pada 20 November 1946. Dikenal dengan nama Puputan Margerane. Puputan dalam bahasa Bali berarti habis-habisan, sedangkan Margerane berarti pertempuran di Marga, sebuah desa ibu kota kecamatan di pelosok Kabupaten Tabanan, Bali. Kini, pada bekas arena pertempuran itu, didirikan Tugu Pahlawan Taman Pujaan Bangsa. Pada tahun 1975, I Gusti Ngurah Rai dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia oleh pemerintah. Namanya kemudian diabadikan dalam nama Bandar Udara Internasional Ngurah Rai Bali dan nama kapal perang KRI I Gusti Ngurah Rai. Sebagai bentuk penghargaan lain atas jasanya, profil wajahnya pernah dicantumkan pada cetakan mata uang rupiah pecahan 50.000 tahun emisi 2005.

Pendengar, Kejaksaan Negeri Kejari Jemberana mengambil tindakan tegas dengan memusnahkan ribuan selop rokok tanpa pita cukai di halaman kantor Bantu Bea dan Cukai Benoa, Kamis 27 Agustus 2026. Nah, eksekusi ini dilakukan terhadap barang bukti perkara tindak pidana khusus yang telah berkekuatan hukum tetap. Langkah penanganan barang rampasan tersebut dipimpin oleh Bidang Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejari Jemberana. Kepala Kejaksaan Negeri Jemberana Muhammad Ruslan menyatakan bahwa tindakan pemusnahan barang bukti secara terbuka merupakan wujud transparansi instansinya dalam mengelola sisa barang perkara pidana. Menurutnya dalam kegiatan yang berlangsung selama 2 jam tersebut, ada sedikitnya 9.967 selop dan 25 bungkus rokok dari berbagai merek tak berizin dimusnahkan hingga tidak dapat digunakan kembali. Nah, merek-merek yang dihancurkan diantaranya Luxio Premium, Luxio, LM Bold, Dalil Bold, Aswad, Milo Mild, Jungger, HND Light, Alba Green Ice, UC San Marino, serta Dubol Smooth Original Flavor. Nah, seluruh rokok ilegal yang dirampas negara tersebut, pendengar, berasal dari penanganan 4 perkara tindak pidana cukai atas nama terpidana Mahfud Ali Imron, I Gusti Ngurah Putu Agustama, Sutoyo Adi Prayitno, dan Hidayatullah. Nah, informasi tadi kami kutip dari laman berita kami, rri.co.id ya, dan tentunya Anda bisa mengakses beragam informasi lainnya, pendengar. Langsung saja kunjungi laman berita terpercaya kami di rri.co.id. Nah, berikutnya kami juga akan hadirkan nanti pukul 8 waktu Indonesia Tengah warta berita yang akan kami rilis dari Pro3 RRI Jakarta. Tetaplah bersama kami Pro1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.

Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.

0: FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 29 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Pemberian beasiswa untuk mengurangi beban dari mahasiswa. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan, beasiswa diberikan untuk satu semester, namun dapat diperpanjang apabila dampak gempa berkelanjutan. Data sementara ada 4.000 hingga 5.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDT, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali ya, pertama ini kita berikan satu semester untuk mengurangi beban mereka ya. Jadi tahap pertama kemarin data sudah ada sekitar 4.000-5.000 yang terdampak ya. Itu akan kita berikan beasiswa. Kalau nanti ternyata jumlahnya lebih, kita akan tambahkan. Kita akan lihat pertama untuk satu semester dulu ya. Nanti kalau memang dampaknya masih berkelanjutan, kita akan tambah lagi di tahun depan di semester yang berbeda.
2: Silakan. Adapun PLT Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyampaikan perkembangan dampak gempa, di antaranya korban meninggal dunia mencapai 111 orang.
4: Kami menyampaikan bahwa hari ini kami tidak mencatat adanya yang jumlah orang yang meninggal bertambah, sehingga jumlah yang meninggal di catatan kami sebesar 111 orang, dan kami tetap menyampaikan rasa bela sungkawa kami yang paling dalam kepada keluarga Handai Tolan dan seluruh masyarakat Indonesia. Barang yang masuk itu tanggal 28 Agustus 2026 sebanyak 88 ton. Barang yang keluar sebanyak 148 ton. Ini tentu untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendesak untuk warga.
2: Kementerian Dikti Sentek juga tengah mendata kampus yang rusak akibat gempa dan tidak menutup kemungkinan akan mengalihkan dana lain untuk perbaikan kampus. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Magdalena Krisnawati melaporkan.
5: Pembenahan terhadap program makan bergizi gratis MBG terus dilakukan, termasuk langkah efisiensi yang sedang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional BGN. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut usai menerima